0: Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnen Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan, baik itu
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim, yaitu PT Gojek atau PT Akap dari Google Asia Pasifik sebesar $350 juta dan sebelumnya sebesar $100 juta. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
3: Saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi, tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT Akap pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
2: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
4: April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
2: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini kami akan hadirkan informasi dari Tanah Suci.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
2: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri, keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu. Dan pada Senin kemarin, 2 kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
3: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
4: Maskapai yang langsung ihram?
3: Langsung. Makanya kita seringkali menghimbau sebelum pra-embarkasi ini, seringkali kita...
2: Ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
5: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama, yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei. Dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Bima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IP to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini, setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card, dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah, mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu, hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian, dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar ini, ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparnam.
3: Karena sekian banyak jamaah dan barangnya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu, cepat identifikasi data kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan, langsung kita sudah lihat di resume-nya.
5: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele, seperti penempatan bus dan alur keberangkatan, kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Dari Gorong Lombok Barat, Rian Muhdar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
2: Laporan khusus.
3: Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program Cek Kesehatan Gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program Cek Kesehatan Gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensinya lebih tepat sasaran.
4: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
3: Sementara itu, Dokter Umum Andi Milhak Mulyana menjelaskan, hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program Cek Kesehatan Gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
5: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang Cek Kesehatan Gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu, anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya. Sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal, gitu, sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
3: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat, sehingga anak segera mendapatkan penanganan pendidikan lanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
6: Ya, ini Mbak, melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini, kepala daerah kan. Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak, dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua orang tua anak itu juga ikut di tes kesehatan, ada cek kesehatan itu orang tua juga. Jadi itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu. Kalau orang tuanya ditengahi penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, jangan ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKP ini.
3: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi, tetap di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRIprograma3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

Buah pagi ini. Dengarkan Atam Buah pagi ini. Diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atam Buah pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atam Buah pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Piala Dunia telah tiba. Kami, Satgas Pamtas RI RJTR, dari garis depan penjaga kedaulatan bangsa, turut menjambut genggam gembita pesta bola sejagat Piala Dunia 2026.
1: Mari saksikan perjuangan bintang-bintang dunia memperebutkan trofi emas Piala Dunia. Pastikan Anda tidak ketinggalan momen bersejarah ini.
2: Tonton tayangan visualnya di TVRI dan dengarkan gembita sorak-sorainya di RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Selamat menyaksikan Piala Dunia 2026. Garuda di dadaku, Indonesia hatiku.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Atambua. Terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami. Kembali saya sampaikan bahwa pagi ini ada 3 topik yang akan kami bahas di ruang dengar Anda di pukul 9. Revitalisasi lahan bekas TPA atau tempat pembuangan akhir sampah, kemudian rehab ex TPA Tuplopo dan penambangan sampah. Kembali kami sampaikan tentang penambangan sampah ini merupakan bentuk pengendalian kembali sampah lama untuk dipilah, baik itu untuk dijadikan bahan daur ulang atau sebagai kompos, dan ini dilakukan untuk menghemat lahan TPA atau kembali merevitalisasi lahan TPA. Itu yang akan menjadi topik yang kami bahas di pagi hari ini. Anda juga boleh bergabung bersama kami di 081246010202 di pagi ini sampai dengan tuntas kebersamaan kita di pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Definisi stunting menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tahun 2015 merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Namun pengertian stunting mulai mengalami perubahan sejak tahun 2020. WHO kembali menjabarkan bahwa stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut usia anak. Anak-anak yang masuk ke dalam kategori stunting bisa dilihat dari ciri-cirinya, seperti anak yang tumbuh kembangnya lambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, berat badan tidak naik bahkan cenderung turun, tidak aktif atau cenderung lebih pendiam, dan gigi terlambat tumbuh. Dan ciri-ciri ini dapat disimpulkan bahwa tidak semua anak yang pendek masuk kategori stunting. Jadi stunting ini sangat merugikan karena menghambat tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, pencegahan dini dalam 100 hari pertama kelahirannya sangat dibutuhkan. Lakukan screening hingga bisa mendapatkan penanganan yang segera dari ahli gizi maupun spesialis anak.

Pendengar Pro 1, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mendorong penguatan independensi lembaga HAM nasional melalui berbagai pengaturan. Tujuannya untuk mencegah potensi konflik kepentingan dalam proses pengisian komisioner lembaga HAM nasional. Menurut Pigai, lembaga HAM harus diisi figur independen agar mampu menghadirkan keadilan objektif bagi masyarakat membutuhkan perlindungan. Dia lalu mengutip National Human Rights Protection System yang dilaksanakan institusi-institusi HAM di dunia. Di sana disebutkan aktor yang berpotensi melanggar HAM tidak boleh menjadi anggota Komisi Nasional, ujarnya Senin 11 Mei 2026. Pigai juga menegaskan pembatasan tersebut bukan untuk mendiskreditkan pihak tertentu.

0: 101 penolakan terhadap proposal perdamaian yang diajukan Iran menunjukkan tingkat ketidakpercayaan Amerika Serikat masih sangat tinggi. Ini diperburuk dengan tekanan militer secara rivalitas politik yang terus berlangsung antara kedua negara. Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada UGM Nur Rahmat Yuliantoro mengatakan bahwa Washington memang terus berupaya menekan Teheran. Namun, Iran juga tidak mau menyerah begitu saja, ujarnya pada perbincangan dengan Pro 3 RRI Senin 11 Mei 2026. Menurut Rahmat, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memandang Iran sebagai ancaman strategis di kawasan Timur Tengah. Di sisi lain, Iran merasa selama bertahun-tahun berada dalam tekanan politik, ekonomi, dan militer dari Washington.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Diam lu.

0: Ku pandang raut wajahmu, ada sesuatu.
1: Tahun 2026, Bupati Timur Tengah Utara Yosef Valentinus Dela Salekebo menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan, mutu pembelajaran, dan kinerja guru. Ia mengatakan bahwa sebagai daerah yang berada di serambi perbatasan RI-RDTL, Timur Tengah Utara harus mampu menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Kuncinya ada pada pendidikan yang bermutu dan kinerja guru. Menurutnya saat ini pendidikan di Timur Tengah Utara menjadi fokus utama dan telah masuk dalam RPJMD, sehingga pihaknya telah menganggarkan dana 3 miliar rupiah untuk pembagian perlengkapan sekolah bagi ribuan anak jenjang pendidikan SD hingga jenjang SMP pada tahun 2025. Perlengkapan sekolah yang akan dibagi meliputi buku tulis, tas, dan akan berlanjut di tahun 2026 ini untuk pembagian sepatu. Menurutnya, jika SDM anak-anak di Timur Tengah Utara bagus, maka akan mengangkat harkat dan martabat daerah ini di masa mendatang, sehingga pemerintah daerah Timur Tengah Utara mensuper full sekolah gratis secara maksimal. Selain itu, pendidikan daerah ini juga tidak bisa lepas dari perhatian pemerintah pusat. Saat ini melalui program revitalisasi, Kemendikdasmen telah menghibahkan dana sehingga terdapat 500 ruang kelas di Timur Tengah Utara direvitalisasi. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timur Tengah Utara, Beato Yosef Ren Uimenu, menyatakan di Timur Tengah Utara saat ini tantangan pendidikan

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa setiap bayi yang baru lahir akan otomatis menjadi peserta aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Kebijakan tersebut diklaim berlaku mulai 26 April 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Sebab dilansir dari tirto.id, BPJS Kesehatan menyatakan bayi baru lahir dari orang tua yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran atau PBI akan otomatis ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Maka dari keterangannya, bukan semua bayi yang otomatis menjadi peserta BPJS. Dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 16, ketentuan bayi yang baru lahir tetap perlu didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan paling lambat 28 hari sejak kelahiran agar status kepesertaannya langsung aktif.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini. Diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Asta Cita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

saya, Adrianus Seplaka, salah satu pencinta olahraga sepak bola. Ada getaran yang berbeda saat fluid pertama dibunyikan. Bukan sekedar tentang siapa yang mencetak gol, tapi tentang kebersamaan kita dari Sabang sampai Merauke, merasakan degup jantung yang sama di setiap menit jalannya pertandingan. Kami mengajak seluruh masyarakat Belu menjadi saksi sejarah. Jangan lewatkan setiap drama, tangis, dan tawa Piala Dunia tahun ini. Saksikan kemeriahan visualnya di TVRI dan dengarkan ulasan tajam serta atmosfer emosionalnya hanya di RRI. Selamat menyaksikan Piala Dunia 2026. Satukan semangat, suarakan kemenangan.

0: Selamat pagi pendengar Persatu RRI Atambua. Kami janjikan kepada Anda bahwa pagi ini ada satu topik, penutupan ex-TPA Tuplopo dan rehabilitasi lokasi tersebut sebagai ruang terbuka hijau. Dan yang nantinya akan menjadi narasumber kita, iya Pak Ian.
1: Bagaimana suaranya tidak kedengaran itu?
0: Oh, suara saya ya. Baik, yang nantinya akan jadi narasumber Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Timor Tengah Utara, Bapak Ian. Jadi alasan penutupan TPA ini kenapa tuh Plopo?
1: Baik, yang pertama secara RTRW Tata Ruang Wilayah, TPA Tuplopo itu bukan TPA sehingga harus dipindahkan. Itu alasan mendasarnya.
0: Seperti itu. Baik. Kemudian dari setelah penutupan ini, akankah ada revitalisasi begitu di area TPA Tuplopo ini?
1: Oh ya, betul. Pasti akan ada revitalisasi. Kemarin kita sudah bersihkan sampahnya, walaupun yang namanya sampah itu tidak mungkin bersih total. Tetapi kedepannya kita akan melakukan revitalisasi dengan melakukan kembali penanaman pada areal tersebut. Seperti itu, kita masih siapkan anakannya sehingga kita bisa melakukan revitalisasi di lokasi itu.
0: Iya, Bapak, di rri.co.id juga kami melansir bahwa penutupan ini sudah final sejak April ya Pak ya.
1: Sejak pertengahan April itu kita sudah tutup, hanya belum pernyataan resmi karena kita tutup sambil mempersiapkan apa lokasi TPA yang baru, sehingga kita belum buat pernyataan resmi. Tapi secara pertengahan April itu kita sudah tutup, tidak ada pembuangan lagi sampah di sana.
0: Iya.
1: Kalaupun ada yang masih buang sampah di sana, itu ada orang-orang apa yang orang-orang luar, orang-orang di TTU yang apa tidak melalui lingkungan hidup, mereka sendiri buang ke sana. Kalau dinas lingkungan hidup sendiri tidak melakukan pembuangan di sana lagi, seperti itu.
0: Iya, Bapak Yan, kemudian mungkinkah akan ada penambangan ulang sampah yang ada di sana? Sampah-sampah lama itu digali lagi dan didaur ulang begitu?
1: Ya, kita punya rencana seperti itu. Kalau misalnya setelah apakah kita apa kalau tidak ada halangan tahun depan di TPA yang baru KNEP itu sudah ada prasarana, sehingga kalau prasarana yang sudah siap, apa sampah-sampah sisa di TPA tutup itu akan kita bawa ke KNEP untuk didaur ulang, seperti itu.
0: Bapak, ini membutuhkan berapa lama sih untuk KNEP itu 100% atau pure beroperasi?
1: Ya, itu karena itu apa untuk membersihkan sarana prasarana itu kan kita butuh bantuan dari pusat. Pusat yang membangun sarana prasarananya, sehingga kita tunggu rencananya tutup itu tahun depan itu baru kita mulai dapat program apa pembangunan dia punya IPLT sama TPST-nya. Nah, kalau itu jadi berarti ya sekitar 2028 itu baru bisa beroperasi maksimal, karena tahun 2027 mereka mulai bangun, berarti 2028 baru bisa beroperasi secara maksimal, seperti itu.
0: Iya, kalau soal penataan ke depan kan tentu Bapak Yan dan teman-teman di DLH ini sudah mempertimbangkan bagaimana efek berkepanjangan terhadap masyarakat yang di KNEP yang nantinya akan dijadikan TPA permanen.
1: Ya, yang jelasnya kan TPA KNEP itu pasti sudah melakukan studi lingkungan apa semua. Kemudian untuk sementara ini kondisi lokasi KNEP itu juga jauh dari pemukiman. Di situ belum ada pemukiman, sehingga untuk sementara dampaknya untuk masyarakat sekitar belum terlalu apa, belum terlalu berdampak.
0: Seperti itu, Pak. Iya, Bapak, mungkin sebaiknya ketika di KNEP itu sudah ada pemisahan begitu antara organik dan non organik begitu.
1: Oh ya, jelas itu yang sementara apa rencananya tahun 2027 itu pemerintah pusat bantu kita untuk menyiapkan apa prasarananya, sehingga saat TPA sampahnya masuk ke di sana sudah dipilah mana yang non organik, mana yang organik, seperti begitu.
0: Bapak Yan, kan informasi yang kami lansir dari rri.co.id juga sampaikan bahwa nantinya di ex-TPA Tuplopo ini akan dibangun ruang terbuka hijau. Konsepnya seperti apa, Bapak Yan?
1: Ya, itu yang kita belum ini, kita baru rencanakan, tetapi konsepnya seperti apa, kita sementara apa sampaikan kepada teman-teman di bidang untuk merencanakan modernnya seperti apa supaya bisa nanti bersahabat dengan alam, bersahabat dengan masyarakat di sekitar situ, seperti itu.
0: Bapak, kalau untuk kekuatan di manpowernya Bapak ya, untuk kota saja itu butuh berapa tenaga untuk mengcover semua area?
1: Kalau sekarang ini sudah cukup, ada tenaga saya sudah sekitar hampir kurang lebih 70-80 orang. Nah sekarang tinggal manajemennya saja yang diatur, bagaimana untuk memaksimalkan mereka untuk bisa mereka bekerja di lapangan. Karena kadang-kadang teman-teman di lapangan ini kerja, jam kerjanya tidak maksimal, sehingga masih ada sampah-sampah yang tidak bisa diangkut. Tetapi kita sudah berubah pola kerja, sehingga ya pelan-pelan kita perbaiki. Untuk tenaga kerjanya sudah cukup, tinggal manajemennya saja yang kita atur, seperti itu.
0: Kalau soal armada, apa mencukupi?
1: Kalau armada itu yang masih kurang, Pak. Kita punya armada sekarang apa hanya ada 4, dengan kondisi yang sudah sangat sangat memprihatinkan itu. Sehingga kami membutuhkan armada. Kalau armada cukup, tentunya apa luasan pelayanan kami juga semakin luas. Sebenarnya banyak yang kita layani, tetapi karena apa armada kurang, akhirnya banyak juga yang kita tolak. Terutama sampah-sampah rumah tangga banyak yang belum kita layani karena armadanya tidak cukup. Kalau armadanya cukup, tentunya kita bisa melayani juga sampah-sampah rumah tangga lebih banyak lagi, sehingga nanti bisa terkonsentrasi yang lebih bagus, seperti itu, Pak.
0: Kalau Bapak Ian punya armada saat ini berapa banyak dan usianya rata-rata berapa tahun?
1: Armadanya 4, usianya sudah 10 tahun ke atas, sudah lebih dari 10 tahun.
0: Wow. Ini sudah yang termasuk pengangkut ini ya, kontainer ya Pak ya, atau yang built-in?
1: Itu yang dump truck sampah itu. Dump truck sampah.
0: Oh, ini yang dump truck tapi bukan yang pengangkut kontainer itu ya, yang ada hidrolik itu ya Bapak ya?
1: Itu ada, kita punya itu ada dua, ada dua.
0: Tetapi masih layak beroperasi.
1: Masih layak, masih layak.
0: Hanya usia ya Pak ya?
1: Usia, jadi kadang-kadang kalau kita, hanya sekarang armada yang ada sekarang kita paling satu dump truck itu kita maksimalkan mereka satu hari hanya 2 rig. Kalau kita paksa kan, kita khawatir macet, kemudian hari-hari kedepannya kita tidak bisa layani lagi karena kendaraannya macet. Sehingga satu hari kita paksakan mereka 2 rig. Kalau misalnya armadanya masih bagus, malah kita bisa sampai 4 rig. Nah, kalau sampai 4 rig, ya itu sudah bagus sekali, Pak.
0: Iya, benar, Bapak Ian. Adakah fenomena semacam hari-hari tertentu yang sampahnya terkonsentrasi di tempat-tempat tertentu begitu, Bapak Ian?
1: Ada, Pak. Ada. Biasanya hari Minggu itu sampah-sampah. Nanti kalau hari Minggu itu konsentrasikan mungkin banyak masyarakat ke pasar apa semua, jadi terjadi penumpukan sampah yang cukup lumayan seperti itu. Kemudian ada di ruang-ruang publik itu, itu masyarakat mungkin karena belum sadar dengan kebersihan, jadi buang sampah, terutama sampah plastik itu buang sembarangan saja. Harusnya kalau Pak masyarakat sudah berpikir tentang kebersihan, mereka tidak buang sampah sembarang. Karena yang kita lihat itu sampah yang bertebaran itu kan lebih banyak sampah plastik. Kalau sampah daun itu kan kita memahami bahwa karena angin atau apa, pasti daun-daun berguguran. Tapi sampah plastik ini kan perilaku manusia.
0: Iya, benar. Tetapi saya kira di masa kepemimpinannya Bapak Ian yang notabene punya background di teknik, ini akan sangat bagus penataannya. Sampai ya, di rencana-rencana teknis lain seperti pembangunan TPA yang berkelanjutan atau sustainable itu pasti akan bisa. Karena Bapak Ian paham itu. Hanya sekarang persoalan efisiensi Bapak, apakah bisa dieksekusi di tahun ini?
1: Menjadi persoalannya, Pak. Tapi kemarin waktu kita masih di kan apa pengelolaan TPA ini kan ada dua instansi yang kelola, Pak. Kalau dinas lingkungan itu hanya menggunakan saja, yang membuat apa menyiapkan sarana prasarana itu kan dari PUPR, Pak. PUPR.
0: Ya kan, jadi Bapak dulu kemarin, dari sana toh?
1: Ya, dari kemarin di PUPR itu dari Balai Perumahan sudah menyatakan sekitar 80% kita punya permohonan untuk dibangun sarana prasarana di dalam apa kawasan TPA itu disetujui, sehingga kita berharap moga-moga tahun depan itu tidak molor lagi, walaupun efisiensi tapi menjadi itu menjadi prioritas untuk dibangun. Memang terus terang kami juga mengalami kendala terkait efisiensi itu, Pak, karena sekarang kita punya TPA yang baru itu karena belum maksimal akses jalan masuknya, kalau hujan seperti ini sangat merepotkan. Dam trek yang masuk untuk buang sampah di sana itu pasti kandas semua itu, jadi kita setengah mati. Jadi kalau hujan itu kita pikiran ini, aduh gimana ini cara buang sampah besok ini, seperti itu.
0: Iya, benar. Maka tadi kami sampaikan soal teknis akan sangat apik dipikirkan oleh Pak Yan dan jajaran, karena Bapak bergerak dari PUPR kemarin. Nah, sekian tahun ya, 5 tahun ya Bapak Yan ya, itu sangat paham dengan teknisnya begitu. Yang menjadi persoalan lain lagi, ini soal, mohon maaf Bapak, sosialisasi ke masyarakat sekitar itu, yang tadi Bapak sebutkan di awal ya, kalaupun masih ada yang membuang di Tuplopo itu oknum begitu. Nah, ini disampaikan tidak Bapak? Supaya jangan lagi dia ke sana.
1: Sudah, kita sudah sampaikan lewat apa media di tempat lokasi itu, tapi juga kita sudah pasang spanduk dilarang buang sampah di sini. Kita sudah kemudian teman-teman wartawan juga bantu menyuarakan di media, moga-moga masyarakat ya, rata-rata di kota ini kan pasti punya HP Android lah, pasti mereka baca, harapan kita seperti itu. Kita juga lagi mau menggunakan RPD untuk menyiarkan supaya nanti lebih efektif lagi, Pak.
0: Iya, baik Bapak Yan, kemudian ini persoalan lain dari yang terjadi saat ini, yaitu sampah atau limbah dari domestik, dari rumah tangga Bapak. Nah, ini juga mungkin menjadi atensi, karena tadi keterbatasan manpower cukup, tapi keterbatasan sarana-prasarana pengangkut itu, apakah ini juga sudah di apa semacam disampaikan ke masyarakat soal di mana titik-titik yang menjadi TPS begitu, tempat pembuangan sampah sementara?
1: Sudah, itu masyarakat sudah tahu, hanya kadang-kadang masyarakat ini kan kadang mungkin karena TPS-nya jauh, mereka malas buang ke TPS, jadi kadang-kadang perilaku masyarakat ini memang susah. Pola hidup sehat ini memang, makanya kami punya rencana untuk apa sosialisasi itu bukan dilakukan terhadap apa namanya apa di orang-orang dewasa, tapi harus dimulai dari anak-anak SD. Nah, kalau anak-anak SD yang kita sosialisasikan, kita buat dalam apa namanya video-video kecil, sering-sering diputar, itu menjadi pola yang tertanam dalam diri mereka, sehingga nanti memang itu butuh waktu lama, tetapi kedepannya mereka pasti akan terpola bahwa oh, ternyata hidup bersih ini seperti ini. Lalu sekarang kita sosialisasi kepada masyarakat yang sudah dewasa, rata-rata mereka sudah kita pergi ikut dengan sosialisasi, dapat minum terus pulang, tetapi nanti perilakunya tidak berubah ya. Sehingga kami punya rencana untuk sosialisasi itu dilakukan pada tingkatan anak, tidak perlu dari TK, SD, itu yang kita lakukan sosialisasi seperti itu.
0: Iya, dimulai dari yang muda itu lebih cepat Bapak ya. Ketika kita berikan asupan apa informasi yang tepat, yang mengena, mereka akan menjadi penerus-penerus yang mengikuti langkah yang benar. Bapak, kemudian ini persoalan lain lagi, ini human, ke masyarakat juga, soal pemberdayaan dari para pemulung. Adakah pemulung-pemulung yang dikoordinir atau diketahui oleh DLH TTU begitu Bapak?
1: Ya, sementara pemulung yang kita tahu itu di lokasi persampahan itu ada, kita koordinir mereka untuk berapa orang melakukan apa memulung di sana, Pak. Cuman kita juga punya rencana, harusnya apa kita ada ya, kebetulan di KFA ini juga belum ada orang yang punya niat ya untuk semacam kelola sampah. Harusnya kalau misalnya mereka belum ada, minimal pemerintah apa buat seperti bank sampah, jadi pemerintah terima sampah-sampah plastik untuk dikelola. Tetapi karena keterbatasan anggaran, akhirnya itu kita belum bisa laksanakan. Padahal bank sampah itu sangat membantu kita. Jadi apa misalnya di kantor kita siapkan satu tempat, anak-anak sekolah yang pungut sampah apa semua, sebelum mereka ke sekolah mereka bisa datang timbang situ untuk dapat duit.
0: Sepakat.
1: Tapi karena keterbatasan anggaran, pikiran ini masih dalam pikiran saja ini.
0: Perlahan Bapak Yan. Maka tadi di awal kami sampaikan bahwa soal teknisnya nanti seperti apa, Bapak Yan akan sangat paham. Karena latar belakang atau background Bapak yang memang di itu teknis. Nah, maka ini akan dieksekusi dengan baik. Tetapi itu persoalan yang panjang ini, anggaran ini.
1: Kita sudah sempat berbicara dengan beberapa pengusaha untuk itu, tetapi apa mereka ya namanya pengusaha ini berpikir kalau bisa satu kali kerjakan dapat untung banyak, Pak.
0: Iya.
1: Nah, sementara sampah ini kalau mereka mau juga itu juga apa merupakan satu usaha, tapi mereka belum melirik. Kita coba umpan mereka tapi tanggapannya belum positif, masih pikir-pikir katanya.
0: Butuh perjuangan lagi Bapak Yan. Butuh kesabaran. Tetapi saya yakin soal teknis tidak diragukan. Bapak Yan, ada satu hal yang mungkin ini menjadi keresahan Bapak Yan juga. Ada semacam kali anak sungai atau kali-kali kecil yang berada di sekitar pemukiman padat penduduk yang kemudian menjadi sasaran atau TPS-nya masyarakat setempat. Akankah ini juga menjadi perhatian dari DLH TTU?
1: Betul Pak. Jadi ya saya kasih contoh tidak jauh-jauh. Saya sering apa jalan dalam kota kan saya lihat di alur-alur sungai kecil itu kan banyak tumpukan sampah plastik gitu Pak. Itu akan menjadi perhatian kita. Kalau anggarannya sudah cukup, kita pasti akan menyusur ke tempat-tempat itu. Sambil kita juga punya rencana untuk menaruh papan-papan pengumuman di area-area itu untuk larang buang sampah. Dan itu biasanya banyak dilakukan oleh kalangan-kalangan pengusaha buang sampah sembarang saja di situ di sungai itu.
0: Seperti itu. Iya, Bapak, kalau kerjasama dengan kelurahan untuk apa ya pengangkut sampah di kelurahan begitu dari rumah tangga ke rumah tangga sehingga terkontrol. Contohnya TPS-nya disimpan dekat kantor kelurahan, kemudian ada petugas dari kelurahan yang direkrut untuk mengangkut sampah dan DLH hanya mengangkut satu poin saja begitu.
1: Jadi Pak, kalau itu kita sudah malah dia punya alatnya kita sudah lakukan ada di satu kelurahan, tapi rupanya itu karena jadi kita sudah siapkan alatnya yang namanya TPS 3R itu, jadi kita siapkan alatnya, masyarakat buat apa semacam kelompok di situ, mereka yang terima sampah, mereka yang kelola untuk mereka jual kembali. Tetapi bayangan tadi itu, karena kita punya masyarakat berharap bahwa mereka kerjakan harus dibayar. Sementara ini mereka

0: dan kerjanya susah, lahan tidak ada, mereka kreatif. Hal-hal seperti itu mereka terima untuk mereka kerja, kemudian bisa menghasilkan uang seperti itu, Pak.
1: Iya.
0: Jadi yang di kelurahan itu sudah ada, Pak. Itu sudah ada, siapkan tempatnya yang namanya tipis 3R, siapkan dengan kendaraan untuk diangkut dari rumah tangga, bawa ke situ, mereka kelola untuk mereka jual kembali, sampah plastik mereka daur ulang, sampah organik mereka bisa buatkan jadi pupuk untuk dijual, tapi tidak mau juga seperti itu, Pak.
1: Masuknya kurang bagus sih, Bapak. Lama perputarannya.
0: Pikirnya kan, wah ini kapan ini? Padahal mereka berpikir, oh ini kalau kita ini harus segera dapat. Nah, kita punya masyarakat kan rata-rata berpikir seperti itu.
1: Ya, karena ketika berputarnya terlalu lama juga kita tunggu capek, Bapak.
0: Nah, mungkin mereka berpikir begini, kalau kami kerja pemerintah yang bayar, itu mungkin mereka mau. Padahal itu program itu mereka kerja, mereka sendiri olah, jual baru menghasilkan untuk mereka sendiri.
1: Benar. Dan ini kan berkesinambungan, bukan hanya hari ini. Kalau pemerintah kontrak kan pakai jangka waktu, ya 1 tahun, 2 tahun. Tetapi kan kalau kita lakukan sendiri berkelanjutan.
0: Iya, betul.
1: Tapi tidak apa-apa, Bapak. Ya, butuh waktu sih, butuh waktu. Semoga Bapak Yan sehat terus, bisa ikut menjadi supporting system yang bagus untuk masyarakat ini dirubah mindsetnya, dan tentu ini akan, goal ini akan didapati. Tetapi adakah pesan dari Bapak persoalan Tuplopo dan TPA yang baru yang saat ini digagas oleh pemerintah Kabupaten TTU dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup? Silakan Pak Yan.
0: Baik, pesan saya kepada masyarakat, karena TPA Tuplopo sudah secara resmi, kami sangat mengharapkan untuk masyarakat tidak boleh buang sampah lagi di TPA Tuplopo atau Tutap, tetapi harus sudah buang sampah di apa, Kenep. Tetapi karena kondisi jalan masuk ke Kenep itu masih sangat sangat apa, rusak, jangan sampai masyarakat belum sampai di Kenep dia sudah jual, di buang di sekitar lokasi itu. Kami berharap masyarakat harus sampai langsung di lokasi Kenep baru buang di sana. Harapan kami hanya itu saja, Pak.
1: Baik, Bapak Yan, terima kasih ya waktunya di pagi ini.
0: Terima kasih juga, Pak.
1: Iya, Bapak Yan, sejak di PUPR sampai dengan saat ini masih tetap ketika untuk RRI, kapanpun dimanapun Bapak Yan selalu welcome. Sehat selalu, Pak.
0: Siap. Yan. Ya, terima kasih, Pak. Ya, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Pendengar Pro 1, demikian baru saja bersama kami Jan Warrior Salem, beliau Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara. Kita bincang tentang bagaimana revitalisasi ya dari rehabilitasi dari lokasi Tuplopo. Karena TPA ini secara standar tadi beliau sampaikan tidak memenuhi kriteria sehingga harus ditutup. Nah, tetapi setelah ditutup ada TPA lain yang on progress pembangunannya, dan tentu dengan rangkaian penyediaan apa ya, maksudnya fasilitas yang lebih mumpuni begitu, dan tentu layak dan ramah lingkungan.

0: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali pengaturan. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, terpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih. Sewajarnya muncul rasa kemanusiaan yang biasa. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungannya erat dengan kita, saling bersatu, saling terhubung, saling kait mengait seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat yang melampaui semua potensi disintegrasi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.go.id. Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.
2: Nah, kolaborasi media ini menjadi bagian dari persiapan menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia dengan

0: Pendengar, saya pamit dulu dari ruang dengar Anda. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Selamat pagi, jelang siang, selamat beraktivitas.
1: Halo pecinta bola, saya Doni Maulana, saya penggemar sepak bola, salam olahraga. Mengikuti serunya Piala Dunia yang kembali hadir, pastinya membawa euforia yang berbeda. Deskripsi pertandingan akan disampaikan dalam begitu detail, cepat dan sangat hidup. Saya bisa membayangkan niupan bola, ketegangan di kotak penalti hingga gemuruh stadion, seolah-olah saya berada langsung di tribun penonton di Piala Dunia sana. TVRI dan RRI membuktikan bahwa suara memiliki kekuatan untuk menghidupkan imajinasi tanpa batas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Piala Dunia memang ajang 4 tahunan, namun pengalaman menonton lewat TVRI dan mendengarkan lewat RRI akan selalu menjadi kenangan yang tak terlupakan. Jangan ketinggalan pertandingan bergengsi Piala Dunia melalui TVRI dan RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih. Terus saja Anda ikuti Atam Buah Pagi Ini. Dengarkan selalu Atam Buah Pagi Ini setiap hari dari pukul 5 hingga 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan

ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan.

Etika digital adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai etis yang mengatur perilaku manusia dalam menggunakan teknologi digital dan berinteraksi di ruang maya. Etika digital menuntut manusia untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, bermartabat, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Dengan demikian, etika digital bukan sekedar aturan teknis atau norma hukum, melainkan pedoman moral yang bersumber dari nilai-nilai kemanusiaan. Dapat dikatakan bahwa secara moral atau etis, etika digital berakar pada nilai moral universal yang merupakan manusia sebagai subjek bermartabat, bukan sekedar objek informasi atau komoditas digital. Etika digital menegaskan bahwa setiap tindakan di ruang maya, baik berupa unggahan, komentar, reaksi maupun penyebaran informasi, adalah tindakan amoral yang dapat berujung pada konsekuensi hukum. Oleh karena itu, relasi digital tetap harus dijalankan dengan jujur, tanggung jawab, dan penuh penghormatan akan nilai atau martabat manusia. Bagi pengguna media digital, mari sadari bahwa setiap jejak yang kita tinggalkan di ruang maya mencerminkan hati dan nilai hidup kita. Gunakan media digital dengan tanggung jawab, jujur, dan empati. Bukan untuk melukai atau merendahkan, melainkan untuk membangun dan menghadirkan kebaikan. Ketika etika digital berakar pada kesadaran hati, teknologi tidak lagi menjadi ancaman, tetapi sarana untuk memuliakan martabat manusia dan mempererat relasi antar sesama.

0: Selamat pagi jelang siang pendengar Pro 1 RRI Atambua. Kita kembali berjumpa di moderasi beragama ya. Untuk hari ini Atambua siang ini Selasa 12 Mei 2026 saya Arda Fahik kembali menemani Anda di hari ini. Apa kabar ya? Mudah-mudahan baik, sehat. Hari kedua dalam pekan ini mudah-mudahan aktivitas yang kita laksanakan berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita. Hasilnya biar nanti ya. Kita jalani dulu, lakukan yang terbaik ya. Insyaallah semuanya pasti lancar dan diberikan kemudahan. Di moderasi beragama hari ini, RD tidak sendiri. Yang pasti kita akan membahas ya tentang salah satu topik yang tentunya ini sangat baik ya dan manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, terutama kita sebagai masyarakat, umat ataupun jemaah ya. Hari ini kita akan bicara tentang makna moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang dalam keseharian kita itu kita bertetangga dengan siapapun ya, entah itu mau seiman ataupun tidak seiman ya. Soalnya kita harus sama-sama mengayomi, seiring sejalan ya, komunikasi yang baik ya, rukun, itu yang diharapkan. Dan untuk itu tentu harus ada yang namanya edukasi ya, edukasi ataupun yang terus memberikan dorongan sehingga kita sesama manusia ya saling menghargai dan juga menjaga kerukunan. Oke, kita akan berbincang atau menyapa dulu nih Ibu Ina Padu Iho SPD, Penyuluh Agama Islam Kemenag Agama Kabupaten Belu. Halo, assalamualaikum Bu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Nah, mungkin pendengar sering ya mendengarkan di mimbar ataupun renungan agama Islam ya di setiap hari Kamis malam dan juga hari Jumat pagi. Siap. Nah, hari ini kita akan berbincang ya santai ini tentang moderasi beragama, di mana ada makna moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita mau tahu nih Ibu Ina, mungkin menurut Ibu Ina ya, arti sederhana ya, moderasi beragama itu apa Ibu sendiri sebagai seorang penyuluh?
1: Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Arda.
0: Iya.
1: Oke, saya langsung saja, kalau definisi moderasi beragama menurut saya itu adalah cara beragama yang adil, adil, terus tidak ekstrim, terus saling menghargai atau toleransi ya. Di sini bukan berarti kita mencampur adukan cara beribadah kita, tapi tetap kita baik dengan yang berbeda dengan kita gitu. Jadi fikihnya tetap utama nih. Fikihnya adalah akidah kami ini. Tapi kami tidak mendiskriminasikan yang lain gitu. Iya. Seperti
0: jadi
1: itu
0: kayak istilahnya agamamu, agamamu, agamaku, agamaku ya, gitu
1: itu
0: ya.
1: Surat Al-Kafirun tuh kalau saya bisa ingat itu surat Al-Kafirun ayat 3 atau 6 gitu. Itu bunyinya lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagikulah agamaku gitu.
0: Iya. Jadi kita ya bergandengan tangan saja ya. Siap. Mungkin tujuan kita sama ya, hanya cara beribadah kita yang berbeda.
1: Iya,
0: tujuannya satu.
1: Terus sekali Kak.
0: Nah, kalau moderasi beragama ini menurut Ibu ya, apakah penting diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari?
1: Iya, penting sekali Kak. Soalnya apalagi kita berada di NTT ini ya, apalagi di Kabupaten Belu, kita memiliki perbedaan suku, bahasa, terus agama, apalagi di NTT. Sampai ada bahasa yang menyatakan kalau NTT itu adalah nusa toleransi tertinggi. Jadi memang di sini banyaknya agama ya, sama tetangga aja di situ kita harus terapkan tuh toleransi bagaimana. Pada saat kita puasa, mereka juga pasti akan oh iya di sebelah ada puasa, kita harus bagaimana. Mereka tidak akan makan di depan kita, itu salah satu toleransi. Ada juga yang paling seru nih Kak. Pada saat kalau misalnya ada acara. Itu paling toleransi saya lihat di sana. Apa itu? Ketika minta maaf saudara kita yang berlainan akidah dengan kita membuat acara, mereka akan menyiapkan makanan tersendiri untuk kita, untuk yang muslim. Jadi pada saat kita masuk mereka bilang, oh kakak muslim, berarti makanannya di sebelah sini, yang ini kami di sebelah sini, karena ada makanan-makanan yang tidak dimakan sama teman-teman muslim gitu. Nah, itu tuh
0: kayaknya hanya terjadi di wilayah NTT ya. Kayaknya.
1: Kebanyakan seperti itu karena di Belu ini khususnya yang saya temukan seperti itu.
0: Jadi kayak kita walaupun pergi hajatan bukan saiman tapi kita rasa nyaman, aman. Karena dihargai, diterima.
1: Siap.
0: Oke. Nah, cara sederhana kita menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari yang sederhana?
1: Yang paling sederhana itu ya, kami di kantor, contohnya kalau misalnya di kantor pada saat teman-teman, pada saat bulan Ramadan lah, kita berpuasa, itu teman-teman kita yang non-muslim, itu mereka biasanya kan kita duduk rame makan gitu, tapi ketika mereka ada makanan, mereka selalu bilang, maaf ya saya makan, gini, oh tidak apa-apa, itu tuh salah satu bentuk toleransi yang menghargai. Jadi kadang mereka makan depan kami, tapi kebanyakan tidak. Mereka langsung kayak pergi kemana, mereka makan, terus nanti baru nimbrung lagi dengan kita. Itu tuh.
0: Kayaknya kalau suasana seperti itu, kayak misalnya orang yang keluarganya dalam serumah, berbeda-berbeda agama, itu kayaknya terasa ya.
1: Terasa. Apalagi kita di kantor, itu paling terasa juga, karena kita aktivitasnya dari pagi sampai siang itu kan di kantor.
0: Di kantor. Sorenya baru kita pulang.
1: Sorenya baru kita
0: jadi
1: pulang.
0: Banyak kegiatan bersama di kantor.
1: Siap.
0: Nah, menurut pandangan ibu, ya. Ciri orang yang sudah menerapkan sikap moderasi beragama itu seperti apa?
1: Ciri orang yang sudah menerapkan sikap beragama
0: toleransi.
1: Toleransi. Kalau toleransi sikap itu ya pertama tadi ya saling menghargai. Nah, itu saja. Dalam hal-hal kecil seperti tadi yang pada saat bulan Ramadan itu juga, terus pada saat acara-acara ataupun ada saat tadi malam nih, saya sempat scroll TikTok, ini daerah bagian timur. Ada namanya Adik Libo. Itu di Papua kalau tidak salah, dia tuh bersahabat dengan tentara nih. Nah, pada saat itu Pak tentara ini mau kayak peluk dia gitu loh, sudah jangan peluk Libo, dia bilang gitu. Kenapa? Tadi minta maaf Libo, tadi ada pegang babi begitu. Jadi ini nanti Libo mandi dulu baru peluk ini abang. Nah, itu salah satu hal yang menurut saya, oh iya, adabnya dia ada. Dia tahu nih kalau abangnya tuh tidak bisa, kalau misalnya pada saat dia pegang hewan itu, terus mereka berpegangan, dia sampai bilang, kan pamali kalau misalnya abang pegang saya. Dia sampai tahu itu, berarti oh akhlaknya dia di sana ada. Oke, itu luar biasa. Betul, untuk toleransi ya? Di daerah bagian timur.
0: Iya, memang kita kalau mau menerapkan toleransi itu kan dari diri pribadi kita dulu ya. Setelah itu baru ke dalam keluarga. Nah, dari keluarga sendiri, dan bagaimana kita bisa menanamkan nilai moderasi beragama sejak dini kepada anak-anak atau kepada keluarga kita?
1: Kalau dalam keluarga itu biasanya kita ajarkan yang pertama ada tiga hal. Ya, ada tiga hal. Yang pertama adalah kita ajar soal akhlak. Akidah, kita ajarkan tentang siapa Tuhannya, terus di mana tempat ibadahnya, kitab sucinya, terus mungkin kisah-kisah para rasul atau nabi yang bisa jadi teladan. Itu hal pertama yang harus diajarkan ke anak. Kemudian yang kedua baru akhlak. Jadi sudah akidah, dia sudah tahu Tuhannya siapa, tempat ibadahnya di mana, rukun iman, rukun Islam, terus selanjutnya akhlak. Nah, akhlak ini salah satu contohnya adalah dengan kita toleransi dengan misalnya di dalam keluarga. Oh, ayah saya sepertinya lagi dalam keadaan sibuk atau lagi keadaan tidak bisa diganggu. Berarti saya sebagai anak harus seperti apa? Gitu. Atau kita mengajarkan tentang kasih sayang dengan kasih contoh. Oh, saya ini ayah dan ibu saya sayang sekali dengan kedua nenek dan kakek saya, contoh. Nah, itu berarti saya juga harus seperti itu. Terus ajarkan juga, misalnya ada nih satu hal yang bikin saya sedikit melihat ini penting untuk diajarkan. Ketika kita pergi ke acara, ada tuh kalau anak lewat di depan orang langsung ngelongos aja, pasti ada orang yang bilang, siapa pun anak nih, tidak sopan. Nah, tapi ketika kalau orang tuanya ajarkan, bilang tidak perlu ajarkan, kasih contoh, ketika lewat orang permisi. Anak itu kan bahasanya dia tuh suka mencontoh. Oh, sapu orang tua
0: ya?
1: Peniru, sapu orang tua begini, berarti saya harus bagaimana? Nah, jadi itu salah satu contoh akidah yang harus akhlak yang harus dipelajari dalam rumah dulu. Terus yang ketiga baru pendidikan. Pendidikan ini bukan berarti kita lepas anak di sekolah sudah, itu urusan guru. Bukan seperti itu. Tapi ketika kita lepas anak di sekolah, pada saat pulang kita tetap tanyakan, tetap ini. Jadi kalau misalnya sudah akhlaknya akidahnya udah oke, akhlaknya mengikuti, pasti ketika dia bersosial di luar lebih baik lagi. Begitu, Kak.
0: Baik. Nah, di sini kan Ibu sebagai penyuluh ya. Bagaimana dari penyuluh sendiri mengajarkan kepada jemaah ya, ketika kayak misalnya pengajian dan lain-lain, ada pertemuan, bagaimana mengajarkan untuk nilai moderasi beragama kepada jemaah atau umat gitu.
1: Kalau yang kita ajarkan sih lebih banyak karena kita hidup bertetangga dengan yang berbeda akidahnya dengan kita. Biasanya kita selalu bilang, mereka sulit, sering bertanya, ibu bolehkah kita ucapkan selamat hari raya kepada teman atau keluarga yang berbeda akidah dengan kita? Ini pertanyaan-pertanyaan yang selalu pasti ada gitu. Jadi kadang kita langsung jelaskan sebenarnya diperbolehkan dengan catatan, ada garis bawah dengan catatan tidak mencampuri urusan ibadahnya. Ya itu cukup menghormati, menghargai dia menjalankan ibadahnya seperti misalnya di gereja atau apa. Makanya ketika pada saat Natal dan tahun baru biasanya tuh peguyuban ataupun majelis taklim ataupun ini apa kayak ormas-ormas tuh sering jaga di gereja. Nah, itu salah satu bentuk yang biasa kita share ilmu yang kebetulan kita tahu duluan nih kepada umat kita atau ini jamaah kita.
0: Mengapa gitu, kita apa ya sikap saling menghormati antar umat itu sangat penting.
1: Sangat penting, karena kalau misalnya tidak, jangan bilang sesama umat lah, sesama kita aja. Sesama kita di dalam rumah kalau tidak saling menghargai, kacau tidak? Pasti kacau. Bagaimana kalau misalnya di luar kita tidak saling menghargai? Pasti kacau juga. Makanya sangat penting nih untuk menerapkan atau kita buat sebuah apa ya bahasanya nih, komunikasi yang baik sehingga tidak terjadi perpecahan.
0: Betul. Gitu. Kadang-kadang ya karena hal sepele bisa mengacaukan hubungan kita dengan tetangga.
1: Betul sekali.
0: Dan untuk itu bagaimana kita menghadapi perbedaan pendapat dalam kehidupan beragama agar tetap rukun? Karena kan di satu lingkungan itu kan kita berbeda-beda nih. Betul. Pasti ada yang namanya suatu pertemuan atau apa, ada perbincangan yang berbeda pendapat. Apa gimana kita sebagai umat beragama itu untuk menyikapi itu?
1: Biasanya kalau misalnya ada perbedaan atau apa, kita ajak diskusi. Ya biasanya diskusi itu akan menghasilkan solusi. Lalu kalau misalnya tidak diskusi, maunya saya yang menang, saya kiri ini saya yang menang, saya kanan ini saya yang menang, akan tidak akan ketemu penyelesaiannya. Jadi kalau misalnya kita mau memecahkan sebuah masalah, diskusi. Kita jangan omong dengan luar rumah lah, dalam rumah aja kalau tidak ada diskusi, tidak ada komunikasi yang harmonis, pasti marah-marahan tuh.
0: Iya. Gitu. Kita kan hidup bertetangga itu kan harus rukun ya. Nah, kalau kerukunan itu mau tercipta ya harus jaga komunikasi, silaturahmi.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Nah, itu bahasanya silaturahmi. Iya.
0: Terus kayak jangan mengganggu tetangga kita gitu. Terkadang orang mau melakukan hal sepele tapi mereka tidak sadar bahwa itu mengganggu tetangga. Kayak misalnya mendengarkan musik keras-keras di tengah di siang jam istirahat atau malam udah lewat jam 7 atau jam 8 ke atas. Nah, ini kan otomatis mengganggu ya.
1: Iya, mengganggu.
0: Jadi mereka bodo amat gitu.
1: Ya itu namanya kehidupan bertetangga ya. Kadang ada manusia yang gini, kita satu rahim sih ya, punya sifat yang berbeda gitu. Apalagi dengan tetangga yang mungkin bukan saudara kita, bukan sesama suku begitu. Ya pasti ada seperti itu. Itu makanya kenapa ada ketua RT di sana. Itu.
0: Benar. Karena kan terkadang ada tetangga mungkin ada doa, ada kayak misalnya acara-acara yang kayak butuh ketenangan begitu, terkadang ada tetangga sebelah yang membuat kericuan gitu, membuat ribut. Nah, itu tuh yang kadang mengganggu ya.
1: Iya, itu mengganggu. Makanya kenapa ketika kita mau buat satu acara di satu kompleks itu biasa ada izin ke ini apa pihak setempat seperti RT gitu. Setidaknya ketika kita sudah menyampaikan permohonan izin itu, mungkin Pak RT-nya nanti bisa sampaikan, "Oh, di sana ada ibadah begitu, jadi minta tolong untuk ini." Nah, itu gunanya kita saling komunikasi harmonis itu seperti itu.
0: Baik, kita memang harus jaga yang namanya kerukunan, moderasi beragama. Nah, dampak positif dari moderasi beragama bagi persatuan dan kerukunan masyarakat itu apa ya?
1: Hal positifnya itu ya, aman, tentram, damai, tidak ada saling sikut, saling sindir gitu. Nah, kalau misalnya sisi positifnya itu yang saya lihat selama ini di lingkungan saya sehari-hari itu.
0: Karena kan ibu sendiri kan bukan orang Belu
1: begitu.
0: Tapi begitu tinggal di Belu, bekerja di Belu, rasanya bagaimana?
1: Ya itu, makanya saya bilang tetap ya, orang omong di luar sana, "Oh, Belu tuh di sana kan mayoritasnya ini nih, begitu, contoh agama ini." Tapi kita aman-aman saja, kami yang muslim. Itu jadi ya luar biasa. Karena memang di Alor itu, saya kebetulan dari Alor. Di Alor itu kami bahkan dalam satu rumah itu banyak agamanya. Bahasanya seperti itu. Keluarganya itu sampai ada yang kakak adiknya adiknya orang Kristen, kami orang Islam. Kami rukun-rukun saja gitu. Itu yang dalam satu rumah. Jadi sudah terbiasa.
0: Oke. Benar ya. Jadi itulah indahnya kebersamaan ya, walaupun berbeda tapi tetap harus rukun.
1: Mau berkelahi ini untuk apa gitu bahasanya?
0: biasanya kalau di zaman-zaman sekarang itu anak muda ya, itu yang generasi muda ini yang berperanan penting ya, mau itu mau rukun atau tidak itu kadang datang dari anak-anak muda gitu. Nah, dalam menjaga toleransi ini bagaimana kita ya sebagai penyuluh ibu mengajak anak muda juga mengambil peran untuk menjaga moderasi beragama dan juga kerukunan di sekitar.
1: Biasanya kalau untuk penyuluh itu biasa masuk ke sekolah. Biasa masuk ke sekolah. Kalau tidak ke sekolah biasa ada yang namanya remaja masjid. Nah, itu kita masuk situ, kita bicara dari kita punya agama dulu. Itu kita biasa komunikasi dengan mereka bagaimana menjaga toleransi antara umat beragama dengan antar sesama umat beragama dan antar yang bukan satu akidah gitu. Terus selanjutnya biasa kalau masuk sekolah biasa itu ada pembelajaran yang namanya akidah akhlak ataupun tentang apa ya, sosial ya, apa itu saya lupa pelajarannya. Tapi itu ada, biasa diajarkan gitu. Kami penyuluh biasanya lebih banyak mungkin ada di remaja masjid. Terus kalau misalnya untuk bicara soal toleransi ini biasa diajarkan paling utama duluan itu ada dari dalam rumah dulu. Baru bisa para penyuluh tangkap bolanya itu ketika ada di majelis-majelis. Itu jadi kumpulkan remaja masjid ataupun orang tuanya. Setidaknya ketika kita menyampaikan materi atau hal yang sudah kita ketahui duluan, kita sampaikan, kita share, nanti mereka akan ya mungkin insya Allah kalau misalnya bawa ke rumah, alhamdulillah ya, itu yang akan ditanamkan duluan tuh di rumah untuk anak-anak mereka. Gitu.
0: Oke. Kita mau ya berbincang lebih lanjut lagi, tapi kita break dulu ya. Pendengar Pro 1 RRIA Tambuah tetap bersama kami. Nanti kita akan lanjut lagi dengan perbincangan kita di moderasi beragama.
1: rri.go.id.
2: Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.

0: apa kata Romo Inosensius Nahakberek, Ketua Komsos Keuskupan Atambua, tentang implementasi ajaran kasih sesama manusia dalam praktek keseharian agar mencapai harmoni kehidupan beragama sesungguhnya?
1: Rasa miris juga kalau bangsa yang begini besar, bangsa yang begini hebat, dikacau oleh pikiran-pikiran yang sempit. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika itu satu kekuatan besar sekali, tapi tetap satu. Kenapa tidak diwujud nyatakan dalam hal-hal yang praktis? Kebaikan itu kan selalu berbuah manis. Nah, bagaimana kalau dalam kemajemukan ini, kita saling menghargai perbedaan, tanpa harus saling mendiskriminasi, tanpa kita harus saling mengatakan bahwa saya yang paling benar, dan melihat sisi negatif dari orang lain untuk memenangkan dirimu. Nah, itu yang sebenarnya awal dari kekacauan, dalam tanda kutip ya. Karena perbedaan itu sebenarnya membuat kita untuk merasa bahwa kita ini punya kekuatan. Hal-hal yang berbeda itu membangun suatu kekuatan kalau kita tidak melihat diri sendiri yang paling harus diutamakan.
0: Kasih sesama manusia, wujud paling sederhana namun paling kuat dalam merawat harmoni kehidupan beragama di Indonesia. Ketika kita memilih untuk melihat sesama bukan dari perbedaan keyakinan, suku, atau tradisi, melainkan dari martabat kemanusiaannya, maka kita turut menjaga jembatan persaudaraan yang telah diwariskan leluhur sebagai wujud nyata merawat harmoni kehidupan beragama sesungguhnya.
2: Kekuatan bangsa Indonesia dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan. Kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!
3: Anda sedang mendengarkan Moderasi Beragama.
4: Oke, kita kembali lagi di Moderasi Beragama ya. Makna Moderasi Beragama dalam kehidupan sehari-hari. Kita masih bersama dengan Ibu Penyuluh Agama Islam, Ibu

0: hoax itu karena mm-hmm. lebih beredar di sana.
1: Betul.
0: Nah, tapi kalau untuk orang yang paham, mereka mungkin akan bahasa Islamnya itu tabayun. Mm-hmm. Cari tahu dulu. Yeah. Betul tidak kebenaran yang ditulis ini, iya tidak. Nah, itu tapi terkadang ya itu susah. Karena netizen banyak di sana. Mm-hmm. Ya saling kompor itu pasti ada. Nah, untuk sikap ini ya untuk saya secara pribadi biasanya cari tahu dulu. Mm-hmm. Cari tahu kalau misalnya bisa dikomen ya kita komen, tapi kalau memang komen dan semakin ribut lebih baik tidak perlu gitu. Iya. Jadi lebih memfilter apa yang kita lihat gitu, apa yang kita baca.
1: Dan kita sebagai pengguna media sosial juga tentu harus bijak ya membuat iya. suatu postingan itu. Betul. Ya jangan sampai postingan yang kita keluarkan itu menjadi bumerang atau memicu konflik iya. antar umat beragama gitu. Karena kita kan maunya kan rukun ya.
0: Iya.
1: Tidak ingin mencederai kerukunan kita yang sudah terjalin selama ini.
0: Betul sekali.
1: Tapi kembali kepada diri kita. Nah, di sini itu kan biasa anak muda, iya. remaja. Itu yang sering memicu apa ya konflik-konflik. Iya. Nah, bagaimana dari apa ya pemuka agama seperti penyuluh untuk memberi mereka edukasi agar tidak mudah terprovokasi dengan hal-hal yang tidak baik.
0: Ya, itu kembali lagi ya tadi misalnya buat perkumpulan seperti remaja masjid. Nah, itu biasa kita informasikan tuh kalau misalnya ada berita-berita hoax atau berita-berita yang belum tahu detailnya dari mana, sumbernya dari mana, lebih baik jangan dikomentari karena begini. Terkadang sekarang nih apalagi bahasanya undang-undang ITE itu sudah ada ya, bisa masuk penjara. Itu yang sering kadang kita wanti-wanti. Ya mungkin kalau tidak dilihat secara oh ya khusus begitu tidak apa-apa, tapi ketika orang lagi bahasanya ser-ser atau oh saya tandai nih orang nih. Nah, itu bahaya. Makanya kadang kita juga sering mengingatkan nih, ingat ketika bermedia sosial itu harus bijak. Karena di sana ada undang-undang ITE tadi itu. Bisa ada pidananya, jadi hati-hati ya. Paling begitu saja kita sampaikan.
1: Kalau untuk kayak jemaah-jemaah pengajian itu apa yang biasanya selalu ditekankan atau memberikan edukasi kepada mereka tentang moderasi beragama? Kadang emak-emak ini juga pemahamannya masih kurang ya. Sehingga mereka juga perlu diedukasi, diberikan masukan-masukan terus sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang bisa memicu apa ya pertikaian merusak kerukunan kita gitu.
0: Kalau emak-emak dengan umuran 40-an, 30-an, nah itu mungkin masih ya, sering-sering komen-komentar. Tapi kebetulan di majelis taklimnya saya itu semuanya nenek-nenek yang bahasanya gaptek. Tapi kalau untuk yang mama itu kadang kita sering saling mengingatkan saja. Karena begini, itu terlepas lagi dari pribadi masing-masing sih. Jadi kita saling mengingatkan kalau misalnya berkomentar di media sosial itu kembali lagi harus tahu betul informasinya, sumbernya itu valid atau tidak. Karena takutnya itu kembali bumerang. Itu berat, itu kembali lagi ke kita tuh berat tuh. Salah ketik selesai. Gitu.
1: Karena kan sekarang kan ada undang-undang yang mengatur ya, bisa jangan sampai kita membuat postingan yang bisa sampai ke penistaan agama.
0: Iya, itu.
1: Kalau ini kalau sudah terjadi pasti akan merusak kerukunan kita, ya kan, akan mencederai toleransi kita gitu. Jadi jadi kita harus pintar-pintar ya bisa menjaga bagaimana kita menjalin hubungan yang baik.
0: Iya, betul sekali gitu.
1: Karena kita kan tidak pernah tahu ya, kita memang oh dia teman saya gitu ya, oh ini dia keluarga saya, belum tentu dia akan baik sama kita gitu. Kan kita tidak tahu ya setelah dia kembali dari kita apa yang akan dia katakan kepada orang lain.
0: Betul sekali ya. Terkadang misalnya begini, apa bahasa orang-orang pasar ya, kita cerita ubi sampai di sana kolak. Itu berat. Itu harus dijaga. Makanya kadang kalau kita dengan ibu-ibu yang 30-an, 40-an tuh kadang kita sering bilang, ingat ya kalau bermedia sosial ataupun duduk ngerumpi sama tetangga harus hati-hati. Bukan berarti kita tidak percaya dengan kita sahabat sekalipun. Bukan berarti kita tidak percaya. Takutnya itu tadi, kita cerita ubi jadinya kolak. Nah, itu yang pusing.
1: Iya. Nah, itu. Jadi harus mawas diri ya.
0: Mawas diri kembali.
1: Jangan kayak apa ya, ceplos-ceplos. Karena kita tidak tahu ya, orang yang menyaringnya ini antara baik atau buruknya.
0: Betul,
1: dia akan
0: sekali.
1: Share lagi begitu.
0: Karena ya, semua orang punya teman. Bahasanya itu.
1: Dan kita kan itu ya. Kalau mereka yang di rumah ya teman lingkupnya itu saja. Iya. Kalau kita kan kalau misalnya di dunia kerja kan banyak ya yang kita punya apa ya hubungan kerja.
0: Betul.
1: Takutnya ya gara-gara hal sepele merusak kita punya apa ya hubungan kerja yang baik.
0: Iya, itu sudah.
1: Jadi jangan sampai merusak toleransi, jangan sampai merusak apa ya silaturahmi gitu.
0: Iya, itu bahaya itu.
1: Jadi silaturahmi yang dekat jadi jauh, yang jauh semakin jauh
0: iya,
1: jadinya.
0: Iya, betul sekali, Kak. Makanya itu harus hati-hati sekali.
1: Baik. Nah, sebagai

0: tentu punya keinginan ya, punya harapan bahwa harus rukun, harus damai. Kita di mana kita tinggal harus damai. Apa pesan kepada masyarakat agar tetap menjaga kerukunan di tengah keberagaman yang ada?
1: Oke, ya pesan saya yang pertama ya, saling menghargai. Itu harus. Kenapa? Dengan saling menghargai akan menciptakan lingkungan yang baik, yang ramah gitu, tidak ekstrem. Terus tidak boleh ngejudge sesuatu agama dengan sesuai dengan kepercayaannya kita. Oh, kepercayaan saya benar, kepercayaan kamu tidak benar. Nah, itu harus dijaga. Itu pesan saya. Terus yang selanjutnya, untuk kita warga NTT, kita sudah dijuluki sebagai Nusantara dengan toleransi tertinggi, maka itu tetap diperkuat saja.
0: Betul. Yes. Ya, jangan sampai ini dicederai, dinodai oleh kita yang tidak bertanggung jawab, sengaja ya. Jangan-jangan, pokoknya kita harus tetap rukun, damai, tenang, tunjung tinggi toleransi, sehingga kita bisa hidup damai. Karena kalau kerukunan itu jauh, pasti tidak akan damai.
1: Betul sekali, sesuai dengan yang ada di undang-undang atau di apa, di Pancasila ya, Bhinneka Tunggal Ika ya. Berbeda-beda tapi tetap satu juga. Kalau bahasa alurnya Tominuku, Tominuku apa ya, saya lupa.
0: Taramiti
1: Tominuku. Itu harus dijaga, itu sama seperti Bhinneka Tunggal Ika.
0: Terkadang orang mudah ya mengucapkannya, tetapi untuk prakteknya itu sulit.
1: Itu sulit ya, tergantung pribadi masing-masing lagi kembali. Tapi kalau pribadinya saya mau tenang, berarti akan tenang, damai, tidak ada tuh bahasanya mendiskriminasi. Tapi kalau sudah pribadinya kurang paham ataupun memang tidak bisa bertoleransi dengan baik, nah itu yang sulit. Jadi kembali kepada diri kita masing-masing.
0: Jadi kita berharap ya para penyuluh itu selalu memberikan edukasi bahwa kepada umat semua atau masyarakat, jangan suka mencampuri urusan orang lain yang bukan urusan kita.
1: Betul sekali. Begitu. Kecuali dia minta pendapat, tapi pendapatnya sekiranya yang sesuai saja, jangan terlalu mendalam, takutnya pendapat itu bisa jadi bumerang kembali ke kita.
0: Karena itu orang sering mengatakan seperti ini ya, maaf ya. Dia itu agamanya apa sih? Kok jarang ya? Entah dia mau ke gereja atau dia mau ke masjid, ke pura, ke wihara, kita tidak pernah lihat. Cuma dia itu beragama tidak. Padahal ini kan sebenarnya tidak boleh ya. Itu
1: boleh.
0: Kan hak pribadi orang ya, privasi orang ya. Kalau dari kacamata sebagai penyuluh sendiri, ibu mau sampaikan apa? Kan orang ini statementnya sering muncul.
1: Itu statement yang memang bukan hanya mungkin Kak Arda sendiri yang dengar, saya juga. Kadang urusan dengan Tuhan itu urusan pribadi, itu. Jadi kalau misalnya ada bahasa-bahasa seperti itu, berarti dia belum berdewasa, belum dewasa dalam beragama. Itu saja. Jadi dia harus melihat. Kalau misalnya sholat harus di depan dia, apakah seperti itu?
0: Iya,
1: jadi kadang kita juga bilang, urusan pribadi dengan Tuhannya itu urusan dia, bukan urusan kamu. Urusan kamu adalah kamu dengan Tuhanmu. Selesai di sana.
0: Iya, karena kan kita tidak tahu ya, kalau misalnya orang yang bersangkutan yang kamu omongin, terus dia sendiri yang mendengar kata-kata itu, pasti akan terjadi konflik.
1: Iya,
0: kan?
1: Menyala.
0: Jadi sebaiknya hal-hal seperti ini yang bukan urusan kita, jangan.
1: Itu
0: urus saja diri kita, kan iman kita, dosa kita kan ditanggung masing-masing, kita yang menanggung itu ya kan. Mau berlaku baik atau buruk kan kembali ke diri kita.
1: Betul sekali. Jadi untuk para pendengar, ini nih kembali lagi. Jadi urusan kita dengan Tuhan itu adalah urusan pribadi masing-masing. Jadi kalau misalnya dia mau sholat harus terlihat, nah itu tidak selalu. Atau dia mau beribadah ke gereja harus terlihat, tidak juga. Ya mungkin pada saat dia ke gereja, kamu tidak ke gereja, jadi tidak lihat dia ke gereja, gitu.
0: Betul.
1: Contohnya.
0: Jadi ini tidak hanya kayak memicu konflik, tapi bisa juga melukai hati orang. Karena begini, dia pasti akan mendengar, apalagi kalau misalnya ya, apa yang kau omongin tidak terbukti.
1: Betul.
0: Begitu. Dia akan sakit dan dia akan kecewa. Nah di situ, jangan-jangan dia mendoakan kamu yang tidak baik, dia mengadu begitu kepada Tuhannya, dia bilang, oh saya begini-begini, nanti kamu yang kena sisanya, gitu.
1: Kalau dalam Islam tuh ada, maksudnya memang dalam Islam tidak ada karma, tapi memang akan terjadi gitu. Jadi sakit hatinya, kalau kita Islam ya, sakit sakit hati itu kalau misalnya kita doa dan Allah ijabah, selesai tuh orang yang membuat kita sakit hati. Biasanya kayak begitu. Itu mungkin terjadi, banyak terjadi seperti itu.
0: Sebaiknya itu jangan zolim sama
1: orang. Jangan zolim sama orang. Ini kita
0: betul Kak. Karena begini, orang sampai mengurus pribadinya orang, sampai agamanya orang, pribadinya orang. Pada itu kan sebenarnya untuk menjaga moderasi beragama, kerukunan itu kan tidak sampai
1: tidak
0: hal
1: sampai
0: pribadi
1: kesana.
0: Orang gitu. Cukup mengingatkan. Oh, kamu kemarin gereja di mana ya? Banyak kayak dengan oh, kamu kemarin sholat ini Jumatannya di mana? Saya di masjid ini kok saya tidak lihat kamu, gitu. Kayak begitu-begitu kan, kayak hal yang simpel tapi ibaratnya kayak teguran, tapi kan tidak menyinggung perasaan orang gitu. Betul. Kadang jadi, menyinggung itu yang membuat kerukunan kita tidak baik.
1: Iya, gitu. Itu. Jadi ketika bahasa-bahasa yang kita keluar tuh seharusnya kita filter dulu, itu saja.
0: Jadi jaga komunikasi biar tidak memicu konflik, tidak merusak kerukunan kita.
1: Betul, betul sekali.
0: Baik, saya ingin ya, ini kayak ibu pribadi, baik di lingkungan tempat tinggal, lingkungan kerja, ataupun sering memberikan edukasi atau penyuluhan kepada jemaah. Apa nih contohnya, satu hal simpel merasa beragama yang pernah ya ibu temui di lingkungan ibu melakukan kegiatan penyuluhan gitu.
1: Oke, di kalau misalnya ada contoh-contoh itu paling kalau misalnya di remaja masjid ya, itu atau di anak-anak anak kecil aja lah yang TPQ, itu sering bertanya, ibu mereka Natalan itu seperti apa sih? Kadang tanya ya, ya namanya anak
0: karena
1: kecil ya,
0: tahu, kan?
1: Kan mereka tidak tahu. Natalan itu ya mereka merayakan hari kelahiran gitu, misalnya saya saya ini. Tapi ibu tidak tahu tuh sampai ke sana. Nah tugas kita apa? Jangan mengganggu, ya jangan mengganggu. Biarkan mereka dengan ibadah mereka. Oh seperti itu ibu. Tapi kita boleh lebih selamat-selamat. Silahkan. Tapi tidak ikut beribadah dengan mereka. Nah itu yang selalu kita tegaskan. Jadi itu satu contoh dari kita bu anak-anak TPK ini kan umur-umur TK yang tidak tahu apa-apa. Ketika mereka bersama tetangga, mungkin tetangga yang seumuran mereka, ada yang berlainan akidah, ya itu pertanyaannya akan keluar dari anak-anak.
0: Betul. Berarti di sini tugas orang tua, penyuluh, guru harus bisa menjelaskan hal-hal yang ibaratnya menanyakan sesuatu hal yang sensitif, yang bisa merusak kerukunan agama.
1: Betul.
0: Atau moderasi beragama kita ketika kita salah menjawab.
1: Iya, itu paling saya takut. Makanya kenapa kalau misalnya kita duduk-duduk dengan ibu-ibu majelis taklim, kalau untuk nenek-nenek sih tidak. Tapi kalau untuk yang muda-muda sering kita kasih tahu, bukan berarti kita menggurui atau apa. Itu sering kita kasih tahu, ingatkan kepada anak-anak, apalagi anak kecil. Anak kecil itu paling cepat bahasanya, dia polos-polos saja. Eh, kenapa lu bikin acara kayak begitu? Kan tidak boleh di itu menurut agamanya dia. Pasti dia bilang, "Hei, itu kan tidak boleh di kampung agama, tidak boleh seperti itu," contoh. Nah, itu bagaimana kita menyampaikan ke anak kita? Itu sering sering kami sampaikan juga dengan bahasa anak-anak.
0: Iya,
1: jangan dengan bahasa yang orang tinggi, tidak sampai anak-anak itu.
0: Jadi kita berharap orang tua juga tidak mengisi pikiran anak-anak itu dengan hal-hal yang negatif ketika anak-anak bertanya sesuatu hal yang berbeda dengan keyakinannya.
1: Gitu. Itu.
0: Jadi harus bisa menjawab dengan hal yang positif dan mengedukasi gitu.
1: Siap.
0: Karena kan apalagi kalau dia di lingkungan sekolah kan kita tidak tahu ya kalau anak itu kita kasih sekolahnya di lingkungan yang apa ya berbeda-beda keyakinan gitu. Kayak misalnya kalau misalnya MI ya RA itu pasti sudah tahu sesama muslim. Tapi kalau misalnya beda kayak di sekolah umumnya, itu pasti mereka akan refleks. Misalnya dia bertanya ini kenapa, itu kan menurut kamu bisa menjadi konflik antara
1: jadi
0: anak.
1: Akhirnya nanti anaknya kestau di mamanya ngamuk-ngamuk, pusing
0: gitu. Jadi lebih baik jangan mencederailah kerukunan agama kita, kehidupan merasa beragama kita yang sudah terjadi.
1: Iya, maka itu tadi saya bilang, Kak, kembali lagi pembelajaran di dalam rumah itu harus itu yang duluan.
0: Betul,
1: dari dalam rumah dulu.
0: Betul ya. Karena dari dalam rumah baru keluar sampai keluar, terus nanti di sekolah sebagai guru dia punya tanggung jawab, terus menjadi lingkungan masyarakat, penyuluh masuk untuk memberikan edukasi. Tapi keluarga yang utama. Baik, terakhir nih Bu, harapan ke depan untuk kehidupan beragama yang harmonis umumnya Indonesia, khususnya daerah kita dulu di Belu, NTT.
1: Kalau untuk harapan saya ya tetap jaga kerukunan, saling toleransi, biar NTT ini tetap menjaga memegang predikat Nusa toleransi tertinggi itu yang pertama. Terus yang kedua, saling menghargai juga ya, tetap namanya toleransi berarti saling menghargai tanpa mencampur adukan akidah masing-masing.
0: Jadi jangan saling mengganggu ya, sehingga kerukunan moderasi beragama di antara kita itu tetap jalin dengan baik. Begitu. Kita berbeda tetapi kita biasalah, tetap jalin silaturahmi, komunikasi yang baik. Ketika tetangga membutuhkan sesuatu, kita berhadir untuk memberikan bantuan yang bisa kita berikan. Ya mungkin ada keluarga yang berduka, kita datang untuk memberikan rasa ibah kita.
1: Betul.
0: Tapi bukan dengan kata-kata yang malah menyakitkan lagi, itu tidak boleh. Jadi jagalah akhlak, kaidah dan juga perbuatan pendidikan. Jadi belajar juga bagaimana kita memahami lingkungan sekitar kita.
1: Siap.
0: Oke, terima kasih Ibu Ina sudah
1: sama-sama
0: hadir. Bagaimana kita sudah sharing tentang makna relasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan nilai toleransi kita, ya nilai relasi beragama kita tetap berjalan dengan baik.
1: Siap.
0: Sehingga kita rukun-rukun saja,
1: yeah,
0: ya, aman-aman saja.
1: Saja.
0: Natal-natal, lebaran-lebaran,
1: ya.
0: Sebentar lagi mau Idul Adha bagi umat Islam, ya. Mari kalau misalnya kita punya sesuatu yang lebih berbagi dengan walaupun bukan seiman, ya, bolehlah kita berbagi kepada mereka.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Terima kasih sekali lagi pendengar sampai di sini kebersamaan kita di moderasi beragama untuk hari ini. Ibu Ina sekali lagi terima kasih.
1: Yeah.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu punya mama nih setiap kali kita datang nih tidak ada di rumah terus. Mama pulang tolong kasih tahu dulu ya. Bilang tolong bayar itu uang koperasi dulu, oke?
1: Jadilah nasabah yang baik dan bertanggung jawab. Bila ada halangan tertentu yang dihadapi dan belum mampu untuk mengembalikan pinjaman uang, lebih baik berkata jujur daripada berbohong.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Piala Dunia telah tiba. Kami, Satgas Pamtas RI RJTL, dari garis depan penjaga kedaulatan bangsa, turut menjambut genggam gembita pesta bola sejagat Piala Dunia 2026.
1: Mari saksikan perjuangan bintang-bintang dunia memperebutkan trofi emas Piala Dunia. Pastikan Anda tidak ketinggalan momen bersejarah ini.
2: Tonton tayangan visualnya di TVRI dan dengarkan gembita sorak-sorainya di RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Selamat menyaksikan Piala Dunia 2026. Garuda di dadaku, Indonesia hatiku.

Persatu RRI Tambua, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI, kepada RRI.co.id, Senin 11 Mei 2026, Kepala Desa Hennes Maximus Esmali menyampaikan pengembangan kopi di Desa Hennes, Kabupaten Belu, terus menunjukkan perkembangan positif dan menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat desa. Pemerintah desa menilai hasil produksi kopi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dan peningkatan produksi kopi ini memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya para petani kopi yang selama ini menggantungkan penghasilan dari hasil perkebunan. Dan ia juga mengaku kualitas produk dinilai menjadi faktor penting dalam mempertahankan kepercayaan pembeli terhadap kopi Hennes. Saat ini pendengar, hasil kopi petani sebagian besar masih dijual secara mandiri oleh masyarakat karena pemerintah desa belum memiliki sistem penjualan terpadu maupun pengolahan melalui badan usaha milik desa atau BUMDES. Menurut kepala desa, BUMDES tersebut sebenarnya sudah berjalan namun belum bergerak secara khusus dalam pengolahan kopi masyarakat. Karena itu pengembangan usaha kopi masih dilakukan secara bertahap. Sebagai kepala desa, ia berharap ke depan kopi Hennes dapat berkembang lebih besar dengan dukungan berbagai pihak, baik dalam pengolahan produk maupun perluasan pemasaran, hingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan. Ya, pendengar RRI Tambua, demikian informasi kami sampaikan untuk Anda terkait dengan pengembangan kopi ditingkatkan ekonomi. Untuk selengkapnya Anda bisa akses ya di situs rri.co.id.

0: kamu punya mama nih setiap kali kita datang nih tidak ada di rumah terus. Mama pulang tolong ke store dulu ya. Bilang tolong bayar itu uang koperasi dulu, oke?
1: Jadilah nasabah yang baik dan bertanggung jawab. Bila ada halangan tertentu yang dihadapi dan belum mampu untuk mengembalikan pinjaman uang, lebih baik berkata jujur daripada berbohong. My check one and two. Adidas Originals.

Anda sedang mengikuti Atambua siang ini.

0: sedang mengikuti Atambua siang ini.
1: 321 warga negara asing pelaku judi online jaringan internasional dipindahkan ke sejumlah kantor imigrasi untuk pemeriksaan lanjutan. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan 150 orang dibawa ke rumah detensi imigrasi, 150 lainnya ke Direktorat Imigrasi Pusat dan 21 WNA lainnya diperiksa di kantor imigrasi Jakarta Barat. Polri menyebut proses penanganan dilakukan secara terintegrasi bersama dengan pihak imigrasi dan instansi terkait lainnya. Saat ini penyidik masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap jaringan judi online internasional yang lebih luas. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Air adalah sumber kehidupan. Dari sawah yang hijau hingga panen yang melimpah, semuanya bergantung pada ketersediaan air yang terjaga. Bendungan dan jaringan irigasi hadir menjadi penopang kehidupan masyarakat. Air yang ditampung saat musim hujan dialirkan kembali ke lahan pertanian saat kemarau tiba. Dengan irigasi yang baik, petani dapat menanam lebih teratur dan hasil pertanian pun meningkat. Tidak hanya untuk pertanian, bendungan juga membantu mengurangi risiko banjir, menyediakan cadangan air bersih, bahkan menjadi sumber energi bagi kehidupan sehari-hari. Karena itu, menjaga saluran irigasi dan lingkungan sekitar bendungan adalah tanggung jawab bersama. Jangan membuang sampah sembarangan, dan mari gunakan air secara bijak. Air terjaga, pertanian maju, masyarakat pun sejahtera.

0: Anda sedang mengikuti Atambua siang ini.
1: Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI, kita punya informasi, kami kutip dari rri.co.id, pendengar, di mana pemerintah berencana menaikkan tarif royalti sejumlah barang tambang dan mineral, namun hingga kini belum dipastikan akan kenaikan tarif tersebut diberlakukan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadiwa mengatakan peraturan pemerintah atau PP sebenarnya sudah selesai, tinggal mungkin yang mulai berlaku awal Juni 2026. Purbaya menambahkan kenaikan tarif royalti ini diberlakukan secara cross the board atau berlaku untuk semua komoditas tambang. Namun pada saat kebersamaan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengatakan kenaikan tarif tersebut ditunda. Menurutnya hal ini dilakukan setelah melakukan exercise dan sosialisasi dengan pelaku usaha. Bahlil mengatakan penundaan kenaikan tarif royalti tambang tersebut sudah sesuai amanat undang-undang sebelum kebijakan diterapkan. Demikian informasi ini pendengar kami sampaikan terkait pemerintah belum pastikan kapan kenaikan tarif royalti barang tambang berlaku. Untuk selengkapnya silakan akses di situs rri.co.id.

ini. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi RRI.

0: Woi, pada semua pada nih. Enak ya, yang air melimpah nih. Baik Su, tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi ya.
1: Oh Su, pasti itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpah, panen juga melimpah nah.

0: tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas menelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh, Indonesia sehat.
1: Setiap harinya di jam 10 sampai jam 12 WITA. Pokoknya jangan ragu-ragu buat request lagu kesukaan kamu dari penyanyi-penyanyi favorit kamu, karena ya ini bakal ngebantu banget.

Pendengar Pro 1 RRI Tambora, saatnya kita akan ikuti penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 RRI dari Jaringan Internasional pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang ketika menjamu Leeds United. Cleveland Cavaliers menundukkan Detroit Pistons pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi. Madura United takluk dari Bhayangkara FC pada lanjutan Super League musim 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Delivery is a good one. Tell Benzema
1: shot. Tottenham Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Tottenham Hotspur, tuan rumah sempat unggul melalui gol Mathys Tel pada menit ke-50. Namun, Dominic Calvert-Lewin berhasil menyamakan skor untuk Leeds lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
2: But I'm proud, I'm happy for the mentality.
3: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami, hanya sekali di babak pertama.
1: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
4: Yes, of course. It's a good result for us, definitely.
5: Ya, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
1: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez wins it surely.

Penyerang veteran Luis Suarez membuka peluang kembali memperkuat timnas Uruguay menjelang Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Suarez meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, that's good.
2: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner melaju ke babak 16 besar Italian Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia Alexei Popirin dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
3: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju. Tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
2: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000 dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia Andrea Pellegrino pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada seluruh atau pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 assist bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Kekalahan Madura United atas Bayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama saya ucapkan selamat kepada tim Bayangkara yang sudah
2: upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sapekrab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sapekrab putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak bisa membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Pemain dari pemain ini kita akan coba evaluasi supaya pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi untuk bisa memastikan.
2: Sementara itu, pemain Madura United Paulo Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
3: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa unggul, bisa bersaing kandang semuanya, tapi ya di sepak bola tiba-tiba semuanya berbalik. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bayangkara bisa kill lagi ya. Tapi saya pikir apresiasi buat semua teman-teman.
2: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: Sementara itu pendengar, Bali United takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: I'm very proud of how we play.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yachida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama.
3: Ini di babak pertama kita bisa bermain sangat bagus dan mencetakkan gol, dan total memang di babak pertama kita lebih bagus daripada mereka, dan kita juga senang melihat permainan yang kita lakukan. Kemudian babak kedua kita melalui penalatan yang melakukan gol yang sangat bagus, terbaik, dan ini membuat mereka untuk kembali bermain.
2: Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
3: Kemudian ada satu momen ada dua pemain yang kelihatan di dalam, satu pemain mereka, satu pemain kita, terus Boris dapat peluang untuk main, terus kita semain, tapi Boris keluarin bola yang harusnya mereka kasih respect, mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan gentle ya, jadi harusnya dia bisa respon kita, tapi dia main, lalu itu terus kemudian entah bagaimana bekas untuk bola dan jadi final besar.
2: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen a 140.8.
2: Pebalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pebalap Honda tim Asia itu finish di posisi keempat usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie. Tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible. Today, yes, I did really good job.
5: Luar biasa. Hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik. Bahkan sebelum itu, saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So, yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and.
5: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor, keluarga saya yang berada di Indonesia. Terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: And yeah, thank you very much. Incredible.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

salah satu alat pengrajin dalam proses motif tenun tradisional dari suku Dawan Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT yang masih terus diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini adalah silak. Silak adalah alat perentang benang yang mulanya terbuat dari bahan bambu atau kayu. Namun saat ini sudah ada yang menggunakan bahan modern yang lebih estetik. Saat alat ini dipasang, sejumlah benang yang direntang menyesuaikan jenis atau ukuran kain yang ingin ditenun. Biasanya untuk selimut pria dewasa, benang yang dibutuhkan antara 500 sampai 700 helai. Di atas alat silak ini akan dilakukan proses pembuatan ragam hias dengan cara mengikat benang lungsi menggunakan bahan yang kedap air seperti tali lontar, tali rafia, bahan anyaman karung plastik yang diurai, dan lain-lain. Setiap helai benang disimpul sesuai dengan pola atau gambar ragam hias yang sudah disiapkan sebagai contoh. Pembuatan simpul ini membutuhkan ketelitian yang tinggi sehingga akan membentuk gambar atau motif yang ingin disandingkan dengan tenun ikat. Simpul-simpul helai benang yang telah dibentuk ini disebut nakit.

0: Salam jumpa pendengar Salam Budaya. Edisi hari ini kami hadirkan topik Hanimak di Malaka. Hanimak dalam tradisi orang WC, Wehali, dan Wewiku di Kabupaten Malaka sejatinya berarti pacaran atau proses mencari jodoh dalam bahasa Indonesia. Hanimak pada zamannya dianggap penting dalam keberlanjutan proses penjajakan hubungan muda-mudi dalam urusan percintaan yang kemudian berlanjut pada jenjang pernikahan menurut perspektif budaya Malaka. Hanimak yang merupakan produk budaya orang WC, Wewiku, Wehali atau penduduk daerah dataran rendah di Kabupaten Malaka yang dikenal dengan sebutan lokal Emafihan. Hanimak pada prakteknya dihayati orang Malaka pada umumnya atau khususnya orang Fehan sebagai proses bertandang atau bertamu seorang pemuda ke kediaman pemudi guna memperkenalkan diri. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang Hanimak, kami ajak Anda ikuti penjelasan tokoh pemerhati dan pelaku budaya Malaka, Opa Pius Seranbe S.Ag.
1: Hanimak itu apa? Seperti apa? Ya. Pacarankah atau apa? Dalam gambaran adat orang WCW Hali untuk insan muda.
2: Ya, jadi Hanimak itu pacaran. Hanimak itu tidak dimulai oleh siapa-siapa, tapi Hanimak itu dimulai oleh laki-laki. Dulu kan romantik ini susah didapat.
1: Ya.
2: Dulu kan korek api ini susah didapat. Orang ingin pasang api dalam rumah, itu dia mesti menggunakan batu yang kami bilang batu besi ai, batu merah. Dia besi sepotong, kena rabuk. Dia gesek batu dan itu menyala,
1: percikan,
2: lalu rabuknya ada, dia kepasang. Nah, kenapa saya dahulu tentang rabuk api itu untuk

terangnya. Karena begini, jam-jam tertentu biasanya nimek itu di saat dimana kegaduhan, keramaian di rumah tangga sudah mulai diam, sudah mulai diam. Maka laki-laki datang, dia laki-laki dia tahu kan kita punya struktur penataan kamar-kamar di Umo Fehan itu ada yang disebut Ailalao, ya. Itu tempat ibu-ibu bersalin. Ada Haimatan, tempat duduk untuk masak. Ada namanya Lokalaran. Lokalaran itu tempat gadis. Nah, maka laki-laki yang datang dia tahu, dia kan tahu siapa yang gadis yang paling dia minat. Dia tidak ada SMS, tulis tidak tahu, suruh siapa-siapa juga takut, campur malu, dia sendiri pergi. Tapi malam-malam,

0: Menurut penuturan Opa Pius tadi, proses hanimak dalam kalangan masyarakat adat Wesei, Wewiku, dan Wahali di Malaka menuntut keberanian sosok pemuda yang akan menjajaki hubungan hanimak itu sendiri sebagaimana penjelasan beliau tadi, sebab waktu pelaksanaan hanimak itu sendiri. Selain itu, dalam prakteknya, hanimak juga menuntut sosok pemuda untuk memahami kesusastraan dalam adat Malaka, sebab selain kerupawan fisik, kecakapan dalam tata bahasa yang elok juga dapat menjadi pemikat hati gadis pujaan.
1: Itu dia omong bahasa-bahasa. Bahasa sedemikian sampai tergugah.
2: Akhirnya si gadis juga dia dengar dia bangun.
1: Manek, sapaan laki-laki yang umum, nama siapa-siapa, tapi itu kalau veto itu disebut bete, walaupun dia bukan bete. Itu nama sapaan kehormatan kepada perempuan. Lalu dia juga akan jawab manek. Itu pertanda dia tidak terima. Tapi kalau dia ingin menerima, dia langsung sebut nama. Sekarang pasang damar begitu.
3: Berarti proses hanimak itu malam ya?
1: Malam, malam.
3: Tidak ada yang datang sore?
1: Oh tidak, tidak. Tidak. Orang tidak boleh tahu. Hanya mereka dua yang tahu. Biasa, yang begitu, yang paling tanggap itu kan mama. Pintu ini buka sempit untuk lengan masuk saja. Kepala tidak masuk. Keamanan.
3: Ada semacam cenderamata.
1: Ya, dia bisa kasih tinggal kapur sirih, perak, atau kapur sirih, perak, atau ini senipin, kabur murad. Atau cincin. Dia kasih tinggal sebagai tanda dia taruh harapan di sini.
3: Saat itu pertanda bahwa si gadis kalau dia memberikan janji waktu dia menerima.
1: Kan iya deh, diterima dia menjanji waktu. Nah itu berarti juga sama orang tua untuk malam ini boleh datang. Dan belum ketemu orang tua tertentuk menyampaikan bahwa yang kita udah omong semalam sudah lapor sama bapak mama. Maka kita ambil langkah selanjutnya.
3: Kalau hanimak itu juga ada dalam konteks kegiatan-kegiatan adat, kegiatan-kegiatan hajatan, hidup dan lain sebagainya berawal dari sana.
1: Rata-rata media kami masa dulu, media untuk sampai kepada orang berkenalan itu di bidu binor. Maksud kayak binor, binor itu apa? Bidu. Sampai saat makan. Saat makan, ini laki-laki duduk, perempuan yang melayani. Kalau perempuan itu dia suka apa nama pemuda tertentu, dia akan beri pelayanan untuk kontak bahwa nanti bisa berlanjut. Ya bisa kontak awal-awal. Kalau kita kontak begitu masa sekarang sudah minta nomor.
3: Iya.
1: Tapi kelihatannya perempuan lebih aktif mengambil pelayanan untuk
3: pemuda tertentu.
1: Tapi dia sekarang sudah pasang. Tapi dia yang proaktif untuk memberikan semacam pelayanan kepada pasangannya jauh lebih. Binor.
3: Nah, itu soal binor itu siapa yang selenggarakan?
1: Itu kan orang tua-tua. Jadi orang tua itu ada. Itu orang tua ada binor itu.
3: Tapi dalam proses hanimak ini, sampai dengan mau menikah itu harus berapa kali hanimak? Berapa kali bertandang?
1: Itu tidak? Tergantung.
3: Oh, tergantung.
1: Tergantung. Jadi kadang begini, ada juga perjumpaan di pasar, di mana-mana, terus mulai
3: hanimak.
1: Nah, dia kan mulai di bahasa-bahasa itu kadang-kadang sudah kasih tahu memang kalau bahasa, kalau orang sudah asun neteno, kita emang mau takayat memain, entendian. Kalau asun neteno, nak sebentar malam, kalau anjing gonggong, itu saya anggap itu orang mengganggu, tidak itu anjing punya tuan, tapi anjing belum kenal betul. Itu dia mau datangnya
3: melaklak kau mai ya kasih sinyal.
1: Nah itu anjing gonggong dia sedia ini perempuan tidur dengan anjing gapeng gonggong ini.
3: Iya.
1: Oh seni sekali. Nah
3: kemudian berlanjut sampai hanimak ini tidak ditentukan, tapi kalau sampai kemudian dari hanimak ini bermuara pada menikah, artinya dia datang betul dia tidak pulang lagi seperti itu si cowok itu.
1: Begini, sekarang ada versi di mana dia beritahu ke pasangan gadis, saya pergi untuk ada yang datang. Aglet ya, datang sudah. Tapi ada yang sudah pergi begitu, dia tidur di situ, tidak bangun. Pintu tertutup, dia tidak bangun. Pagi-pagi baru ada seperti orang tua. Dia itu disepi potong rumput untuk kayak kuda, sudah urus apa-apalah, itu tanda bahwa atninin.
3: Oh, artinya dia tidak lagi pergi. Dia ini, sudah menetapkan hati.
1: Nyaman tentian, tapi ini dia sudah keseharian suruh sini.
3: Itulah yang mungkin ada kaitan dengan kawin mengapinya orang Melaka begitu ya.
1: Ya.
3: Kawin masuknya orang Melaka, SLC 20 seperti
1: itu. Ya, dia betul sungguh-sungguh itu. Nah, sampai kalau laki-laki kan tunggu. Kapan ini? Biasanya begitu, laki-laki yang pergi minta. Tapi kita berlakat sepi duluan, dia pergi. Tapi tidak pulang-pulang ke orang tua. Akhirnya akhirnya terjadi perempuan. Biasanya akhirnya itu dari laki-laki pergi untuk minta meminang. Tapi yang macam versi ini, akhirnya itu dari perempuan yang datang.
0: Menurut penuturan Opa Pius tadi, dalam tradisi orang Fehan di Melaka, proses hanimak ini dikenal ada dua macam, yaitu hanimak yang esensinya atas inisiatif sendiri, dan ada pula hanimak terjadi karena pilihan orang tua atau perjodohan oleh pihak kerabat dan keluarga. Pada hanimak atas inisiatif sendiri, jika seorang pemuda atau pria diterima oleh pujaan hati dan keluarganya, maka akan ada penghubung yang didelegasi keluarga perempuan untuk mengabari pihak laki-laki demi urusan selanjutnya, manakala sang pemuda telah memilih untuk menetap di kediaman gadis pujaan hatinya. Sementara untuk proses hanimak yang berdasarkan pilihan orang tua atau perjodohan oleh pihak kerabat dan keluarga, maka sebaliknya akan diawali dengan pengiriman delegasi atau aikelete untuk meminta kesediaan gadis dan keluarganya menerima sang pria. Namun inti dari hanimak itu adalah proses saling mengenal dan tidak hanya terbatas pada kalangan muda-mudi saja, akan tetapi juga umumnya berlaku pada insan yang mencari jodoh.
3: Semua bahasa yang disampaikan semua kiasan.
1: Kiasan, kiasan. Nah,
3: benar, maka kenapa harus punya esensi bahasa yang baik, punya referensi bahasa yang baik.
1: Betul.
3: Jadi dia harus kuasai sastra.
1: Sastra.
3: Ya. Semua pada ini. Dan jadi di sini hanimak itu akan berakhir ketika sudah ada laporan atau sudah ada bahasan dari apa penyampaian dari ekle.
1: Orang tua disampaikan orang tua. Nah, sudah dari sana beritahu ada nanti ada bahasa di sini. Akhirnya sudah mulai jelas sudah.
2: Ada kenakalan dari hanimak. Kalau hanimak itu dia bertolak dari cinta yang murni, rata-rata berakhir dengan juga tindakan penyelesaian finisi yang sangat terhormat. Tapi jikalau hanimak itu tidak ada tujuan murni, maka terjadilah kehamilan. Ya, itu laki-laki yang hanimak datang lagi. Nah, malam-malam pergi, diizinkan untuk tidak hanya pintu sempit, tapi dia sampai jadi. Itu nanti aku berada kembali. Nah, itu kemudian berita itu disampaikan kepada pihak orang tua dari laki-laki bahwa anak kami hamil. Sebutnya kepada Manek di rumah ini. Orang tua-tua mulai duduk.
3: Berarti hanimak di situ akan disudahi, karena setelah itu kan masuk, mereka harus diurus untuk nikah adat ya dulu ya begitu ya, sebelum kita mengenal agama.
1: Nikah adat.
3: Nah, nikah adat masuk dalam nikah adat. Berarti hanimak dicukupkan ketika mereka akan nikah
1: dalam perkawinan adat itu.
3: Dalam perkawinan adat.
1: Ya, ya.
3: Terima kasih banyak Bapak tentang hanimak.
1: Ya, ya.
0: Demikian gambaran hanimak dalam perspektif orang Fehan di Melaka. Walau kini proses itu tidak lagi dijalankan sepenuhnya, namun sebagian kecil masyarakat adat masih mempertahankan istiadat dan tradisi sebagai warisan budaya mereka. Opa Pius menyampaikan bahwa hanimak dalam kehidupan orang Fehan di Melaka merupakan tradisi yang unik dan tidak ada persis kesamaannya di daerah lain. Karena itu, hanimak menjadi identitas masyarakat tradisional Wewiku Wesewahali hingga saat ini. Saya Epi Mau mewakili tim dan kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih dan sampai jumpa.

Penampilan Cristiano Ronaldo di ajang Piala Dunia selalu menjadi perhatian pecinta sepak bola dunia. Sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa, Ronaldo mampu menunjukkan kualitasnya di berbagai edisi turnamen terbesar tersebut. Kecepatan, kemampuan mencetak gol dan jiwa kepemimpinannya membuat dirinya tetap menjadi sosok penting bagi tim nasional Portugal. Melansir dari situs bola.net, pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, Ronaldo tampil sebagai andalan utama Portugal dalam menghadapi lawan-lawan berat. Meski usianya tidak lagi muda, ia tetap mampu bersaing di level tertinggi dan memberikan kontribusi besar melalui gol maupun pengalaman di lapangan. Kehadirannya juga memberi motivasi tambahan bagi rekan-rekan setim yang banyak dihuni pemain muda berbakat. Selain kemampuan individu, Ronaldo dikenal memiliki mental juara yang kuat dalam pertandingan besar. Ia sering tampil percaya diri dan mampu menciptakan peluang penting saat tim mengalami tekanan. Penampilannya di panggung dunia menjadi bukti bahwa kerja keras dan disiplin dapat menjaga performa pemain tetap konsisten selama bertahun-tahun. Meski Portugal belum berhasil meraih gelar Piala Dunia bersama Ronaldo, kontribusinya tetap menjadi apresiasi luas dari penggemar sepak bola. Banyak momen bersejarah yang berhasil ia ciptakan, termasuk gol-gol penting yang membawa Portugal melaju ke babak-babak krusial. Catatan tersebut semakin memperkuat status Ronaldo sebagai legenda sepak bola internasional. Kini, publik sepak bola terus menantikan apakah Ronaldo masih akan tampil di Piala Dunia berikutnya. Dengan pengalaman dan dedikasi yang dimilikinya, peluang untuk kembali memberikan kejutan tetap terbuka. Apapun hasil akhirnya nanti, perjalanan Cristiano Ronaldo di Piala Dunia telah menjadi bagian penting dalam sejarah sepak bola modern.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Okay. Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Jaya.
1: Jaya.
0: Dan terima kasih pendengar Pro 1 dan pemirsa Pro 1 RRI Atambua di Deep Talk hari ini. Pesta Bola 2026 RRI Pro 1 Atambua menyiarkan live di ruang dengar Anda bersama kami pengamat sepak bola di NTT, beliau Bung Arling, kami kenal demikian, yang juga sering menjadi narasumber di topik-topik perbincangan kami. Selamat siang, salam sehat Bang.
1: Iya, salam olahraga, salam Pildum 2026 ya.
0: Semangat.
1: Semangat ya, Pildum yang ke-23 ya sekarang ya.
0: Piala Dunia yang ke-23 ya,
1: sejak diselenggarakan tahun 1930
0: di Uruguay. Super.
1: Sampai dengan
0: di Kanada, sampai dengan
1: di Amerika Utara lagi sekarang.
0: Di Amerika Utara lagi ya. Oke.
1: Amerika, Kanada,
0: di Meksiko. Kesempatan ini mungkin kita lihat jersey-nya Argentina.
1: Iya. Ya, Argentina ya.
0: Siapa yang dijagokan nih di tahun ini, apakah tetap di Argentina atau akan ada tim-tim lain yang dijagokan oleh Bang Arli di Pildun 2026. Tetapi esensinya bukan demikian. Kita mau sampaikan bahwa ini mencetak sejarah ya.
1: Iya,
0: Bang Arli.
1: Saya kira.
0: Pelaksanaan Piala Dunia 2026 ini cetak sejarah. Sejarah dari berbagai aspek. Pertama, tim terbesar, tim terbanyak.
1: Iya.
0: 48 tim. Tim. Nah, sebelumnya pernah ada tetapi cuma 32 negara.
1: Ya,
0: tahun ini 48 tim dan ini akan menjadi total 104 laga.
1: Setuju, setuju. Betul, betul. Laga yang sangat seru ya,
0: sangat seru. Dan kita dengan topik kita di edisi siang hari ini kita bicara tentang kekuatan tim-tim yang ada. Tim-tim ini terbagi dari Asia, kemudian dari CONCACAF ya, kemudian juga dari Eropa. Tim-tim ini yang nantinya akan berlaga tetapi punya komposisi yang tentunya kalau sampai di perhelatan dunia tidak main-main.
1: Ya, iya, mereka sudah terseleksi ya, ada
0: mereka sudah terseleksi dan perjalanannya panjang.
1: Iya.
0: Kita setuju. Almost hampir.
1: Iya.
0: Dari Asia salah satunya Indonesia hampir.
1: Iya,
0: menuju ke sana. Nah, kalau kita lihat di turnamen tahun 2026 ini ada 3 negara. Ya, ada di Kanada, ada di Meksiko dan United States atau di Amerika tentunya. Nah, kalau menurut dari pandangan atau berhasil observasi dari Karlin tentang tim-tim yang akan berlaga ini, kira-kira tim-tim mana saja? Apakah dari Asia yang akan jadi kuda hitam atau dari Eropa yang akan terus mendominasi atau dari CONCACAF atau dari Uni Emirat atau dari Arab begitu?
1: Iya, saya kira menarik ya untuk perhelatan sepak bola kali ini. Tadi Bung Epi sudah bilang menurut perhelatan yang terbesar ya, karena sudah 22 dan tahun ini 23 ya. Hmm. Tentunya banyak sejarah sepak bola yang telah melahirkan pemain-pemain yang hebat, melahirkan prestasi-prestasi yang sangat luar biasa. Hmm. Saya kira semua pemain, semua kualitas dari tim-tim dengan pelatih-pelatih yang hebat dikombinkan itu menghasilkan pemain-pemain yang berkualitas. Saya kira final di Amerika, Kanada dan Meksiko akan menampilkan permainan sangat yang berkualitas. Dan ya, kita juga harus akui mungkin menjadi sejarah yang perpisahan bagi pemain-pemain yang kelas dunia seperti Lionel Messi atau Ronaldinho dari Portugal, atau kita bicara tentang orang Ceko itu yang bermain di Real Madrid ya. Aha. Mungkin tahu itu.
0: Ya.
1: Gelandang yang
0: Modric,
1: Uruguay. Modric ya, Uruguay.
0: Enggak,
1: Kroasia
0: juga ada.
1: Kita lihat
0: ada beberapa pemain yang memang harus
1: berakhir. Uruguay kita, Luis Suarez, mereka akan berakhir. Kita tidak akan pernah melihat Messi yang bermain seperti Ronaldo lagi ya.
0: Tapi ini akan menjadi ajang untuk pemain-pemain muda yang berprestasi gitu ya.
1: Akan muncul pemain-pemain muda, tetapi ya itu kita kilang. Tapi kita kembalikan kepada tadi ya, bahwa semua punya kualitas, punya mentalitas yang sama. Kita tidak bisa memprediksi tim-tim mana yang bisa mendominasi, tetapi ya, saya tahu ada 8 tim yang secara substansional, secara elan vital, statistik dari tahun ke tahun, secara tradisi sepak bola misalnya Jerman, Spanyol, Prancis, Argentina, Portugal, bahkan Belanda ya, minus Italia ya. Kita tahu, saya tahu Bung Epi kan sangat menyukai Italia.
0: Biarlah yang berlalu, biarlah
1: nggak masuk di situ. Tetapi kita tahu bahwa ada kejutan. Kita ingat tahun Piala Dunia tahun 2022 ya,
0: ya.
1: Di mana awal-awal penyisian kita enggak menduga ya apa Arab Saudi bisa mengalahkan Argentina ya. Padahal Argentina hari itu di Piala Dunia di Qatar itu dia menjuarai Piala Dunia.
0: Iya.
1: Dan kita harus tahu juga Argentina juga selain dikalahkan oleh Arab Saudi juga dikalahkan oleh Indonesia juga oleh gol Marcelino ya 2-0
0: itu. Inilah ya. Inilah perjalanan-perjalanan yang ada. Jadi dari ada kurang lebih 6 ya, 6 konfederasi yang ada di dunia ini yang kita tahu punya komposisi negara-negara dengan apa kualitas yang tidak bisa kita anggap remeh tadi. Iya. Abang bilang ini sudah merata, tetapi kita perlu ingat bahwa kalau di Asia ada AFC, ya kita juga nanti ada 8 slot langsung. Iya. Nah, kemudian Afrika atau CAF itu ada 9 plus 1 playoff.
1: Iya.
0: Amerika Utara dan Amerika Tengah tadi CONCACAF, ada juga CONMEBOL Amerika Selatan 6 plus 1 dia nantinya. Iya. Kemudian Europe 16 slot terbesar ini.
1: Iya.
0: Ditambah lagi dengan Asia Oceania ya, cuman satu grup yang masuk, satu timnas yang masuk, tetapi yang kita mau bedah di sini Bang, apakah akan semerata itu seperti yang Abang prediksi ataukah ya kita lihat bahkan ada yang tidak sampai ke 16 besar.
1: Ya, saya kira dari komposisi 12 tim ini kita tahu bahwa kekuatan merata. Ada debutan tim-tim berdebutan. Kita ambil saja misal Uzbekistan, Yordania ya. Setelah itu
0: CONCACAF
1: ya, CONCACAF atau ada negara yang orang bilang apa yang paling Curaçao ya, yang pernah dilatih oleh Patrick Kluivert yang terakhir menundukkan timnas yang sempat tidak gol tidak menang ya, lolos kayak itu yang pergantian kontroversial yang kita lihat bahwa di saat siap 3 bulan Sintayong harus diganti gitu
0: ya. Karena
1: mungkin ada masalah teknis bahasa dan lain-lain ya, komunikasi. Dan ada debut tim-tim debutan. Nah, tetapi kita harus tahu bahwa negara-negara itu ketika mereka melihat ke contoh Irak ya, Arab Saudi, ketika Arab Saudi itu dia melihat bahwa kualifikasi timnya masih lebih banyak bermain di liga-liga kayak Al Hilal, di Al Nasr dan segala macam, sama dengan Ronaldo ya di Al Hilal, Al Nasr. Tapi mereka coba mengcombine dengan komposisi pelatih yang luar biasa, misalnya Roberto Romancini ya, atau itu mereka coba mengcombinekan itu sehingga ketika ada substansi yang kurang dari sisi statistik permainan mereka, pengalaman, tapi ada ditutup oleh kualitas pelatih yang sangat dominan.
0: Ya, jadi tentu akan ada create bagaimana strategi-strategi yang harus digunakan begitu ya, komposisi yang akan dipakai untuk perhelatan besar ini.
1: Iya.
0: Karena gengsi ini.
1: Ya,
0: iya, ajang bergengsi.
1: Iya,
0: iya. Puncaknya bola di dunia ini ya, Piala Dunia AFF juga ya, termasuk di dalamnya. Kita kalau lihat lagi ke juara-juara favorit, juara-juara dunia favorit ya, itu kita lihat dari Eropa ada Prancis ya, kemudian ada England, ada Spanyol, ada Jerman, ada Portugal gitu. Sekarang tim-tim ini yang dirasa tadi Abang sampaikan, saya sepakat tidak ada yang terlalu dominasi. Ini kita sepakat dulu di situ ya, tidak ada yang terlalu dominasi.
1: Boleh.
0: Karena tiga negara jadi tuan rumah yang tentunya ini akan dilakukan mobilisasi. Permainannya merata di sana.
1: Iya.
0: Akan ketemu ya, yang kita harapkan itu ketika tim-tim ini bisa memberikan permainan yang menghibur, itu yang kita harapkan, itu yang ingin RRI hadirkan ke ruang dengar masyarakat begitu, selaku official audio untuk Piala Dunia begitu. Nah, dari tim-tim yang akan bermain begitu, dari pandangan Bang Arlin begitu, akan panas di awal-awal sudah mulai start itu mulai panas atau nanti dulu?
1: Iya, saya kira semua orang, karena ini sistemnya apa, sistem gugur ya, fase grup. Nanti yang lolos dari 48 tim ini, 12 grup ini, yang lolos masing-masing grup itu juara dan runner up ya, poin tertinggi. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada tambahan lagi untuk slot 8 tim terbaik.
0: Ya,
1: itu yang kita harus lihat. Jadi ada satu, saya ingat ya, satu falsafah sepak bola yang dikatakan oleh Johan Cruyff ya pada tahun 1974 ya, ketika mereka melakukan final dengan Jerman Barat ya. Johan Cruyff tuh dia menciptakan total football.
0: Ya, ya.
1: Dia berkata gini, the football is a mistake game.
0: Ya.
1: If the team
2: can make a lot mistake, there are winners. Maksudnya sepak bola itu pertandingan kesalahan. Jika tim yang sedikit saja bahkan tidak melakukan kesalahan, dialah pemenangnya.
0: Oke.
2: Jadi semua tim berusaha untuk bermain sangat disiplin.
0: Oh iya,
2: jelas pelatih akan menurunkan dengan skema-skema, contoh ya, skema-skema yang klasik ya, 4-2-3-1 atau yang sering di
0: formasi-formasi yang diatur itu. Yang
2: diatur. Contoh
0: siapa mungkin gitu.
2: Sistemnya dinamis dan counter attack itu biasa diterapkan oleh Deschamps ya. Ketika 1998 dia juga membawakan sama Zinedine dan mereka membawakan juara Prancis, M. Janten itu juara pertama ya. Dan kita akui bahwa dia sedang menerapkan tempo-tempo yang sangat dinamis. Akhirnya kita tahu bahwa di tahun 2022 sangat menyulitkan Argentina untuk menjuara ya. Di mana Kylian Mbappe bisa melakukan hat-trick 3 gol. Meskipun dalam adu penalti kemudian mereka kalah ya.
0: Tapi akhirnya kita kembali lagi Bang Arif, kembali lagi ke tadi satu sosok nama yang Abang sebutkan tadi ya. Memang dia selain pemain yang tajam, dia pemain yang cerdas ya. Zinedine Zidane. Satu sosok yang memang tidak hanya fisik yang bermain, tapi otaknya yang bermain.
2: Pemain keturunan Aljazair yang bermain.
0: Ketika dia jadi arsitek untuk satu negara, tentu ini combine yang bagus nih Bang.
2: Dan dia juga pernah bermain di jadi pelatih di Real Madrid, yang hari ini kita tahu bahwa ada luka yang sangat mendalam buat penggemar Real Madrid di samping Barca dan ini ya beberapa hari ini. Tetapi kita lupakan itu bahwa sekarang kita masuk ke situasi yang dinamis, melupakan determinasi antara suku, ras dan budaya itu sepak bola ini.
0: Maka RRI ambil itu. Cinta bola, cinta merdeka begitu.
2: Meskipun kita tahu bahwa kita khawatir, bahwa FIFA khawatir ya. Gianni Infantino rasa cemas ya, mungkin Irak tidak sempat bisa ikut diutus ke Amerika karena masalah diplomasi, bisa jadi perang di Timur Tengah, di Selat Hormuz. Ternyata sepak bola tidak demikian. Mereka mengizinkan Irak bisa bertanding di ini. Saya takut ya, seperti tahun 1986 ya, ketika Maradona ada ketegangan Inggris dan Argentina di Malvinas, maka Maradona dengan semangatnya bisa menjuarai Piala Dunia sekaligus menciptakan gol tangan
0: Tuhan.
2: Mungkin ini kenal saya, saksikan sendiri.
0: Jadi halal ini yang halal ini yang kita mau eliminir ya Bang ya. Ketika bicara tentang bola ya, kita bicara tentang olahraga, kita bicara tentang United, bagaimana menggabungkan orang atau membuat orang bersatu begitu, menghibur orang dengan baik. Nah, kita juga sadar bahwa waktu perhelatan Asia Para Games, kemudian Olimpiade, itu kan kuru tetap ikut walaupun ada ketegangan ya. Terlepas dari itu dari negara-negara yang ada itu, memang yang difavoritkan juara seperti yang tadi saya sebutkan, Prancis, dia punya kombinasi pemain muda dan senior yang kuat. Kemudian England ada generasi emas dan lini serang yang tajam. Ini kita harus akui itu.
2: Kane ada di sini, generasi tua.
0: Benar. Kemudian ada Spanyol dengan teknik penguasaan bola yang tetap. Tetapi jangan lupa Argentina juara bertahan, Pak.
2: Spanyol itu jamin lama, nyaman ya.
0: Dan regenerasi yang bagus.
2: Iya.
0: Itu yang dimiliki Argentina sampai dengan saat ini. Kemudian jangan lupakan Brazil juga. Ini bintangnya sudah berapa Brazil itu?
2: Saya tahu di situ sering bintangnya hebat-hebat ya. Apalagi Don Carlo Ancelotti ya. Kemarin walaupun kebanyakan bintang, tetapi ada krisis kepelatihan di kubu timnas Brazil ya, kita lihat. Sehingga babak kualifikasi beberapa kali pildum yang mereka ikut ini sering mereka terkandas di babak-babak, bisa saja di babak 8 besar itu mereka akhirnya mereka coba, atau mereka terseok-seok waktu itu kualifikasi untuk ke Piala Dunia. Mereka coba mengisi celah itu dengan Don Carlo Ancelotti itu, untuk yang pernah menangani Real Madrid, itu menjadi pelatih mereka. Sehingga kita lihat bahwa mereka menjadi finish yang kedua dari perolehan itu di CONCACAF
0: yang di bagian sana.
2: Argentina duluan, nomor satu, yang kedua Brazil ya. Mereka sangat menguasai dominasi dalam pertandingan ketika itu. Meskipun kita beri catatan, ada dari tim Asia yang Samurai ya,
0: Jepang. Samurai biru.
2: Samurai biru sangat mendominasi. Itu akan memberi kejutan, karena beberapa saya lihat beberapa kali uji tanding ya, mereka dengan Jerman, mereka mengalahkan Jerman uji tanding dengan lipat. Meskipun Jerman diisi dengan pemain-pemain yang bagus, tapi mereka bisa menaklukkan Jerman dan Brasil juga mereka.
0: Semangat positif yang Samurai Biru punya itu yang menjadi apa ya cerminan bagi negara-negara di Asia begitu ya. Karena kita sudah punya setidaknya perwakilan begitu ya di yang pernah masuk ke Liga Akbar ini. Nah, dari Asia begitu. Nah, kembali lagi ke tim yang tadi sangat disayangkan, 4 kali Piala Dunia dia juara tapi 3 kali tidak bisa masuk. Nah, apa yang terjadi menurut penelusuran daripada Bang Arlin?
2: Ya, saya lihat ya, artinya mereka terlalu menjaga, menurut saya ya, melihat bolehkah Italia ya, kita boleh katakan ya, Italia ya, tim yang tidak lolos itu Italia. Saya lihat falsafah sepak bola mereka itu catenaccio, itu grinder. Ya, ya, ya, ya. Artinya mereka bermain bertahan self defense, mereka bisa menerapkan 4-4-2. Pola yang itu sangat simetris. Jadi sekarang dengan penguasaan tadi Pak Bung Epi dari awal sudah bilang sepak bola ini bukan hanya pemain ketangkasan saja, tapi penggunaan iptek, ilmu pengetahuan teknologi, sudah bisa membaca gerak dan kekuatan lawan lewat teknologi-teknologi. Saya kira ketika performanya masih klasik ya seperti Italia itu, tim Italia yang kemarin Gianluigi Buffon, mereka masih mempertahankan pemain-pemain tua. Akhirnya ketika berhadapan dengan pemain-pemain yang apa lebih muda, lebih cepat, kayak Spanyol, Jerman yang sekarang rotasi pemain-pemain, atau Norwegia, Erling Haaland dan lain-lain, mereka kesulitan gitu bertemu itu. Akhirnya kita akui bahwa mereka harus mereformasi ulang, meskipun liga mereka seperti Liga Inter Milan, AC Milan, terakhir Como ya, yang pemiliknya Jarum dari Indonesia itu, saya melihat bahwa Cesc Fabregas yang latih, saya melihat bahwa tim Italia tuh mereka jarang bermain di luar dari liganya mereka. Jadi mereka lebih banyak bermain di liga domestik. Jadi jam terbangnya mereka, setelah itu regenerasi. Bahkan di Como hampir 80% tim itu dari luar, bukan orang itu.
0: Mungkin karena persoalan regenerasi.
2: Contoh Joao Perez dari Argentina ya, pemain muda yang kemarin sering mencetak gol di situ.
0: Karena regenerasi inilah mereka kesulitan. Saya harap kameramen tetap fokus ya, jangan sedih ya. Kameramen kita ini kan fanatik.
2: Iya, setuju. Iya. Ya. Kita juga harus akui itu ya.
0: Jadi di Deep Talk kali ini kita inginnya Karlin bahwasannya ada beberapa poin. Sepakat. Ini sudah mulai bergulir ya, sudah mulai bukan pertandingannya tapi sudah mulai bergulir isu-isu bahwa bisa saja akan ada bongkar pasang sebelum pertandingan dimulai.
2: Iya.
0: Bongkar pasang dari negara-negara yang sebelumnya bongkar pasang ini bukan hanya pemain tapi sampai dengan coachnya bisa dicopot semasa-masa di krusial lah. Kita sudah memulai bermain terus kemudian dicopot karena hal-hal yang mohon maaf dikaitkan dengan ya finansial, politik dan lain sebagainya. Ini yang dikhawatirkan. Nah, kita juga mengantisipasi negara-negara yang punya pelatih-pelatih hebat dulu. Nah, andai harus ada opsi A B begitu kan?
2: Ya,
0: plan A B. Ketika kalau salah satu pelatih yang dianggap punya kompetensi lalu dicabut, bagaimana sudah jalan?
2: Saya kira untuk hari-hari yang sangat krusial ya, karena kita penyelenggaran ini kan waktunya sudah di depan sekali ya, tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli itu waktunya sangat krusial. Saya pikir sekarang para liga yang terakhir kan lagi tinggal final itu Arsenal sama PSG itu liga terakhir ya. Setelah itu kan para tim yang sangat dingin pasti mereka sudah mempersiapkan statuta apa yang diatur oleh FIFA Infantino ya. Ketua FIFA sekarang ya, ada syarat-syaratnya. Kecuali ada force majeure mungkin meninggal ya, pelanggaran moral misalnya, pelanggaran moral itu yang bisa mengganggu dari statuta FIFA misalnya masalah rasisme, pelatih itu membuang kata-kata rasisme. Karena peraturan baru FIFA ini, contoh ada peraturan Vinicius. Vinicius itu berarti pemain itu tidak boleh membisikkan dengan pelatih atau dengan siapa, menutup mulut atau menutup jersey sehingga tidak boleh ada kata-kata rasis. Jika ada kata-kata rasis, bisa saja pelatih itu di knock off ya, dikeluarkan dari itu,
0: dipecat
2: dari FIFA. Artinya FIFA melarang mereka.
0: Sementara kita kawal satu pertandingan kemudian Anda out.
2: Ya sakit gitu. Itu masalah rasis. Masalah rasis jadi masalah yang utama ya.
0: Kemudian kita ke penantang-penantang serius di yang sering kita saksikan ya, penantang-penantang serius termasuk di Piala Dunia 2026 seperti Belanda.
2: Ya, siap.
0: Ini menjadi salah satu penantang serius juga di ajang Piala Dunia 2026. Kemudian ada Belgia, Kolombia, jangan lupa.
2: Ya, siap.
0: Kroasia, tadi kita sebut-sebut di awal. Ada juga Uruguay dan Denmark. akankah mereka ini tetap menjadi ancaman besar bagi tim-tim Europe, apa maksud kami, tim-tim besar lain, timnas-timnas besar, ataukah hanya tetap menjadi ancaman karena sudah merata tadi?
1: Saya kira tim-tim yang disebut itu bakal bisa lolos ke babak selanjutnya, 12 dengan mungkin yang terbaik, 8 yang terbaik. 8 yang terbaik itu bisa muncul di grup yang neraka ya, grup I. Grup I itu diisi oleh tim Prancis, Senegal, Irak dan Norwegia. Kita tahu apa
0: mereka ketemu di sana nanti.
1: Iya, kita tahu Prancis.
0: Iya, iya, iya.
1: Prancis, ya. Kita tahu itu ya. Di Deschamps itu Mbappe, Emmanuel Dembele dan segala macam ya. Antonio Griezmann. Dan kita harus tahu uniknya Piala Dunia ini, Prancis itu hampir komposisi 80% pemain itu maaf, saya tidak bicara primordial atau rasisme, berkulit hitam, gelap ya, hitam, kita omong Mbappe dan lain-lain, omong Dembele. Prancis dan Senegal. Senegal itu pemain-pemainnya kenapa saya bilang hebat, karena wakil dari Afrika, tetapi mereka tuh banyak bermain di liga-liga Prancis. Jadi sudah kenal permainan. Nah, kita kembali lagi ke Norwegia. Norwegia ada Erling Haaland yang kita sangat tajam ya, bermain di mungkin tahu ya di klub mereka
0: Manchester City. Postur yang memadai, ketajaman,
1: kita kecepatan kembali ke gitu. Irak juga. Irak buat kejutan kemarin dia, dia dalam apa zona playoff itu mengalahkan Bolivia ya, Irak. Itu kita akui bahwa saya melihat bahwa grup I itu dan grup L Inggris, Kroasia, Ghana dan Panama itu juga bisa menjadi grup yang ancaman, grup neraka di mana di situ bisa terjadi 8 terbaik itu bisa muncul di situ.
0: Mereka bisa masuk juga.
1: Mereka bisa masuk.
0: Baik. Juga. Bung Arli, kalau Curaçao timnas yang beberapa kali lalu dikalahkan Indonesia, tapi sekarang mereka pentas di Piala Dunia. Itu bagaimana ini? Berkatakan dingin dari pelatih Belanda tadi, Dick Advocaat ya. Menurut Kanda, apakah kualitas mereka lebih bagus dari kita atau memang ini hanya faktor Dewi Fortuna saja?
1: Ya, saya kira Curaçao itu negara-negara dengan postur yang besar ya, yang mempunyai sepak bola, apa industri sepak bola yang masyarakat marginal, tetapi mereka coba mengeksploitasi sepak bola itu menjadi apa terminasi untuk mereka menampilkan identitas mereka ya, Curaçao. Okay. Mereka negaranya bukan besar ya, sekitar 500 ribuan sekian ya, sama dengan itu kepulauan Faroe atau Faverde yang 500 ya. Mereka tidak banyak gitu. Dulu sebelumnya itu dilatih oleh Patrick Oliver ya.
0: Tapi Curaçao, mereka mungkin apa ya, sudah tertata pola yang sudah bagus dibangun ya.
1: Iya,
0: sehingga pola ini yang kemudian dikembangkan dan terus berkembang mereka sampai saat ini.
1: Iya, karena setiap negara pasti akan mempunyai generasi emasnya. Contoh Belgia ya. Belgia seperti Belgia dan negara-negara yang kayak Uzbekistan memiliki generasi-generasi Jepang sekarang ya. Ada Kubota dan dengan pelatihnya ini Masure Imajiri yang di sangat apa
0: pelatih lokal itu, ya,
1: pelatih lokal Jepang. Itu kita melihat bahwa ada generasi-generasi emas muncul di sepak bola.
0: Okay.
1: Kita tidak bisa tampikan itu. Contoh Italia, mungkin di saat generasinya emasnya redup, muncul tim apa muncul negara-negara lain yang kita tidak bilang Italia ibarat Piala Dunia tanpa Italia seperti makan sayur tanpa garam, tapi tidak seperti itu juga ya.
0: Sekarang berkata kenyataannya tetap perhelatan berlangsung.
1: Iya,
0: perhelatan. Bari, ada negara-negara kuda hitam yang tadi kita sebutkan di awal ya. Ada Maroko, Samurai Biru.
1: Ya.
0: Ya, kemudian South Korea.
1: Ya.
0: Korea. Mereka ini ya cepat, agresif, mental bertanding yang bagus. Kemudian jangan lupa tuan rumah Amerika.
1: Ya. Amerika, Kanada dan Meksiko.
0: Meksiko. Ya. Nah, Meksiko ini kan pengalaman dan dukung supporter yang besar karena dia tuan rumah. Amerika juga sama. Nah, kemudian dia apa ya? Perkembangannya pesat gitu.
1: Ya.
0: Soal hal lain, kalau Maroko ini setelah sukses besar di tahun 2022 dia makin disegani sampai dengan saat ini. Ada juga Jepang ya, disiplin tinggi tadi abang sudah sampaikan. Kemudian ya tidak kalah juga dia dengan pemain-pemain Eropa.
1: Iya, siap, gitu. siap.
0: Nah, mereka ini negara-negara yang akan menjadi kuda hitam ini. Mereka di tahun ini akankah ada dominasi lain lagi? Selain mereka, ada negara-negara lain yang ikut masuk di kuda hitam ini?
1: Saya kira, tadi saya sudah sebut ya, bahwa Prancis, Senegal, Norwegia, itu kita tahu Portugal, Inggris, Kroasia, ada negara-negara Afrika itu Ghana. Itu kita harus akui ya. Tapi jangan lupa ada negara kayak Bosnia, Herzegovina itu. Mereka juga punya kemampuan pemain. Karena pemain-pemain ini rata-rata bermain di liga-liga Eropa ya. Mereka... kita harus akui itu bahwa saya sudah bilang tadi, ketika timnya kurang bagus, mereka mengkombinkan pelatih yang berkualitas. Nah, semua tim ini berpeluang
0: yeah.
1: memberi kejutan. Tapi saya akui bahwa tim-tim debutan biasanya pengalaman bertanding, jam terbang, meramu formasi, karena faktor yang ketiga juga tuh faktor vaksin lain itu sebenarnya penonton, penonton, faktor tuan rumah kayak Amerika.
0: Ini soal psikologi. Ya?
1: Psikologi, penonton dan segala macam itu sangat berpengaruh. Negara-negara yang debutan saya pikir mungkin mereka bisa kandas di awal-awal fase ya. Kecuali mungkin yang saya lihat yang bisa bertahan itu Uzbekistan ya bisa. Dia cukup konsisten walaupun pemain-pemain lokal, tetapi dalam kualifikasi negara di Asia itu mereka sangat bagus, sangat konsisten ya, selain Super. Jepang gitu.
0: Baik, Abang, kemudian kita kembali lagi ya, masih bicara tentang negara-negara Asia yang dilirik. Korea
1: yeah.
0: Jepang juga dilirik. Kemudian kita jangan lupa Saudi Arabia
1: yeah,
0: yeah. Ini juga dilirik. Ada lagi Australia
1: yeah.
0: Fisik kuat dan disiplin mereka ini
1: yeah.
0: Nah yeah. karena itu ya kita harapkan ada keterwakilan kita di Asia ini sampai ke babak bergengsi 8 besar.
1: Saya
0: akankah sampai ke sana kandaku?
1: Saya kira bisa.
0: Bisa
1: saya
0: ya?
1: Kira bisa. Kalau dari formasi hari ini Jepang memiliki apa kualitas pemain generasi emas yang hampir semua timnya itu bermain di luar di luar Eropa dengan pelatih yang sangat tajam jenius. Hari ini mereka bisa. Jepang itu berpeluang.
0: Iya.
1: Ya, Uzbekistan seharap memberikan kejutan ya.
0: Baik. Ya. Tapi kita jangan lupa juga
1: saya, kan. Saya kayak Korea Selatan, saya tidak mau meragukan mereka bahwa walaupun di tahun 2000 kita tahu bahwa 2002 ya, Piala Dunia yang diadakan di Jepang dan Korea mereka pernah finish di 4 besar ya karena faktor tuan rumah, tapi kita tidak mengakui bahwa ya selain mereka punya kemampuan pernah prestasi yang mereka raih itu mereka harus di konstelasi di Pildum yang ke-23 di Amerika, Kanada dan Meksiko ini mereka harus lolos. Saya yakin kalaupun lolos hanya 16 besar 32 besar ya, atau mereka masuk dalam 8 tim terbaik itu pun perlu berdarah-darah ya
0: bermain ya.
1: Karena saya sudah bilang tadi sangat ketat dan Bung Epi sudah menegaskan determinasi permainan ini. Semua tim tuh
0: semua akan mau tampil gitu.
1: Ya, akan melakukan terbaik untuk kemenangan.
0: Tadi kita baru bicara di Asia dan Eropa, kita belum ke Afrika.
1: Ada tim Afrika juga yang tidak kalah mengejutkan ya,
0: seperti Senegal,
1: ya.
0: Nigeria,
1: ya.
0: Kamerun, kemudian Maroko. Jangan lupa itu, Bang.
1: Ya, ya.
0: Begitu banyaknya mereka-mereka ini yang memang di Afrika mereka menjadi tim-tim andalan datang dari benua hitam. Jadi jangan salah lagi. Tentu ya. Akan sangat berat, Bang.
1: Iya, ya. Kayak tadi disebut ya, ya. Maroko ya, menarik ya.
0: Ya.
1: Pemain Maroko itu ada Hakimi ya. Hakimi itu kan dia bermain di PSG yang hari ini harus masuk di final dan tahun lalu dia menjuarakan Piala Euro ya. Mereka menjuara PSG. Hari ini Hakimi juga. Ada Nasri yang bermain di Sevilla ya.
0: Ya.
1: Itu saya kira dengan dua komposisi pemain dan beberapa pemain yang
0: mereka akan jadi starter gitu ya, Bang ya. Ya
1: saya kira mereka akan menjadi starter yang sangat berbahaya ya.
0: Yeah.
1: Itu kita harus akui bahwa semua tim sudah punya kekuatan-kekuatan yang mengejutkan itu. Jadi boleh kita lihat nama, mungkin Maroko baru sekitar 7 kali ya mengikuti konstelasi Piala Dunia ini.
0: Kita
1: mereka, hari ini mereka memiliki pemain yang berkualitas seperti Hakimi yang di PSG dan Nasri itu di Sevilla.
0: Artinya bisa diandalkan di situ.
1: Ya, bisa memberikan kejutan-kejutan. Ya,
0: memberikan kejutan. Kemudian kita juga jangan lupa kekuatan menengah.
1: Ya.
0: Andai kata kita masuk juga, mungkin kita di kekuatan menengah itu.
1: Ya, saya kira Indonesia.
0: Karena Abang ada itu tadi, Uzbekistan, yang tadi Abang sebutkan.
1: Ya.
0: Kemudian Jordania, Iraki, ada Kanada, tuan rumah. Dan
1: Qatar,
0: New Zealand.
1: Ya, ada Qatar.
0: Ada Qatar, New Zealand. Ini tim-tim yang memang masuk dalam kategori tim menengah, tetapi karena perkembangan mereka, teknik mereka banyak juga mereka apa ya, akulturasi, naturalisasi ya, naturalisasi pemain-pemain dari Europe yang bergabung ke sana, kemudian ini bisa menjadi gambaran baik lagi dalam satu apa ya, kalau umpama dansa itu mereka kasih pola yang beda lagi di 2026 ini. Nah karena itu Abang, kita juga terbatas oleh waktu. sekiranya Piala Dunia ini ketika mulai bergulir, apa harapan terbesar abang dari negara-negara menengah, negara-negara yang dikuda hitamkan, negara-negara yang selalu ada di dominasi permainan di Piala Dunia dari tahun ke tahun? Silakan bang.
1: Ya, harapan saya ya, sepak bola ini akan menunjukkan determinasi, seni bermain dari para pemain, kepemimpinan para pelatih. Mm-hmm. Setelah itu statistik permainan akan ditunjukkan dengan pemain-pemain yang berkualitas.
0: Oke. Okay.
1: Ada perpisahan pemain-pemain yang sudah tua ya, seperti Messi, Ronaldo dan sekian. Tapi akan muncul prestasi-prestasi atau bakat-bakat muda baru dari sepak bola ini. Dan dari sepak bola ini akan ditonton dengan berjuta bermiliar ya orang-orang di dunia ini, menjadi satu hiburan yang dinamis, statis, sekaligus sangat membatasi apa keinginan-keinginan itu rasisme dan apa. Saya harap rasisme jangan ada di sepak bola ini ya.
0: Janganlah kan ya. Biarkanlah tarian indah dan dinanti-nantikan 4 tahunan ini kita nonton dengan sangat damai begitu. Ada pesan ya, ada pesan dari pendengar kami. Coba tanyakan ke Pak Arlin, kembali ke negara kita Indonesia. Apakah kita harus pindah ke zona Oseania agar lebih gampang lolos ke Pildun? Karena kita tahu Oseania punya tim-timnas yang kekuatannya di bawah timnas Indonesia, kecuali New Zealand.
1: Ya, saya kira itu andaikan kita ya, ya, kita mencari kemudahan ya. Artinya kita tidak merampas apa kemenangan orang lain ya.
0: Okay. Saya pikir tidak merampas kemenangan ya, orang lain.
1: Karena sepak bola itu sportivitas ya. Biarkanlah sepak bola Indonesia bertumbuh dengan caranya sendiri
0: ya.
1: Naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI dengan pemain-pemain lokal yang dikombin kayak Marcelino.

0: mana nih yang akan lolos ke final atau semifinal? Coba Bang Arli.
1: Kalau saya 8 besar tuh ada Spanyol, Prancis, Argentina, Jerman, Portugal dan Belanda ya.
0: Oke.
1: Saya tetap hari ini Argentina, saya, ya? Saya melihat final tuh bisa terjadi ya.
0: Siap.
1: Prancis sama Argentina bisa ulang ya. Artinya El Clasico-nya Real dan Barca, tapi hari ini mungkin terulang ya Prancis dan Argentina itu. Karena Prancis ada Didier Deschamps yang mau menutup masa pensiunnya di timnas menjadi pelatih, dan dengan Luis Scaloni yang sangat sangat pragmatis dalam permainan. Setelah itu dan dia sudah menerapkan antara Jogo Benito bola kaki itu, keindahan bola kaki Amerika Latin, dan ada pertemuan Eropa di situ. Biasanya di dalam tradisi dan percaya mitos ya, bahwa di mana benua itu dilaksanakan, biasanya piala itu menetap di situ. Minus di Asia ya, kemarin di Qatar itu ya. Argentina. Tetapi sekarang bermain di benua kita lihat ya, benua Amerika ya. Negara-negara yang sana bisa akan mempertahankan tropis.
2: Oke. Baik. Artinya kalau perspektifnya dari Bang Arli ini masih tetap ya, timnasnya jadi jagoan. Oke, baiklah. Kita harus akhiri dulu pendengaran pemirsa Deep Talk edisi hari ini di kekuatan timnas kontestan Piala Dunia 2026. Saya Bimau dan narasumber kami pamit dari ruang dengar Anda, pamit dari layar Anda. Salam olahraga. Jaya.
1: Salam olahraga jaya.
3: Beradaptasi kecil-kecilan ya. Kecil-kecilan dulu, tapi ya perjuangannya jangan ditanya.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Salam olahraga. Saya Kompo Loren menyapa seluruh warga Belu yang luar biasa. Demam bola sudah tiba, inilah saatnya mata dunia tertuju pada lapangan hijau. Mari kita rayakan pesta bola dunia ini dengan penuh sukacita. Jadikan olahraga sebagai pemersatu bangsa. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di TPRI dan dengarkan siaran langsungnya melalui Radio Republik Indonesia. Selamat menikmati pesta bola dunia RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

perbedaan adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan, kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

0: Anda sedang mengikuti Atambua siang ini.
1: Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, kita punya informasi untuk Anda. Di mana pendengar, Ketua Adat Papua Yanto Eluai mengajak seluruh masyarakat di wilayah Papua dan Papua Tengah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas agar tetap aman dan kondusif. Ia menyampaikan, tanah Papua merupakan rumah bersama yang harus dijaga dengan penuh rasa tanggung jawab, persaudaraan dan semangat kebersamaan oleh seluruh elemen masyarakat. Ia menegaskan keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan aktivitas ekonomi, pendidikan maupun kehidupan sosial masyarakat. Karena itu masyarakat diminta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah persatuan. Yanto juga mengajak tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan seluruh masyarakat untuk terus bersinergi bersama aparat keamanan dalam menciptakan suasana yang damai dan harmonis. Menurutnya, kolaborasi antara masyarakat dan aparat menjadi kunci menjaga stabilitas keamanan di Papua. Ia berharap seluruh masyarakat Papua terus menjaga solidaritas dan semangat persatuan demi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Ya, pendengar, Ketua Adat Papua ajak warga jaga persatuan dan Kamtibmas. Informasi ini kami sampaikan untuk Anda dikutip dari situs rri.co.id. Pendengar RRI, kita akan jelang ya penyampaian Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI pukul 14 waktu Indonesia Tengah sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Atambua siang ini.
2: Dunia voli Asia, karena mengingat penampilan impresif pemain asal Jember, Jawa Timur itu dalam beberapa musim terakhir, baik di level klub maupun bersama tim nasional Indonesia.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan penyidikan perkara Madiun, hari ini penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi, salah satunya adalah PLT Wali Kota Madiun.
0: KPK mendalami kasus dugaan korupsi yang melibatkan PLT Wali Kota Madiun. Menteri Keuangan menyebutkan ada penundaan kenaikan tarif royalti komoditas tambang. Negara-negara Uni Eropa menyepakati sanksi baru terhadap para penempung pemukim Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 12 Mei 2026, saya Rudi Zain. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kasus dugaan korupsi yang melibatkan PLT Wali Kota Madiun terkait proses perencanaan hingga permintaan dana CSR kepada sejumlah pihak swasta. Informasi selengkapnya bersama dengan Hairul Umam berikut ini.
1: Dengan penyidikan perkara Madiun, hari ini penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap

0: Selain dugaan pemerasan, Maedi juga diduga menerima gratifikasi selama periode 2019 hingga 2022 dengan total sekitar 1,1 miliar dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan pihaknya menerima pemberitahuan terkait penundaan kenaikan tarif royalti komoditas tambang dari Menteri ESDM. Magdalena Krisnawati melaporkan. Lena.
2: Pendengar, dinamika kebijakan untuk menaikkan tarif royalti komoditas tambang berubah dengan cepat. Pada Senin kemarin, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan peraturan pemerintah atau PP kenaikan tarif tersebut sudah selesai dan akan mulai diterapkan 1 Juni 2026. Namun beberapa jam kemudian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan kenaikan tarif royalti komoditas tambang ditunda dengan alasan masih mencari formula yang tepat untuk kenaikan tarifnya. Hari ini, usai melaksanakan pelantikan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Menteri Keuangan Purbaya membenarkan penundaan kenaikan tarif royalti komoditas tambang tersebut. Menurutnya, Menteri ESDM langsung yang menelponnya untuk menginformasikan penundaan itu. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, penundaan tidak akan mempengaruhi upaya untuk meningkatkan pendapatan negara. Dengan formula baru kenaikan tarif nanti, pendapatan negara yang diterima, tambah Purbaya diharapkan jumlahnya justru lebih besar.
1: Ya, Lena, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan dari Menteri Keuangan. Mungkin bisa dibantu dengan melanjutkan laporan Anda. Halo, Lena.
2: Tarif royalti Minerba adalah pembayaran atau kompensasi yang dikenakan pada perusahaan pertambangan atas penggunaan sumber daya Minerba milik negara. Penyesuaian tarif royalti biasanya diberlakukan seiring dengan perubahan harga komoditas Minerba di pasar, terutama jika harganya sedang naik. Kenaikan tarif tersebut menjadi sumber pendapatan negara, bukan pajak atau PNBP. Pemerintah telah melakukan penyesuaian tarif royalti komoditas Minerba pada tahun 2025 lalu dan rencananya tarifnya akan dinaikkan kembali pada tahun ini. Sedangkan pengenaan kenaikan tarif tersebut rencananya akan across the board, artinya berlaku untuk semua komoditas tambang seperti emas, perak, dan nikel. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi. Jemaah haji Indonesia asal Jombang mengapresiasi fasilitas kamar hotel serta akomodasi selama di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
4: Ya, rekan Rudijan, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Pendengar, jemaah haji Indonesia asal Jombang, Fitri Haji bersyukur kesan pelaksanaan di Tanah Suci sangat bagus mulai dari akomodasi dan fasilitas di hotel. Ia mengatakan sesuatu yang dikhawatir selama ini ternyata tidak terjadi. Baik fasilitas kamar tidur, kamar mandi, dan diakunya memang terjamin kebersihannya. Ia pun melihat banyak petugas haji PPIH Arab Saudi yang membantu jemaah haji Indonesia guna menunjukkan jalan menuju terminal yang ditujunya. Berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji Indonesia asal Jombang, Fitriadi.
5: Pertama kali, alhamdulillah, meskipun saya terpisah

0: dan rombongan dari KPIH. Saya gabung satu kamar dengan rombongan dari kloter lain. Alhamdulillah kesannya sangat bagus. Mulai dari kamar mandi, kamar tempat tidur, sama teman juga kebersihannya sangat bagus. Jadi alhamdulillah, yang saya khawatirkan mulai dari kamar mandi kotor atau yang lain-lain tidak terjadi sama saya.
1: Nah, ketika misalnya umroh dan lain sebagainya, itu tidak benar-benar sesuai dengan
0: harapan. Iya, alhamdulillah sudah sesuai. Meskipun
2: pendengar, sebelumnya panitia petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi mengimbau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di Tanah Suci berjalan optimal. Hal itu dikatakan Kepala Seksi Kesehatan Dakar Mekah PPH Arab Saudi, Edi Supriyatna. Ia menekankan pentingnya adaptasi fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah haji selama berada di Mekah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifulalam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: oleh Tatik Wijaya dari RRI Jambi. Tatik.
1: Kita harus cermat dalam berhutang.
0: Ya, silakan Tatik Wijaya.
1: Kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi.
0: Halo Tatik.
1: Jangan sampai asal-asalan.
0: Ya, pendengar tampaknya terputus sambungan telepon kami dengan reporter kami Tatik Wijaya. Nanti akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya, di mana kami masih akan hadirkan informasi terkini dalam Info Haji 2026. Setelah tadi reporter kami dari Tanah Suci dan juga reporter kami dari Tanah Air, kita beralih ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia Embarkasi Makassar masih ada yang membawa barang yang dilarang naik pesawat dari daerah asal jemaah yang ditemukan oleh petugas X-ray penerbangan Embarkasi Makassar. Sarifuddin melaporkan selengkapnya. Ya, Sarif. Baik pendengar, kami terputus kembali. Kami akan kembali menuju ke RRI Jambi. Reporter kami Tatik Wijaya yang sempat tadi akan menyampaikan informasi terkait jemaah haji Indonesia kloter BTH-19 telah diberangkatkan dari Jambi menuju Batam dan akan melanjutkan perjalanan ke Jeddah, Arab Saudi. Tatik, silakan.
2: Pendengar, sebanyak 442 jemaah calon haji dan petugas haji yang tergabung dalam kloter BTH-19 yang tadi telah diberangkatkan dari asrama embarkasi haji antara Provinsi Jambi menuju Batam dan akan melanjutkan perjalanan menuju ke Jeddah, Arab Saudi. Kloter BTH-19 yang merupakan kloter kedua dari Provinsi Jambi ini terdiri dari jemaah calon haji asal Kabupaten Kerinci dan Merangin dilepas keberangkatannya oleh Gubernur Jambi Al-Hari. Dari asrama haji, jemaah yang telah memakai pakaian ihram ini diangkut menggunakan bus yang disediakan Pemprov menuju Bandara Sultan Taha Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan bahwa Pemprov Jambi telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp40 miliar untuk angkutan domestik para jemaah calon haji dari Jambi menuju Batam, terdiri dari angkutan bus serta pesawat baik saat pemberangkatan maupun pemulangan nantinya, sehingga jemaah tidak perlu mengeluarkan biaya untuk angkutan domestik haji yang jumlahnya mencapai sekitar Rp12 juta per orang. Gubernur juga berpesan kepada seluruh petugas agar menjalankan tugas melayani dan mendampingi para jemaah dengan baik, terutama para jemaah lansia. Sedangkan kepada para jemaah, Gubernur berpesan agar saat berada di Tanah Suci, para jemaah benar-benar fokus dalam beribadah.
3: Apakah itu mendampingi ibadah haji, membantu umum, pendamping ibadah, ya kesehatan, semuanya. Saya berharap mereka bertugas dengan baik, layani jemaah dengan baik, sehingga mereka merasakan bahwa pemerintah betul hadir melayani jemaah-jemaah haji kita selama melayani ibadah haji di kota Makkah dan juga di Arab. Ya, pesannya ya dengan kesehatan, dengan kekembangan ibadah dengan baik, pesan mikiri anak-anak di Indonesia, ya fokus dengan ibadah.
2: Pendengar, sementara itu Kepala Kanwil Kemenhas Provinsi Jambi Wahyudi Abdul Wahab mengatakan seharusnya jumlah rombongan di kloter BTH-19 sebanyak 444 orang, namun terdapat dua jemaah yang batal berangkat bersamaan dengan rombongannya karena sakit, yaitu satu jemaah dari Kerinci dan satu jemaah dari Merangin. Bahkan satu jemaah dipastikan batal berangkat karena menderita sakit kronis berupa gagal ginjal. Sedangkan satu jemaah lainnya yang mengalami saturasi oksigen masih berpeluang untuk berangkat karena diperkirakan dalam 2 hari mendatang kondisinya normal sehingga bisa diberangkatkan dengan kloter berikutnya. Dengan telah diberangkatkannya kloter BTH-19, maka masih terdapat 5 kloter dan 1 kloter gabungan yang menunggu untuk diberangkatkan ke Tanah Suci. Untuk kloter BTH-20 dari Muaro Jambi dan Kota Jambi dijadwalkan akan masuk asrama haji Jambi besok. Demikian dari Jambi, Tati Ujam melaporkan. Ketika RRI terus mendara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti.
0: Ya, kita beralih ke informasi lainnya masih terkait dengan Info Haji 2026, di mana jemaah haji Indonesia Embarkasi Makassar masih ada yang membawa barang yang dilarang naik ke dalam pesawat dari daerah asal jemaah yang ditemukan oleh petugas X-ray penerbangan Embarkasi Makassar. Sarifuddin melaporkan selengkapnya. Sarifuddin.
5: Ya, Bu. Saudara pendengar, jemaah haji Embarkasi Makassar masih banyak yang membawa barang bawaan dilarang naik pesawat dari daerah asalnya, si asrama haji Sudia Makassar, walaupun sudah diberikan bimbingan sesuai peraturan penerbangan nasional. Haji yang petugas penerbangan
0: ya, Sarif,
5: barang yang dilarang naik pesawat mendapat barang lengang seperti air minum dan benda cairan lainnya di atas 1000 atau di atas 100 ml, korek gas, gunting, cutter, silet atau benda tajam termasuk makanan.

0: dalam koper jemaah saat pemeriksaan barang di X-ray di aula pelepasan. Demikian pula jenis rombongan atau jemaah rombongan jemaah haji asal Papua yang tergabung dalam kloter 29 yang diberangkatkan pukul 7.30 WIBA pagi tadi dari Embarkasi Makassar ke Tanah Suci, masih ada koper-koper jemaah harus dibuka petugas X-ray karena terdeteksi barang yang dilarang dalam penerbangan. Petugas Garuda handitlah ada jemaah agar mengeluarkan barang berbagai jenis yang dilarang naik pesawat agar dikeluarkan dari koper untuk tidak
1: Halo, Safir Sarifuddin.
0: Barang dan perjalanan jemaah.
1: Ya, pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan laporan disampaikan oleh rekan kami Sarifuddin dari RRI Makassar. Nanti kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Beralih ke informasi mancanegara, negara-negara Uni Eropa menyepakati sanksi baru terhadap para pemukim Israel atas kekerasan terhadap warga Palestina. Keputusan Uni Eropa ini diambil di tengah meningkatnya kekerasan yang dilakukan para pemukim serta perluasan pemukiman di tepi barat yang diduduki oleh Israel. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Berbagai tim dari SMA di Indonesia akan kembali berburu tiket untuk kejuaraan basket Asia Pasifik pada High School Basketball Championship atau HSBC. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
3: 2, 3 Siapa saya?
4: Sejumlah sekolah menengah atas atau SMA di Indonesia tahun ini akan kembali berjuang memperebutkan tiket turnamen basket Asia Pasifik dalam ajang High School Basketball Championship HSBC 2026. Ketua pelaksana turnamen Murni Setyonegoro dalam keterangannya kepada media kemarin di kawasan Senayan menjelaskan, untuk tahun ini pihaknya berusaha untuk memperluas jangkauan peserta. Sejumlah sekolah di berbagai daerah telah didatangi, namun diakui Murni sekolah yang berminat mayoritas masih sama seperti peserta di tahun sebelumnya.
5: Untuk tahun ini persiapannya memang kurang lebih sama, cuman agak lebih panjang sedikit karena kita lebih, tadi sempat dibicarakan, memilih tim-tim yang terbaiknya itu kita lebih seleksi lagi. Kalau tahun lalu itu kan kita ngelihat hanya dari beberapa sekolah yang memang juara di provinsi-provinsinya. Nah kali ini kita lihat lagi layer kedua, ketiga dan seterusnya supaya yang menang itu nggak cuman dari yang itu-itu aja. Gitu. Jadi kita udah coba semua approach mulai dari Papua, dari NTT dan sebagainya. Tapi yang tetap pada akhirnya berminat ya yang udah jadi yang sekarang ini. Kalau sekarang jadi tahun ini kelebihannya kita lebih profilingnya lebih panjang aja.
4: Sementara itu salah satu peserta dari tim putri SMA Jubile Jakarta Utara, Kalila Yasmin, menuturkan kegagalan tim putri Jubile di tahun pertama sebelumnya menjadi pemicu semangat. Ia dan rekan setimnya pun telah melakukan berbagai latihan untuk mempersiapkan tim menghadapi kejuaraan ini.
6: Motivasi untuk tahun ini, kita kan waktu tahun lalu kalah kan. Nah kita tahun ini tuh pengen champion, pokoknya kita pengen semangat terus.
7: Pengen jadi wakil Indonesia.
6: Ya, amin, insya Allah. Terus pokoknya kita semangat, kerja keras, latihan, terus sama bonding.
4: Melalui kesempatan yang sama, rekan Kalila Gibi Diandra menambahkan, keberhasilan tim putra Jubile menjadi wakil Indonesia di tahun lalu menjadi motivasi tersendiri agar tim putri Jubile juga turut merasakan kesuksesan yang sama.
8: Salah satu motivasinya ya kita lihat, ambil contoh dari tim cowok, mereka udah menang mewakili Indonesia di NBA Rising Star. Nah kayak kita juga gak mau kalah, kita juga harus bisa. Jadi itu jadi salah satu motivasi terbesar kita.
4: High School Basketball Championship Road to Asia Pacific 2026 akan berlangsung di MS Sport Arena BSD Tangerang Selatan pada 13 hingga 17 Mei 2026. Total akan ada 10 tim dari 8 sekolah yang telah terseleksi, yang terdiri dari 7 tim putra, di mana 7 tim ini akan dibagi ke dalam 2 grup. Sementara kategori putri terdiri dari 3 tim. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sesaat lagi Anda akan ikuti acara Prodangdut.
1: Bunga mawar mekar di taman, harum semerbak mewangi. Selamat siang, aku ucapkan untuk Anda semuanya. Semoga harimu penuh rezeki dan bahagia. Oke, senang sekali saya Ardafai kembali menyapa Anda di siang hari ini di Prodangdut. Dangdut adalah kita-kita semuanya. Apa kabar siang ini? Pada mengantuk? Kalau mengantuk yuk, mari terangkan mata dengan dangdutan. Kita berenang bersama, bergoyang bersama di siang hari ini. Di sisi pertama ada saya Ardafai ya. Mudah-mudahan lagu-lagu yang kami siapkan dapat menghibur Anda semua dan juga ada lagu yang merupakan lagu kesukaan Anda. Oke, langsung saja ya kita sampaikan untuk Anda semua lagu-lagu yang disiapkan. Di sini ada Andrigo Isabella, Ayu Ting Ting Minyak Wangi, Cynthia Saskara, Mari Bergoyang, Hempaskan Mengantuk Dengan Bergoyang, Duo Semangka Mantul-Mantul, Emilia Contessa Hitam Manis, Fami Sahab Kopi Dangdut, Gita Yobi Maunya Kamu, Helsi Mau Bingit, Juwita Ini Rindu, Kican Pacarku Keke Capek Deh, Lesti Mati Gaya, Mas Rian Jatuh Bangun, terakhir Megijet Senyum Membawa Luka. Oke, itulah pendengar Pro 1 RRI Atambua, lagu yang maksud kami lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda, tinggal Anda request saja ya untuk Anda semuanya. Terima kasih kalau mau gabung ya, jangan pakai nomor pribadi ya. Kalau bisa namanya nomornya dikenal sehingga kita bisa terima ya. Oke, kita sapa penelpon yang pertama. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Yang pasti selalu sehat ya dengan Mas Edi. Lagunya apa? Minyak Wangi? Oke deh, ditunggu ya lagu Minyak Wangi dari Ayu Ting Ting. Baiklah Mas Edi, salamnya silakan.
2: Spesial buat Arda, pulang hati-hati. Yang lain mengit waktunya ngepres ya. Kapur ada 1, 2, 3 sayang semuanya buat Pro 1 RR2. Salam semuanya. Oke, makasih.

Oke, ya katanya Isabella ya. Aduh Isabella, kamu di mana? Ada yang mencari dirimu. Kamu di mana dan juga lagi buat apa? Kok Veronikanya ya? Sepertinya lagi sama-sama dengan Veronika nih ya, sama Om Strong. Oke deh, kita di Pro Dangdut terlalu kita di Pro 1 RRI Atambua di 91,5 dan juga aduh. Ini apa nih ya? Sepertinya yang disapa ini satu apa nih ya? Satu desa nih. Baca habis dan langsung rip. Oke, selamat sore berdangdut adalah kita pujangga wayata dari Alor Padang Alang ingin menabur salam buat semua yang ada di Pro Dangdut ya, lagu nomor 3 katanya, alternatif 5 nih ya. Teriring salam kangen Sapurata spesial buat kakak yang punya vokal. Ada saya Henny yang lagi nemanin Anda semuanya. Dan juga buat semua sahabat dan fans setia Pro Dangdut RRI Atambua di alamat masing-masing. Yuhu. Oke. Dan salam buat Bunda Desi, ada Maria Fatara, sudah semuanya. Bunda Desi mewakili semuanya dengan Maria Fatara, ada Fenty, ada Mama Zena, ada Bung Immanuel, Bung Damos, dan semuanya ya. Selamat sore. Oke, semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya dan salam. Oke deh ya. Terima kasih sudah bersama kita di Pro Dangdut dan datanglah kita nih. Lagu nomor 3 alternatifnya nomor 5 nih. Kemana? Masih ada yang telepon kosong deh nih. Ada yang telepon kosong deh, mau telepon silahkan nih di 081246010202. Waktunya dari sekarang. Di mana kita punya waktu 20 menit lagi, jadi buruan di sini biar ada tidak terlambat. Sudah kau datang padaku ya. Apalagi di sore-sore seperti ini jangan terlambat dong ya. Terlambat sepertinya mau didenda. Dendanya apa ya? Ya dendanya kopi ya. Kopi dangdut saja ya. Siapkan secangkir kopi dangdut. Oke, belum ada juga yang gabung di sini. Kita menunggu lagi. Belum ada juga. 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Setelah kita lihat sepertinya semuanya pada batas sibuk di sore hari ini menyelesaikan segala aktivitas Anda ya. Dan juga pendengar RRI di Facebooknya Pro 1, bagaimana kita cek and recheck dulu. Kira-kira ada kosan yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ini. Okay, bagaimana? Mana Facebooknya Pro 1? Oh, di sini. Kok tidak ada yang gabung? Oke. Baik ya, belum yang belum gabung silahkan gabung ya. Sekali lagi 081246010202 dari sekarang hingga di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Tadi minta lagu nomor 3 ya, Cintika Saskara. Cintika, kamu ada kosong deh, ada. Oh iya ya, di sini. Oh tadi sudah kita putarkan ya. Mari bergoyang sudah, alternatifnya nomor 5. Oh, nomor 5 juga sudah ya. Ikutan saja ya, tidak apa-apa ya. Oke, ini dia untuk Anda dan juga harapan saya semoga semuanya semangat ya. Soalnya ini lagunya dari duo Semangka, mantul-mantul. Oke, ini dia.

Oke, baik untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, kita akhiri dulu Perdangdut edisi hari ini. Dan juga pendengar, kurang lebih 30 menit ke depan kami mengajak Anda untuk kita ikuti dinamika olahraga beda tim dari Pro 3 RRI Jakarta.

0: kerugian gawang Sumatera Utara. Ini bola dihadapi oleh Palinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tidak tanya bahwa terjadi dua di sana. Di belakang masuk.
1: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
2: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
3: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: menjadi dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Atletico Madrid bertekad mengincar poin penuh saat bertandang ke markas Osasuna dalam lanjutan La Liga Spanyol. Oklahoma City Thunder memastikan tiket final wilayah barat NBA 2026 setelah menundukkan Los Angeles Lakers. Indonesia mengajukan ke FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028.

0: Pecinta olahraga, kami awali dinamika olahraga sore dari olahraga sepak bola. Atletico Madrid bertekad mengincar poin penuh saat bertandang ke markas Osasuna di Estadio El Sadar dini hari nanti. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
1: Bueno, de la misma manera que explicaba el otro día, está claro de que todo lo que explicaste recién vos.
2: Atletico Madrid bertekad kembali ke jalur kemenangan saat menghadapi Osasuna di Estadio El Sadar pada pertandingan pekan ke-36 Liga Spanyol dini hari nanti. Tim asuhan Diego Simeone itu kini menempati posisi keempat klasemen dengan mengantongi 63 poin. Posisi empat besar Atletico memang belum aman secara matematis, meski mereka masih difavoritkan lolos ke Liga Champions musim depan. Namun, performa Los Rojiblancos sedang menurun setelah kalah beruntun dari Arsenal di semifinal Liga Champions dan Celta Vigo di La Liga akhir pekan kemarin. Meski demikian, Diego Simeone menegaskan timnya masih memiliki peluang finish di posisi ketiga jika mampu memaksimalkan 3 laga tersisa, termasuk memenangkan pertandingan melawan Osasuna dini hari nanti.
3: Jelas, dengan semua yang baru saja Anda sebutkan, kami masih memiliki kemungkinan kecil. Jika kami tampil baik dalam 3 laga ini dan Villarreal kalah 1 pertandingan, maka kami bisa menjalani laga terakhir dengan peluang finish di posisi ketiga. Itu satu-satunya hal yang secara realistis masih kami miliki.
2: Sementara itu, Osasuna ingin memanfaatkan kekuatan kandang demi menjaga peluang menuju kompetisi Eropa musim depan dan menjauh dari zona degradasi. Klub asal Pamplona itu kini berada di posisi ke-11 dengan 42 poin, hanya berjarak 2 angka dari Real Sociedad yang berada di zona Eropa. Namun, mereka juga hanya berselisih 5 angka dari zona degradasi dengan 3 pertandingan tersisa. Meski baru menelan 2 kekalahan beruntun, Osasuna tetap percaya diri menghadapi Atletico yang tengah inkonsisten di laga tandang. Jelang pertandingan dini hari nanti, pelatih Osasuna Alessio Lisi menegaskan pentingnya kerja keras demi meraih hasil maksimal.
4: Yang harus kami lakukan adalah menjalani pertandingan dengan sangat baik. Pertandingan di mana para supporter merasa senang dengan apa yang mereka lihat, dengan pengorbanan maksimal, menampilkan Osasuna versi terbaik, seperti yang hampir selalu kami tunjukkan saat bermain di kandang setiap tahunnya. Dari situ, apakah itu cukup untuk menang atau meraih 1 poin, itulah yang harus kami lakukan. Namun target kami adalah menang. Sebelum menang, yang terpenting adalah para supporter merasa bangga kepada kami.
2: Atletico Madrid diperkirakan tampil agresif meski diterpa sejumlah cedera pemain penting. Sementara Osasuna berpotensi menyulitkan lawan lewat dukungan penuh publik El Sadar. Pertandingan diprediksi berlangsung ketat dengan ambisi kedua tim untuk membawa pulang poin penuh. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: pecinta sepak bola. Tiga negara kekuatan sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia. Ketiganya diunggulkan mampu meraih juara Piala Dunia 2026. Informasinya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
1: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010 dan Euro 2012 secara beruntun.
3: On the turn there was Matuidi and Mbappe. Oh yes, France in this seesaw game, 3-2 up.
1: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Blue menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

Kita beralih ke olahraga basket. Oklahoma City Thunder memastikan tiket final wilayah barat NBA 2026 setelah menundukkan Los Angeles Lakers 115-110 pada game keempat semifinal wilayah. Kemenangan tersebut membuat Thunder unggul telak 4-0 dan menyapu bersih seri playoff. Bermain di Crypto.com Arena, Thunder tampil efektif sejak awal pertandingan meski mendapat tekanan dari tuan rumah. Tim asuhan Mark Degenold mampu menjaga konsistensi permainan hingga kuarter terakhir. Lakers sebenarnya sempat unggul pada kuarter ketiga lewat penampilan agresif para pemain inti mereka. Namun Thunder mampu bangkit pada kuarter keempat dan membalikkan keadaan melalui permainan kolektif yang solid. Hasil ini membuat Thunder melaju ke final wilayah barat NBA 2026 dengan catatan sempurna atas Lakers. Sementara Lakers harus mengakhiri perjalanan mereka setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

0: informasi MotoGP. Perburuan poin dalam MotoGP 2026 akan berlanjut ke MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit Catalunya 15 hingga 17 Mei nanti. Pembalap Ducati Marc Marquez harus dikesampingkan dalam persaingan podium MotoGP Catalunya karena akan absen usai menjalani operasi akibat patah tulang metatarsal. Meski begitu, rivalitas di MotoGP Catalunya 2026 tidak akan hilang. Ducati dan Aprilia masih akan bersaing ketat dalam balapan ini. Aprilia sedang dalam tren bagus karena mendominasi selama 5 balapan awal. MotoGP Prancis 2026 jadi bukti betapa kuatnya Aprilia pada musim ini. Jorge Martin yang start dari posisi ketujuh comeback mengalahkan rekan timnya Marco Bezzecchi yang mendominasi balapan sejak awal. Hanya saja, Aprilia tetap tidak boleh lengah. Ducati masih bisa memberikan kejutan seandainya tidak blunder di Le Mans.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Kita ikuti Info Arena.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

Pecinta sepak bola tanah air, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku sudah bicara ke FIFA agar tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028 diberikan ke Indonesia. Hal itu disampaikan Erick saat bertemu dengan Gianni Infantino dalam Kongres FIFA 2026 di Vancouver, Kanada 30 April lalu. Untuk itu, Erick meminta FFI bersiap. Ketua Federasi Futsal Indonesia FFI, Michael Victor Sianipar, menyebut, salah satu ambisi futsal saat ini adalah menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. FFI bahagia, PSSI mendukung hasrat tersebut. Per Januari 2026, Michael menyebut FFI sudah resmi menyampaikan surat ketertarikan menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Namun, FIFA belum mengumumkan daftar kandidatnya.

Borneo FC Samarinda terus menempel ketat Persib Bandung di puncak klasemen Super League 2025-2026. Pesut Etam membuktikan diri kualitasnya dalam diam. Kemenangan Borneo atas Bali membuat Persib masih harus berjuang sampai akhir musim untuk menjadi juara. Begitu juga dengan Borneo yang masih akan berjuang untuk menyapu bersih dua laga sisa. Sambil berharap Persib terpeleset untuk merebut singgasana. Nasib Persib dan Borneo akan ditentukan dalam dua laga sisa masing-masing tim. Persib akan dijamu PSM Makassar dan menjamu Persijap Jepara. Sedangkan Borneo akan dijamu Persijap dan menerima lawatan Malut United.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Pusat dan Federasi Akuatik Indonesia berkolaborasi bersama sejumlah perusahaan menggelar perlombaan berenang jarak pendek untuk kategori junior. Perlombaan ini bertujuan menjaring talenta perenang muda. Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya.
1: Kita berkolaborasi Chandra Asri Group, KONI Pusat dengan pengurus besar Federasi Akuatik Indonesia dalam short course emerging series.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Pusat dan Pengurus Besar Federasi Akuatik Indonesia berkolaborasi bersama Barito Pacific, Chandra Asri dan Barito Renewables menggelar kejuaraan berenang. Kejuaraan bertajuk Indonesia Short Course Emerging Series ini adalah perlombaan berenang yang difokuskan pada pengembangan talenta usia muda. Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman dalam pernyataannya kepada media di Senayan kemarin menyebut, cabur berprestasi seperti renang harus memiliki regenerasi atlet sejak usia dini. Karenanya perlombaan seperti ini akan sangat bermanfaat bagi pengurus federasi.
1: Renang ini luar biasa. Medalinya tadi dari Pak Arlin 40 lebih. Oleh karenanya kita harus mempersiapkan atlet-atlet usia dini kita. Untuk KONI Pusat dan Chandra Asri berpartisipasi dalam agenda yang telah disusun oleh PB Federasi Akuatik Indonesia dalam penyelenggaraan berbagai event yang berkesinambungan.
2: Sementara itu, Ketua Penyelenggara Lomba Yori Hehanusa menyatakan pihaknya sengaja memilih jarak pendek atau short course untuk dilombakan agar nomor ini dapat diresmikan oleh Federasi Akuatik Indonesia untuk kategori atau kelompok junior.
3: Kita mendorong konsep ini, konsep short course ini untuk menjadi sesuatu yang resmi yang diperlombakan. Dan juga kebetulan kita juga sudah mendapat rekomendasi dari Pengurus Besar Federasi Akuatik Indonesia untuk menyelenggarakan perlombaan ini. Syukur sudah banyak tanggapannya yang belum bisa kasih angka detail, tapi tanggapannya sangat luar biasa karena event seperti ini sangat ditunggu gitu ya oleh perkumpulan-perkumpulan renang dan juga tentu pelatih dan atletnya.
2: Indonesia Short Course Emerging Series dijadwalkan berlangsung pada 4 hingga 6 Juni 2026. Target peserta adalah perenang junior dengan 4 kelompok usia, yaitu kelompok usia 11 tahun, 11 hingga 12 tahun, 14 hingga 16 tahun, dan kelompok usia di atas 16 tahun. Dari Jakarta, Niarapulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi lainnya. Menjelang Pekan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat, seluruh cabang olahraga di NTB terus mematangkan persiapan, termasuk judo Kota Mataram. Pengkot PJSI Mataram menargetkan juara umum, sekaligus menyiapkan atlet untuk menghadapi PON 2028. Berikut reporter Syah Manaf melaporkan.
1: Persiapan cabang olahraga judo Kota Mataram menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov NTB terus dimatangkan. Persatuan Judo Seluruh Indonesia PJSI Kota Mataram menargetkan gelar juara umum pada ajang yang dijadwalkan berlangsung Juli 2026. Ketua Harian PJSI Kota Mataram Zulkifiyadi menyebutkan, kesiapan saat ini hampir mencapai tahap akhir, mencakup berbagai aspek. Peningkatan intensitas latihan menjadi fokus utama dengan program latihan rutin setiap hari yang menitikberatkan pada teknik fisik dan mental bertanding. Serta PJSI Mataram mengagendakan untuk melakukan tryout guna mengukur kekuatan atlet.
2: Kalau di judo, untuk khususnya Kota Mataram ya, alhamdulillah kita sudah beberapa kali mengadakan rapat dalam rangka persiapan untuk menghadapi Porprov. Dan alhamdulillah dari kesiapan baik pengurus, atlet, insyaallah sudah 75% kita sudah siap. Target kita harus juara umum untuk judo. Porprov.
1: Selain itu, Ketua Umum PJSI Kota Mataram Abdurrahman menegaskan pihaknya kini fokus pada pembinaan atlet muda dan peningkatan kualitas pelatih, serta melakukan seleksi atlet melalui berbagai kejuaraan yang kerap diikuti oleh PJSI Kota Mataram.
3: Ya, tentunya persiapan ke PON kita matangkan ya, makanya seleksi dari setiap kejuaraan itu selalu ada. Ya, harapan kami tidak hanya dua nantinya dari judo yang bisa berkompetisi di PON, tetapi bisa lebih. Nah, itu yang kami berikan semangat kepada atlet-atlet junior ini agar bisa terus fokus untuk berlatih untuk bisa mencapai target yang diinginkan.
1: Abdurrahman terus memberikan motivasi kepada para atlet judo Mataram agar jumlah atlet yang diproyeksikan mewakili NTB pada PON 2028 terus bertambah. Gebrakan ini dilakukan demi mempertahankan predikat Mataram sebagai daerah penyumbang atlet terbanyak bagi Provinsi NTB pada PON 2028. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya informasi dari Mataram tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi. Selamat sore dan salam olahraga.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.
2: Ini adalah mental-mental pemimpin ya. Satu. Oke, luar biasa. Kalau dibanding dengan duta bahasa NTT,

0: itu kemudian
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
2: Baik, pendengar Pro 1 RRI Atambua dimanapun Anda berada di sore hari ini ya. Di Pro 1 baru saja kita ikuti dinamika olahraga. Dan saatnya kami mengajak Anda di program Dialog Kentongan Pro 1 RRI Atambua. Di mana pendengar, topik yang akan kita bahas, di mana kita ketahui bersama sejauh ini ya, untuk beberapa hari terakhir ini di wilayah Kabupaten Belu dan sekitarnya terjadi angin kencang, dan juga bagaimana kewaspadaan kita sebagai masyarakat ya untuk mengantisipasi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama. Salah satunya itu terkait dengan peristiwa kebakaran yang memang tidak setiap hari terjadi sih ya, tetapi sering juga kita menemukan di lingkungan sekitar ini. Bagaimana kewaspadaan peristiwa kebakaran di pemukiman yang padat penduduk? Oke, kami sudah bersama dengan narasumber kami di sore hari ini yang akan ya berbagi bersama kami. Ada kedua narasumber kami. Yang pertama dari Alor ya, nanti ada Bapak Muhammad Fahmi Uba SEMAP, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Alor. Dan juga nanti sudah ada di Studio 1 RRI Atambua ada Ibu Herlina Sandi Parera ST dari Lurah Berdau, mohon maaf ya, Lurah Berdau yang sudah ada di Studio 1 RRI Atambua. Kita sapa dulu, selamat sore Bu Lurah.
3: Selamat sore.
2: Salam sehat ya.
3: Sehat.
2: Sehat selalu. Terima kasih ya Bu ya, sudah hadir di Studio 1 RRI Atambua untuk bagaimana bisa memberikan edukasi terkait bagaimana mencegah peristiwa kebakaran di wilayah setempat. Dan juga yang pastinya kita harus siap siaga terlebih dahulu sebagai masyarakat dan juga pemerintahan setempat, dan berbagai pihak kita harus bersama-sama siaga untuk bisa ya mengantisipasi atau mencegah peristiwa kebakaran itu sendiri. Nah, di beberapa waktu lalu juga kita ketahui ya, khususnya di Kelurahan Berdau sempat terjadi peristiwa kebakaran. Mungkin Daul ini bisa diceritakan sedikit nih ya Bu Lurah, silahkan.
3: Berapa bulan yang lalu sebelumnya itu ada kebakaran di Kelurahan Berdau di RT 16. Itu sebenarnya tidak terlalu padat penduduknya, hanya bangunan rumahnya yang rumah kontrakan petak-petakan, dan akses masuk dalamnya untuk pemadam kebakaran juga agak sulit karena pas musim hujan lumpur, jadi untuk proses evakuasinya itu yang mungkin terlambat sehingga ada korban jiwa anak berusia 3 tahun. Dan itu tetangga sebelah rumah waktu itu, saya juga waktu diberitahu juga kaget karena bilang ada korban jiwa, kagetnya luar biasa. Biasanya kan waktu
2: ya, izin Bu, kita sapa dulu ya. Ini Pak Fahmi sudah hadir ya di ujung telepon. Selamat sore Pak Fahmi.
4: Selamat sore Ibu.
3: Iya. Selamat sore Pak Fahmi.
2: Salam tangguh ya Pak ya. Halo Pak. Halo Pak Fahmi.
4: Ya halo, selamat sore Bu, selamat sore.
2: Iya ya, izin ya, bisa saling menyapa dulu dengan narasumber kami yang di, sudah ada di Studio 1 RRI Atambua. Ada Ibu Herlina Sandi Parera ST sebagai salah satu lurah di Kabupaten Belu, tepatnya dari Lurah Berdau nih, silahkan disapa.
3: Selamat sore Pak Fahmi.
4: Selamat sore Ibu Lurah, selamat sore, semoga bahagia, semoga sehat-sehat.
3: Ya, amin.
2: Siap ya. Oke, Pak Fahmi, kami terlebih dahulu berbincang dengan Bu Lurah dulu ya. Ini tadi sementara lagi menceritakan beberapa waktu lalu terjadi peristiwa kebakaran tepatnya di Kelurahan Berdau seperti itu.
4: Baik, silakan Bu.
2: Ya, silakan lanjut menceritakan seperti apa nih Bu Lurah, silakan.
3: Itu menurut cerita dari tetangga, cerita tetangga sebelah rumah, karena mereka kan kos-kosan, bangunannya bebak. Jadi mamanya keluar pergi belanja, kunci anaknya dari dalam rumah, kemungkinan dari kompor. Kompor mungkin habis masak lupa dimatikan. Tetapi ada yang juga bilang dari tim forensik itu bilang dari magic jar. kemungkinan dari McGiger, karena kompor tidak bermasalah, tetapi dari keluarga bilang itu kompor karena mungkin lupa dimatikan. Mamanya keluar, terus selang berapa menit ada asap.
2: Oke.
3: Tetapi mamanya jarak dari rumah ke tempat mamanya belanja ke kios itu tidak sampai 1 kilo, dekat, cuma terlambat karena rumahnya itu tempat yang cepat sekali terbakar karena banyak plastik seperti terpal, karena mereka omanya itu berjualan di pasar. Jadi itu jualan bawang merah, bawang putih, jadi seperti terpal-terpal, karung-karung banyaknya. Jadi mudah terbakar. Jadi begitu nyala langsung. Kakaknya yang dari anak yang terbakar ini, kakaknya itu sempat keluar lewat jendela. Jadi adiknya tidak sempat. Mungkin sedang tidur.
2: Itu ada dengan siang ya, Bu.
3: Iya, dengan siang. Tetangga ada yang mau pergi menolong cuma karena rumahnya dikunci.
2: Oh, siap.
3: Jadi waktu telepon ke pemadam kebakaran datang, sudah terbakar. Sudah terbakar habis.
2: Siap. Berarti korbannya cuma satu begitu.
3: Cuma satu. Mamanya juga sempat terbakar karena berusaha masuk menyelamatkan anaknya. Jadi sebagian terbakar, dilarikan ke rumah sakit.
2: Siap. Tapi kalau pengamatan ya, Bu Lurani, bagaimana kalau untuk Kelurahan Berdao sendiri terkait dengan tempat tinggal masyarakat seperti itu nih, Bu?
3: Untuk Kelurahan Berdao, saya rasa untuk padat penduduk banyak. Ada beberapa RT yang padat sekali. Itu padat penduduk. Ada yang bangunannya permanen, tapi kebanyakan yang masih bebak, kayu.
2: Jadi mudah sekali untuk terbakar seperti
3: itu. Terbakar.
2: Oke, baik, kita ke Pak Fahmi dulu nih ya. Pak Fahmi, ini tadi ya baru saja kita mendengarkan cerita di beberapa waktu lalu di Kelurahan Berdao terjadi peristiwa kebakaran. Ini bagaimana kalau di Alor sendiri nih, Pak Fahmi, untuk sejauh ini, khususnya kita di tahun 2026, apakah memang sejauh ini menemukan seperti itu atau memang sementara masih aman untuk Kabupaten Alor dan sekitarnya seperti itu? Silakan nih Pak Fahmi.
4: Baik, terima kasih seluruh pendengar setia yang bermati, selamat sore. Kabupaten Alor memiliki wilayah perkotaan yang penduduknya mulai padat. Pada beberapa lurah sudah diketahui bahwa banyak sekali kepadatan penduduk mulai merapatnya rumah-rumah, dan menjadi ini suatu ancaman serius. Apabila terjadi peristiwa kebakaran, maka pemerintah daerah akan sangat kesulitan dalam melakukan upaya-upaya pemadaman. Selain dari sisi kesulitan sumber daya, mungkin apakah terbatas sumber daya, mungkin, tetapi juga secara letak rumah dengan padatnya bangunan ini menjadi sebuah ancaman yang serius pada hari-hari ini dan mungkin kepada tahun yang akan datang. Untuk tahun 2006 ada peristiwa kebakaran yang terjadi di dalam kota Kalabahai. Ada kurang lebih ada 2 unit rumah, satunya di Kelurahan Kalabahai Kota dan satu lagi di Kelurahan Kalabahai Tengah. Di Jago Merah kemudian melalap rumah warga dan hangus terbakar secara utuh. Mungkin ini tantangan bagi pemerintah daerah dan kita semua bahwa upaya-upaya mitigasi bencana

0: Mungkin sama dengan apa yang Ibu Lurah tadi ceritakan, bahwa edukasi bencana khususnya untuk peristiwa kebakaran ini menjadi penting yang akan harus segera kita lakukan agar apa yang terjadi dan diceritakan oleh Ibu Lurah menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa mitigasi bencana atau peristiwa kebakaran di pemukiman yang padat itu menjadi entry point yang sangat positif yang harus kita lakukan sekarang. Seperti itu.
1: Siap, siap ya Pak Fahmi. Tapi Pak Fahmi ya, kalau dari BPBD sendiri nih, seperti apa langkah yang dilakukan sebagai bentuk antisipasi ya? Ini dari tahun ke tahun pertumbuhan selalu ada nih, adanya ya, ada pertambahan penduduk seperti itu. Apa langkah yang dilakukan ya dari BPBD dan juga dinas teknis lainnya sebagai bentuk pencegahan biar tidak ada kepadatan penduduk pada suatu wilayah tertentu seperti yang tadi diceritakan nih Pak Fahmi?
0: Ya. Baik, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman terjadinya peristiwa kebakaran di pemukiman penduduk, kita semua, seluruh komponen yang ada menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada bagaimana kemudian kita menghindari atau mengurangi risiko apabila terjadi ancaman bencana kebakaran rumah. Yang dilakukan oleh BPBD dalam beberapa tahun terakhir adalah yang paling mudah adalah kita kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat, menginformasikan tentang apa bahaya api, apa dampak daripada bermain-main dengan api, apa dampak apabila terjadi kebakaran. Nah, kegiatan-kegiatan sosialisasi edukasi yang kami lakukan itu tidak hanya dalam forum-forum resmi, tetapi terhadap saat terhadap bencana kebakaran pun itu bisa dilakukan. OPD secara teknis yang bertanggung jawab terhadap proses pemadaman di Kabupaten Alor itu adalah teman-teman dari Pol PP untuk bidang damkar, tetapi BPBD punya peran di mitigasi, punya peran di saat terjadi kebakaran dan juga berperan dalam saat pasca. Teman-teman di damkar hanya berperan dalam proses pemadaman pada saat terjadi ya, saat terjadi. Tetapi pada beberapa momen penting kami bersama teman-teman di damkar menjadi mitra dalam melakukan sosialisasi kepada komponen-komponen masyarakat. Contoh untuk membangun ketangguhan gereja dalam program PPA itu dilakukan sosialisasi tentang apa bahaya kebakaran hutan, kebakaran rumah, apa yang harus kita lakukan, mengapa dan apa peran daripada seseorang dalam rumah apabila terjadi kebakaran. Dan langkah-langkah ini sudah kita lakukan dalam beberapa tahun terakhir supaya masyarakat bisa bukan hanya menghindari agar tidak terjadi kebakaran, tapi juga peran mereka pada saat terjadi peristiwa kebakaran, sehingga minimal risiko bencananya, risiko daripada kebakaran bisa dilakukan seperti ini, supaya dampaknya tidak menjadi luas apabila kemudian ada satu peristiwa kebakaran hutan di tengah penduduk, di tengah keberatan penduduk yang lain bisa melakukan langkah-langkah antisipatif agar rumah mereka kemudian bisa selamat daripada ancaman menyebabkan api seperti itu.
1: Siap. Oke, baik ya, itu yang perlu harus dilakukan ya, edukasi berarti penting. Boleh kita ketahui nih Bu Lurah ya, setelah berkaca dari peristiwa yang terjadi di beberapa waktu lalu, apa yang sudah dilakukan atau apa rencana yang dilakukan sebagai bentuk edukasi bagi masyarakat dan juga terkait dengan kepada penduduk, kepadatan penduduk ya, apakah memang ingin ya mencegah jangan sampai bertambah terus seperti itu nih Bu Lurah, silakan.
2: Menurut saya itu untuk edukasi perlu di masyarakat. Yang sudah dilakukan berapa tahun terakhir ini dari BPBD itu ada sosialisasi untuk kebakaran, itu dilakukan di kecamatan dan itu yang diundang hanya RT, RW dan perwakilan beberapa orang. Menurut saya edukasi itu perlu dilakukan langsung, terjun langsung ke masyarakat yang tinggal di tempat yang padat penduduknya, sehingga mereka dengan sendirinya bisa mengetahui dan mengerti apabila ada kejadian seperti kebakaran yang terjadi.

0: seperti berapa bulan lalu itu, mereka bisa mengantisipasi.
1: Iya.
0: Jadi jangan hanya kita mengundang RT RW saja, tetapi langsung kepada masyarakat yang berada di tempat tinggalnya, di tempat yang padat penduduk.
1: Siap.
0: Saya rasa itu lebih mengenal, lebih langsung mereka mengerti, sehingga kalau ada terjadi lagi, mereka jangan hanya jadi penonton, tetapi bisa membantu.
1: Siap. Oke. Berkaca dari peristiwa yang terjadi nih, Bu Lurah ya, boleh kita katakan bahwa pemahaman atau edukasi terkait dengan masyarakat masih kurang seperti itu. Bagaimana langkah pencegahan yang dilakukan seperti itu?
0: Menurut saya ya, pemahaman mereka tentang edukasi tentang itu saya rasa penting sih, karena sekarang pemahaman mereka masih kurang. Mereka tidak berpikir bahwa untuk mencegah itu seperti banyak ya sekarang, salah satu contoh yang penyebab utama itu biasa kan pertama itu korsleting listrik. Banyak di rumah-rumah, apalagi kos-kosan atau apa, penumpukan apa stok-stok itu, colokan-colokan kabel itu. Saya rasa itu yang lebih diperhatikan juga bagi yang kita sebagai ibu-ibu atau mereka yang berkeluarga atau sebagai warga. Penyebab utama selain listrik juga selesai memasak atau lain selain sebagainya seharusnya diperhatikan. Jadi itu penting edukasi untuk mencegah terjadi kebakaran di wilayah padat penduduk. Mungkin itu sangat penting.
1: Siap.
0: Sehingga mereka tidak menganggap hal itu sebagai sesuatu yang sepele, tetapi itu sesuatu yang sangat fatal.
1: Siap. Oke. Sudah pernah berkoordinasi dengan pihak khususnya BPBD Kabupaten Belu sendiri nih, Bu ya?
0: Waktu itu saya tanya ke teman-teman, mereka sudah pernah ada sosialisasi.
1: Iya.
0: Tapi itu di kecamatan.
1: Kecamatan.
0: Di awal tahun kemarin mereka adakan itu di kecamatan. Saya tanya yang diundang itu hanya RT, RW dan masing-masing RT itu ada perwakilan.
1: Iya. Tapi kalau berkaca dari peristiwa kemarin itu sudah sempat ya berkoordinasi atau sudah sempat ya membangun komunikasi dengan BPBD seperti itu nih, Bu ya?
0: Belum.
1: Belum ya.
0: Cuma saya ada tanya apakah kita di wilayah Berdawa apakah pernah ada sosialisasi tentang kebakaran atau pelatihan-pelatihan apabila ada kebakaran. Mereka bilang sudah di awal tahun.
1: Awal tahun.
0: Di kecamatan.
1: Siap. Tapi ada planning tidak, Bu ya, ke depan ini masih di tahun 2020 dan juga sekarang ini kita masuk musim angin nih, Bu ya, beberapa hari di Belu nih, Pak Fahmi. Kami di Belu angin. Kalau di Alor sendiri bagaimana?
2: Ya, hari ini hujan cukup deras. Dalam satu minggu ini ada ancaman angin di beberapa tempat yang dirasakan warga. Dan ini juga menjadi salah satu pemicu kebakaran rumah seperti itu.
1: Iya. Oke. Baik, kalau Bu Lurah sendiri bagaimana nih, Bu Lurah ya? Ini kita masuk musim angin nih, seperti apa yang mau ingin dilakukan sebagai bentuk pencegahan? Tidak saja dari pihak kecamatan, mungkin dari pihak kelurahan juga seperti itu nih, Bu ya?
0: Itu yang dilakukan itu lewat petugas kebersihan itu, jangan membuang sampah sembarangan, khususnya sampah-sampah plastik itu apabila membakar kotoran itu dijaga. Karena saya juga sampaikan kepada petugas kebersihan, jangan dibakar sampahnya, cukup dikumpulkan. Karena sekarang lagi musim angin, tetap takut yang di rumah lingkungan yang padat penduduk terjadi kebakaran. Karena di Kelurahan Bardau ada beberapa RT yang padat penduduk.
1: Oke, siap ya. Semoga tidak terjadi apa-apa ya kedepannya seperti itu lagi, tidak ada peristiwa yang sama seperti itu ya. Oke, Pak Fahmi memberikan edukasi dulu untuk kita semuanya ya Pak ya. Seperti apa ketika terjadi peristiwa kebakaran di tengah kepadatan penduduk yang begitu padat ya, apa yang harus kita lakukan bersama? Seperti tidak saja jadi penonton ya Pak ya, silahkan.
2: Baik ya, seluruh pendengar setia, Ibu Lurah dan teman-teman semua, bahwa salah satu ancaman serius ke depan dengan semakin padatnya perkotaan adalah ancaman kebakaran. Kebakaran yang selama ini sudah terjadi menjadi cermin bagi kita bahwa sebenarnya ancaman kebakaran itu sesuatu yang sangat dahsyat. Dan sebelum terjadi kita menganggap biasa-biasa saja, namun pada saat terjadi kebakaran kita menjadi hal yang sangat kritis yang harus kita hadapi sekarang. Oleh karena itu, dengan adanya tambahnya penduduk, kemudian rumah dibangun di mana-mana, kemudian semakin padat, jalan menjadi lebih kecil, drainase menjadi lebih sempit, akses dalam proses pemadaman nanti menjadi bermasalah. Ini menjadi kerentanan. Ini menjadi sangat rentan, sangat rawan. Jadi setiap tahun dengan bertambahnya penduduk, kemudian menyempitnya infrastruktur, ini menjadi poin-poin penting dalam meningkatkan kerentanan sebuah bencana. Oleh karena itu, tanggung jawab kita semua, baik pemerintah maupun masyarakat, adalah bagaimana kemudian kita meningkatkan kapasitas kita. Kapasitas tentang bagaimana cara agar tidak terjadi kebakaran, dan pada saat terjadi kebakaran, apa yang kita lakukan, meskipun jauh dari jalan, apa yang harus dilakukan. Makanya masyarakat harus memiliki sumur, kemudian kalau ada komunitas-komunitas yang kemudian menyiapkan khusus untuk proses membantu proses pemadaman, ini juga sangat penting, sehingga kerentanan yang ada semakin bertumbuh juga harus diimbangi dengan adanya peningkatan kapasitas, tidak hanya dalam sumber daya manusianya, kesadarannya, tetapi juga dengan infrastruktur yang mendukung apabila terjadi kemudian kebakaran. Ini menjadi tanggung jawab kita semua, bukan hanya BPBD sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam kebencanaan, OLPP lembaga yang bertanggung jawab terhadap proses pemadaman, tetapi juga bagi dinas lingkungan hidup, kemudian bagi dinas kesehatan, kemudian dinas perumahan dan dinas sosial dan sebagainya. Ini menjadi poin penting yang harus menjadi langkah kolaboratif bagi semua dinas OPD teknis ketika melakukan sosialisasi dalam tupoksinya masing-masing. Jangan lupa kemudian kita menyatukan dari semua apa yang kita akan alami ke depan dengan berkurangnya sumber daya air, kemudian tercemarnya lingkungan, kemudian kesulitan air dalam proses pemadaman, kekeringan dan sebagainya, menjadi poin penting yang menjadi diperhatikan oleh semua kita. Memang jangkauan dalam proses pemadaman oleh dinas damkar atau dinas polpe dalam bidang damkar ini juga, dan keterbatasan personil yang ada, jangkauan yang luas, tidak semua wilayah menjadi prioritas. Contoh di dalam Kabupaten Alor, damkar hanya bisa menjangkau dalam kota Kalabahi dan 1-2 kecamatan di sekelilingnya, dan proses jangkauannya damkar itu kalau rata-rata harusnya di bawah 30 menit. Nah, seperti itu. Kalau pada beberapa kecamatan yang lain, kemudian di pelosok-pelosok yang meskipun dia tidak mengalami apa ancaman yang serius dalam kebakaran hutan dan lahan, kebakaran rumah, tetapi apabila terjadi kebakaran, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Jadi bukan menjadi PR bagi teman-teman atau masyarakat yang tinggal di perkotaan dan padat penduduk, tetapi juga menjadi edukasi bagi seluruh warga yang memiliki rumah, yang memiliki bangunan, agar proses kesadaran itu dibangun sekarang, mitigasi dilakukan sekarang, sehingga kebakaran terhadap rumah di setiap penduduk jiwa di Republik ini menjadi hal yang menjadi pekerjaan bersama bagi kita semua, agar ke depan dengan bertambahnya jumlah penduduk semakin padat, kesadaran SDM juga semakin meningkat, infrastruktur yang bisa kita siapkan dengan baik, sehingga boleh terjadi ancaman yang tinggi, tetapi kita sudah siap secara sumber daya untuk bisa melakukan antisipasi yang positif. Seperti itu, Lura, seperti itu semua pemirsa.
1: Terima kasih. Baik ya Pak Fahmi ya, kita berkolaborasi untuk bisa bersama-sama ya mencegah peristiwa kebakaran, dan juga tidak saja dari BPBD tapi kita semuanya punya peran. Oke ya, yang pastinya Bu Lura ya, berkaca dari peristiwa kemarin itu dampaknya besar ya, dalam hal ini bisa berdampak pada kerugian, kemudian juga kematian seperti itu ya Bu Lura ya.
0: Iya, kemarin itu yang terjadi ya, itu kerugian material sama korban jiwa.
1: Korban jiwa seperti itu. Semoga ke depan tidak terjadi lagi.
0: Semoga amin.
1: Iya. Pak Fahmi, di Alor juga tidak terjadi lagi ya peristiwa, apalagi kita memasuki musim kemarau seperti itu ya.
2: Baik. Terima kasih. Kita berdoa semua kita terhindar dari seluruh ancaman bencana.
1: Amin, amin ya. Siap. Oke. Baik, terima kasih Pak Fahmi. Sore hari ini.
2: Ya, terima kasih juga.
1: Siap ya.
2: Ibu Lura, terima kasih Ibu Lura.
0: Terima kasih juga Pak Fahmi. Ya. Selamat sore.
1: Iya. Selamat sore. Salam tangguh dan sampai jumpa.
2: Salam tangguh.
1: Siap. Oke, baik untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, di mana kita bersama-sama mewaspada peristiwa kebakaran di pemukiman yang begitu padat penduduk sebagai bentuk pencegahan, dan juga tadi dikatakan bahwa mitigasi bencana itu sangatlah penting. Bagaimana meningkatkan pemahaman, edukasi bagi kita semuanya ketika terjadi peristiwa kebakaran, apa langkah yang perlu kita lakukan? Ketika ya, sebelum terjadi peristiwa kebakaran, apa yang kita harus waspada? Yang pastinya sebagai masyarakat kita perlu sadar untuk menghindari peristiwa kebakaran sebagai bentuk bagaimana kita tetap aman dalam kehidupan kita setiap hari di masyarakat. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Bu Lurah.
0: Ya, terima kasih.
1: Ini kali pertama, nanti ada kali kedua ya Bu ya. Kali kedua lagi ya Bu ya. Nanti ada ketiga dan seterusnya seperti itu ya. Kita diberi saja nih Bu ya. Oke, baik, terima kasih ya, dan
0: terima kasih juga, selamat sore
1: ya. Sampai jumpa. Baik, untuk Anda semuanya pendengar, demikian perbincangan kami di Pro 1 RRI Atambua di program Kentongan, dan juga kita jelang Warta NTT, tepatnya pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
3: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana. Terima kasih, baru saja Anda ikuti program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore di Selasa 12 Mei 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Program makan bergizi gratis MBG memutar 6 triliun rupiah di NTT sehingga Emmanuel Melquiades Lakalena mengajak ASN, PKK dan pelaku usaha membangun dapur MBG untuk menekan stunting dan menggerakkan ekonomi daerah. Pelaku UMKM di Kabupaten Belu apresiasi pemerintah kembali melaksanakan Car Free Day dan Night Market. Warta berita selengkapnya bersama saya, Henny Kaisnube. Berita pertama, program makan bergizi gratis MBG memutar 6 triliun rupiah di NTT sehingga Emmanuel Melquiades Lakalena mengajak ASN, PKK dan pelaku usaha membangun dapur MBG untuk menekan stunting dan menggerakkan ekonomi daerah.
2: Program makan bergizi gratis atau MBG menjadi penggerak ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Nusa Tenggara Timur. Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena mengatakan program MBG menjadi salah satu instrumen penting dalam percepatan penurunan stunting di Nusa Tenggara Timur. Secara terbuka, Melki mendorong para aparatur sipil negara atau ASN, organisasi perempuan, hingga pelaku usaha untuk ikut membangun dapur MBG di berbagai daerah. Ia juga meminta dukungan sektor perbankan untuk menyediakan skema kredit ringan bagi masyarakat maupun ASN yang ingin membangun dapur MBG.
3: Dapur MBG ini kalau kita tidak bikin, yang rugi ini kita ini. Uang hampir 6 triliun masuk NTT dan itu haknya kita di sini. Kalau dapurnya tidak ada, uang tidak bisa lending. Nah, kalau pengusaha-pengusaha sudah capek bikin juga tidak bisa maksimal juga. Ini membutuhkan sekarang para politisi dan ASN juga masih main juga di MBG ini. Dan itu tidak dilarang. Dan dulu kan sudah kita dorong terus untuk para pejabat daerah juga ikut bikin MBG ini. Dan itu dapat untung sebenarnya, untung yang halal.
2: Selain fokus pada gizi masyarakat, program MBG dinilai akan membuka lapangan kerja baru, meningkatkan perputaran uang di daerah, serta memperkuat sektor pertanian dan UMKM lokal sebagai pemasok bahan pangan. Bupati Nagekeo, Simplisius Donatus, menuturkan, sebelum ada MBG, masyarakat sering kesulitan memasarkan hasil pertanian dan peternakan mereka. Namun kini, kondisi berubah drastis.
4: Dampaknya terhadap masyarakat, petani, peternak, masa lalu sebelum adanya MBG, ketika mereka mau memasarkan hasil pertaniannya, hasil peternakan, mereka mengalami kesulitan. Sekarang mereka terlalu banyak pasar untuk mendapatkan menjual barang hasilnya.
2: Program MBG berhasil membuka pasar baru bagi produk lokal masyarakat dan membuat ekonomi kerakyatan semakin menggeliat. Hal ini menjadi salah satu strategi utama untuk mendukung target transformasi ekonomi daerah sebagai prioritas utama pembangunan tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaku UMKM di Kabupaten Belu apresiasi pemerintah kembali melaksanakan Car Free Day dan Night Market.
5: Pemerintah Kabupaten Belu kembali melaksanakan kegiatan Car Free Day dan Night Market di halaman Plaza Perizinan Atambua setiap hari Sabtu. Kegiatan tersebut disambut antusiasme masyarakat dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM karena menjadi wadah untuk berjualan sekaligus tempat rekreasi masyarakat di akhir pekan. Puluhan pelaku UMKM ikut meramaikan kegiatan tersebut dengan menjual berbagai jenis makanan olahan, minuman, kerajinan tangan, pakaian, hingga mainan anak. Anak-anak. Sejak pagi hingga malam hari, kawasan Plaza Perizinan dipadati pengunjung yang datang bersama keluarga maupun kerabat untuk menikmati suasana santai sambil berburu kuliner dan produk lokal. Kembalinya pelaksanaan Car Free Day dan Night Market membawa dampak positif bagi para pelaku UMKM yang mengaku sangat terbantu karena dapat kembali menjalankan usaha dan memperoleh penghasilan tambahan. Selain itu, meningkatnya jumlah pengunjung setiap pekan membuat para pelaku UMKM semakin optimis terhadap perkembangan usaha mereka. Salah seorang pelaku UMKM, Elisa Simbolon, memberikan apresiasi kepada pemerintah atas kembali digelarnya kegiatan tersebut. Menurutnya, Car Free Day dan Night Market memberikan kesempatan bagi para pelaku UMKM untuk berjualan dan memperoleh keuntungan. Elisa mengatakan setiap pekan jumlah pengunjung terus meningkat sehingga dagangannya ramai dibeli masyarakat. Ia juga menilai lokasi jualan saat ini lebih tertata dan memiliki areal yang lebih luas dibanding sebelumnya sehingga pembeli tidak lagi berdesakan saat berbelanja.
6: Sekarang kami merasa senang, Kak, karena sudah kembalinya UMKM Bazar. Kita merasa untung juga, Kak, karena bagi UMKM kecil yang jualannya dari rumah saja sekarang udah ada lapak walaupun seminggu sekali. Kami merasa untung dan sangat senang. Alhamdulillah ramai terus, Kak. Sudah habis juga di jam 8:30. Ada dimsum kukus, dimsum goreng, dan lumpia goreng. Semoga pemerintah selalu memberikan wadah untuk UMKM jualan terus, biar UMKM di setiap daerah kita makin maju.
5: Hal senada juga disampaikan pedagang lainnya, Cinta Noverita. Ia mengaku mulai berjualan sejak pagi hari dengan menjajakan nasi, kue, dan cilok. Menurutnya pada malam minggu jumlah pengunjung jauh lebih ramai, sehingga dagangannya sering habis terjual sebelum kegiatan berakhir. Cinta berharap kegiatan Car Free Day dan Night Market dapat terus dilaksanakan secara rutin oleh pemerintah daerah karena sangat membantu para pelaku UMKM dalam meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Selain menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat kecil, kegiatan tersebut juga dinilai mampu menciptakan ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat.
6: Dapat keuntungan, terus tambah rame atau buah, pokoknya ada nasi, ada kue bikang, terus ada PID, kami jual cilok juga, Kak. Banyak, jadi ganti-ganti. Sangat senang karena kami jualnya murah, serba 10.000, jadi kayak banyak. Jadi sekarang sudah habis, terus kayak banyak hiburan, jadi orang lebih rame. Kan minggu lalu orang belum tahu kan, ini ada ini acara, jadi yang datang dikit aja, hari ini lebih banyak. Semoga ada terus kita supaya kami bisa dapat ini pendapatan lebih lah, pokoknya dan hiburan tambah rame di Atambua.
5: Dengan kembali dilaksanakan Car Free Day dan Night Market oleh pemerintah, diharapkan terus mendukung pertumbuhan UMKM lokal sekaligus mendorong geliat ekonomi masyarakat di Kabupaten Belu. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kepala Lapas Kelas 2A Kupang, Wawan Irawan, perwakilan TNI Angkatan Darat, Polda NTT, dan BNN Kota Kupang melaksanakan razia dan penggeledahan di Blok Tipikor. Sejumlah barang yang dilarang seperti kartu remi, pemantik, dan barang bahan dasar besi disita aparat.
7: Kepala Lapas Kelas 2 Kupang Wawan Irawan, perwakilan TNI Angkatan Darat dan Polda Nusa Tenggara Timur, serta BNN Kota Kupang melaksanakan razia dan penggeledahan di Blok Tipikor Lapas Dewasa Kelas 2 Kupang. Dalam razia dan operasi tersebut, tidak ditemukan adanya narkoba atau barang haram lainnya, namun sejumlah barang yang dilarang seperti kartu remi, pemantik, paku, kawat, dan pisau pemotong berbahan dasar besi berhasil disita oleh aparat.
8: Ya, kami tidak menemukan narkoba maupun barang-barang terlarang lainnya, namun kami di sini hanya menemukan kartu remi, kaca, ada pecahan kaca, pemantik ada 2 buah, besi ada 3 buah, besi kecil ini kawat dan paku, kabel listrik ini apa casan listrik ya. Pisau cukur ada 4 buah, paku beton ada 1 buah, cutter 2 buah.
7: Dalam razia tersebut juga turut melibatkan personel Samapta Polda Nusa Tenggara Timur. Sementara itu terpisah Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko meminta agar sinergitas yang telah terjalin selama ini dapat terus ditingkatkan.
9: Saya bersama kalian lebih tingkatkan Jadi kalian tidak sendiri. Ada kami para pimpinan kalian yang siap mensupport kalian. Seperti yang sudah dilakukan oleh Heri Petrus, biasanya Heri Petrus kalau ketemu langsung sama saya, jadi Pak Kapolda, sudah oke, kita support.
7: Sinergitas jangan menjadi kendur, bersama-sama dan bekerjasama memberikan pelayanan kepada warga binaan pemasyarakatan dan juga masyarakat.
1: Pemostingan APBDes di TTU tersisa 7 desa dan akan rampung pada minggu pertama bulan Mei.
10: Persoalan 13 desa di Kabupaten Timur Tengah Utara yang sempat belum memposting RAPBDes 2026 dan menghambat penyaluran ADD akhirnya terus berkurang menyisahkan 7 desa. Tetapi desa yang tersisa juga sedang dalam upaya pemostingan supaya semuanya harus rampung agar penghasilan tetap kepala desa dan perangkat tidak boleh ada lagi kendala maupun program di desa tidak terhambat. Hal ini disampaikan oleh Kadis PMD Lasius Sijumeko melalui Nufrianti Teva selaku Kabid Keuangan dan Aset Desa. Nufrianti menyebut bahwa pertanggal 4 Mei 2026 dari 13 desa yang belum menetapkan APBDes dan mengunggahnya ke aplikasi OSPAN di mana saat ini tersisa 7 desa. Bahkan para kepala desa dari desa-desa itu juga sudah melakukan klarifikasi sebanyak 1 kali hingga 2 kali ke PMD sehingga dalam minggu pertama bulan Mei semua desa dimaksud diupayakan supaya bisa melakukan pemostingan APBDes mereka.
11: Mungkin yang tadi disampaikan 13 desa yang belum, itu mungkin itu saya jelaskan bahwa itu kondisi data kondisi minggu lalu. Kalau sampai dengan kemarin tanggal 4 Mei 2026, progresnya masih tersisa 7 desa yang belum melakukan posting APBDes 2026. Tetapi saya sedikit menjelaskan untuk mekanisme sampai dengan posting APBDes ini dimulai dari ada tahapan di desa, kemudian di kecamatan, adalah di kabupaten itu. Sebelum posting itu, desa wajib melakukan klarifikasi atau review terhadap APBDes, sehingga terhadap 7 desa yang sampai hari ini belum melakukan posting APBDes ini, pada prinsipnya itu mereka sudah melakukan klarifikasi 1 sampai dengan 2 kali. Jadi minggu ini diusahakan untuk bisa desa terhadap 7 desa ini sudah bisa melakukan posting APBDes. Kami selalu berusaha, baik kami di bidang, Bapak PLT, surat penegasan sudah kami sampaikan ke desa yang belum melakukan posting APBDes. Kemudian kemarin sudah ada yang datang untuk melakukan posting, hari ini masih tersisa 7, tetapi kami mendapatkan informasi dari 7 desa itu bahwa hari ini dan besok mereka akan datang untuk bisa posting karena sudah melalui tahap klarifikasi 1 dan 2 kali. Sehingga tinggal datang untuk kita lihat lagi dan selanjutnya sudah bisa posting APBDes. Untuk desa yang belum melakukan posting ini, ada desa Loerang, Geun, Nansiang Timur, Nekakepe, Melelo, Maulisu, dan Sone.
10: Sementara PLT Dinas PMD TTU, Blasius Kolomeko, menyampaikan bahwa saat ini beberapa desa belum memposting APBDes dan pihaknya terus menghubungi via telepon supaya dipercepat prosesnya. Sehingga saat ini TTU telah menduduki posisi ketiga di NTT terkait penyerapan dana desa maupun ADD. Kabupaten TTU saat ini terdapat 111 desa yang telah mencairkan dana desa, sedangkan penyerapan ADD saat ini terdapat 115 desa. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
1: ...646 KK penerima manfaat Kelurahan Umanen telah mendapatkan penyaluran beras JCP tahap 1.
12: Pemerintah Kelurahan Umanen mulai melakukan penyaluran beras cadangan pangan pemerintah atau CPP tahap 1 bagi 646 kepala keluarga penerima manfaat sebagai bagian dari mendorong kesejahteraan masyarakat yang tersebar di Kelurahan Umanen. Lurah Umanen Wihil Musuri kepada RRI mengatakan bantuan beras CPP merupakan program pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang. Dengan itu, program ini diluncurkan untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat serta menjaga ketahanan pangan keluarga. Yang menguraikan mengenai jumlah yang diterima per KK mendapatkan bantuan 20 kg beras dan minyak 4 liter yang dibagikan kepada masyarakat masyarakat sesuai data terpadu kesejahteraan sosial dan juga berdasarkan desil 1 hingga desil 4.
13: Untuk di Kelurahan Pemanen kita total penerima manfaat sebanyak 646. Kita salurkan dari minggu lalu sampai dengan saat ini baru tersalurkan itu yang sisanya 78 yang belum tersalurkan dari jumlah 646.
12: Menurutnya setiap penerima manfaat menerima bantuan beras sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Penyaluran dilakukan berdasarkan data penerima yang telah diverifikasi sehingga bantuan dapat tetap sasaran dan berjalan dengan baik. Selain itu, pihaknya saat ini gencar melakukan verifikasi data ulang penerima manfaat dengan turun ke lapangan bersama seluruh aparat kelurahan dengan melihat secara langsung kondisi yang ada agar bantuan yang diberikan menyasar secara tepat.
13: Belum mengambil ini kita tetap komunikasi, tetap kontak person. Jadi mereka datang ambil. Kalau toh mereka tidak datang ambil, itu kecuali yang notabene-nya ada yang pindah Kalimantan, terus pindah penduduk. Tapi langkah yang saya ambil itu saya menggantikan dengan para janda, duda, baik itu yang berkeluarga yang tidak maksudnya ekonominya di bawah, yang menjawab desil 1 sampai 4 itu, mereka yang menggantikan yang pindah Kalimantan bahkan pindah penduduk dari Kelurahan Umanen.
12: Ia juga menekankan bahwa bantuan yang disalurkan tidak boleh diperjualbelikan kepada pihak lain, melainkan harus dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ia mengatakan jika ditemukan adanya praktik penjualan bantuan tersebut, maka akan ditindak tegas sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku. RRI Atambua, Kristiadi Mau melaporkan.
1: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores luluskan 92 mahasiswa melalui prosesi yudisium.
14: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores melaksanakan prosesi yudisium bagi 92 mahasiswa dari 3 program studi pada hari Senin 11 Mei 2026 di Selasar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores, Dr. Rafael Octivanus Bire, SEMSC, dalam konferensi pers pada Sabtu 9 Mei 2026 menyampaikan bahwa yudisium kali ini melibatkan 16 mahasiswa program studi akuntansi, 50 mahasiswa program studi manajemen, serta 26 mahasiswa program studi ekonomi pembangunan. Dirinya menegaskan bahwa fakultas telah menyiapkan lulusan dengan karakter dan kemampuan berwirausaha sesuai visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai mediator budaya dalam dunia ekonomi dan bisnis. Prosesi yudisium akan dirangkaikan dengan sejumlah kegiatan yang melibatkan mahasiswa semester bawah. Selain itu, fakultas juga memberikan reward kepada 3 peserta yudisium terbaik sebagai bentuk apresiasi atas prestasi akademik. Menurutnya, para lulusan telah melewati proses panjang sehingga sebelum terjun ke pasar kerja telah dipersiapkan dengan kompetensi mumpuni terutama menghadapi era digitalisasi dan globalisasi.
15: Yudisium itu anak-anak itu dilepaskan kembali kepada masyarakat. Tentu saja kami yakin sekali karena selama proses pendidikan mereka sudah dibekali semua yang menurut kami memang penting untuk ketika mereka kembali ke masyarakat. Ada beberapa hal termasuk program magang itu, termasuk program pengabdian dan penelitian. Jadi Tridharma itu diejawantakan dalam kurikulum. Kalau dulu KKNI, sekarang sudah MBKM dengan basis OB, jadi output utamakan. Kemudian yang terakhir magang juga dilekatkan untuk mereka kembali sebelum mereka terjun kepada pasar kerja, mereka sudah disiapkan secara keseluruhan, kemampuan mereka sudah kompetensi mereka sudah mumpuni.
14: Ketua Panitia Yudisium Gabriel Tanusi SMSI menambahkan bahwa kegiatan yudisium juga akan menghadirkan pemilik UMKM Kopi Ratu Detusoko sebagai pembicara orasi ilmiah. Kehadiran pelaku usaha lokal ini bertujuan memberikan wawasan serta berbagi pengalaman kepada calon wirausahawan agar siap menghadapi tantangan dunia usaha.
16: Mengapa kami memilih Bapak Sebastian Suwengi ini? Karena beliau itu punya kebun sendiri, mengidentifikasi punya kebun sendiri, menanam, memproduksi dan memasarkan sampai tembus pasaran nasional. Dengan mendapat pengakuan dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Jadi dampaknya terhadap kami punya peserta yudisium ini ada memberikan motivasi, dua motivasi, bahwa di daratan Flores ini banyak komoditi-komoditi lokal yang kalau bisa diidentifikasi dan dikembangkan akan menjadi produk unggulan.
14: Sementara itu, lulusan terbaik dengan IPK 3,73, Maria Yosefina Batawona asal Ndona Kabupaten Ende, menyampaikan apresiasi kepada Universitas Flores, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang menilai fakultas telah memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan, berkreasi dan berinovasi melalui lingkungan belajar yang ramah dan produktif. Adapun tema Yudisium Sarjana Semester Ganjil Tahun Akademik 2025-2026 menguatkan potensi ekonomi lokal untuk menjawab tantangan global menjadi sarjana berkarakter dan profesional. Dengan tema tersebut, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores berharap lulusan mampu berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah sekaligus bersaing di tingkat nasional maupun internasional. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Program makan bergizi gratis MBGG memutar 6 triliun rupiah di NTT, sehingga Emmanuel Melquiades Lakalena mengajak ASN, PKK, dan pelaku usaha membangun dapur MBG untuk menekan stunting dan menggerakkan ekonomi daerah. Pelaku UMKM di Kabupaten Belu apresiasi pemerintah kembali melaksanakan Car Free Day dan Night Market. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste. Mewakili kerabat kerja RRI Kupang, RRI Ende, dan RRI Atambua, saya Henekes Nube mengucapkan terima kasih.
0: Demikian rangkaian informasi dari RRI Sekorwil Nusantara 6 dalam warta NTT sore ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.go.id. Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.
2: Baik, untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kami menyampaikan Warta NTT di edisi hari ini, dan juga sesaat lagi nanti kami kumandangkan azan maghrib bagi umat muslim di seputaran kota Tambua dan sekitarnya.
3: Saat ini, waktu azan maghrib untuk wilayah Tambua dan sekitarnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, ya, dari miliknya ada band dengan Cinta Sempurna yang sudah hadir menemani kita semuanya di Pro 1 RRI Atambua. Nah, informasi kali ini kami ajak Anda untuk kita ketahui dari Kabupaten Timur Tengah Utara, di mana Polres TTU melalui Satuan Intelkam melakukan monitoring dan juga pengumpulan bahan keterangan terkait dengan ketersediaan gas LPG di wilayah Kota Kepa Menanu. Monitoring dilakukan pada sejumlah toko dan juga swalayan seperti beberapa toko yang ada di dalam kota, ya, di mana kegiatan ini dilaksanakan pada Senin kemarin 11 Mei 2026. Kapolres TTU AKBP Eliana Papote SIK MM melalui Kasat Intelkam AKP Suparjo mengatakan bahwa kegiatan monitoring dilakukan sebagai langkah deteksi dini untuk bisa memastikan stabilitas distribusi LPG di tengah masyarakat, di mana hasil monitoring menunjukkan stok LPG ukuran 12 kg di wilayah Kota Kepa Menanu mengalami penurunan akibat distribusi yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan permintaan masyarakat. Berdasarkan data, saat ini kondisi distribusi LPG di wilayah Kabupaten TTU masih dalam keadaan aman dan juga belum ditemukan antrian masyarakat. Sesuai hasil pemantauan, total stok LPG ukuran 12 kg yang masih tersedia di beberapa titik penjualan di Kota Kepa Menanu sebanyak 242 tabung, sementara untuk LPG ukuran 5,5 kg dan juga 50 kg saat ini tidak tersedia. Ia pun menambahkan bahwa berdasarkan keterangan para pemilik toko, penjual LPG per hari berkisaran antara 10 hingga 15 tabung dengan pembatasan pembelian 1 tabung per konsumen guna menjaga pemerataan distribusi kepada masyarakat di Kabupaten Timur Tengah Utara. Demikian pendengar, informasi ini kami hadirkan untuk Anda, dan juga nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah kami mengajak Anda semuanya untuk kita menyimak warta berita daerah.
1: Susunya berjamur gini ya kak, padahal kan aku pengen campur sama minyak.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia Tambua, dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pihak Avian Burns apresiasi pemerintah daerah Kabupaten Belu karena bisa kolaborasi dalam mengadakan kegiatan positif di Kabupaten Belu. Pelayanan publik jadi fokus utama Bupati Belu, instruksikan OPD lakukan inovasi. Warta berita selengkapnya bersama saya, Henny Kaisnube.

0: Berita pertama, pihak Avian Brands apresiasi pemerintah daerah Kabupaten Belu karena bisa kolaborasi dalam mengadakan kegiatan positif di Kabupaten Belu.
1: Semarak kegiatan dalam rangka mendukung visi Atambua sebagai kota festival kian terasa. Usai pembukaan resmi oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Belu, Vincentius Mau, momen istimewa dilanjutkan dengan sambutan dari Marketing Manager Avian Brands, Regina Sukoco, yang hadir langsung jauh dari Surabaya untuk memeriahkan acara lomba finishing Avian Brands di pelataran Plaza Perizinan Kabupaten Belu. Dalam sambutannya, Regina mengungkapkan rasa senang dan bangga bisa hadir serta bertemu langsung dengan masyarakat Belu, serta menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Belu yang telah memberikan kesempatan berharga bagi Avian Brands untuk berpartisipasi dalam kegiatan positif tersebut. Ia kemudian memaparkan secara singkat mengenai kegiatan inti lomba tersebut yang berfokus pada teknik pengecetan dan penyempurnaan hasil akhir atau finishing menggunakan produk unggulan Avian Brands, yaitu boyo, cat khusus untuk kayu yang dikenal memiliki kualitas dan hasil tampilan istimewa.
0: Pelayanan publik jadi fokus utama, Bupati Belu instruksikan OPD lakukan inovasi.
2: Peningkatan pelayanan publik menjadi fokus utama pemerintah Kabupaten Belu saat ini. Karenanya seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah, OPD diminta bekerja dengan program kerja yang jelas serta menghadirkan berbagai inovasi guna mendukung visi dan misi pemerintah daerah. Demikian ditegaskan Bupati Belu Willy Broduslai berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik yang ada saat ini. Dikatakan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Belu masih berada pada tingkat yang rendah sehingga perlu mendapat perhatian serius dari seluruh jajaran pemerintah daerah. Ia berharap ke depan pelayanan publik di Kabupaten Belu dapat terus ditingkatkan hingga menjadi yang terbaik di tingkat provinsi bahkan di wilayah timur Indonesia. Ia menambahkan pelayanan publik yang baik akan memberikan dampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu kualitas pelayanan yang optimal juga akan mendorong kemajuan daerah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
3: Harus bisa mendukung visi dan misi Bupati Belu dan Wakil Bupati Belu. Dan pelayanan publik di Kabupaten Belu terjun bebas dari yang terbaik, terjun ke level yang sangat rendah. Saya ingin pelayanan publik di Kabupaten Belu kita berada pada level kalau bisa menjadi pelayanan publik terbaik di NTT, terbaik di Indonesia bagian timur. Lakukan inovasi. Saya ingin kalian semua ada inovasi.
2: Menurut Bupati Wililai, pemerintah Kabupaten Belu berkomitmen terus melakukan berbagai pembenahan di sektor pelayanan publik, baik melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penataan sistem pelayanan, maupun penguatan inovasi di setiap OPD. Dengan langkah tersebut, pemerintah Kabupaten Belu berharap masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih efektif, transparan, dan profesional, sehingga mampu mendukung percepatan pembangunan daerah di berbagai sektor. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Progres pembangunan koperasi desa kelurahan di kelurahan mencapai 76, dorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
4: Progres pembangunan koperasi Merah Putih yang dibangun Kodim 1605 Belu di wilayah Kelurahan Umanen terus menunjukkan perubahan secara signifikan dan telah mencapai progres pembangunan kurang lebih 76%, di mana pembangunan ini menjadi salah satu pusat penggerak ekonomi warga di tingkat kelurahan. Lurah Umanen Wihelmus Surikehi menyampaikan pembangunan KDKMP merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha secara mandiri dan berkelanjutan dalam mendukung kesejahteraan. Menurut Musurik, keberadaan Kopdes Koplur akan memberikan manfaat nyata mulai dari kemudahan akses permodalan, pengembangan usaha kecil hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
5: Sejauh ini pembangunan koperasi Merah Putihnya itu sudah hampir 76% itu atapnya sudah, terus lantai juga sudah, dindingnya tinggal dinding dari sebelah kiri dengan penopi depan yang belum terpas. Kalau dampaknya bagi masyarakat sekitar, membantu untuk kita, membantu untuk masyarakat di Umanen dalam, dia ini kan memang sembako untuk mereka. Kalau belanja mungkin tidak lagi ke kota, kalau ke kota kan buang-buang ojek, mungkin mending mereka belanja di sini karena harganya itu lebih di bawah. Dan sangat menguntungkan masyarakat.
4: Selain itu, pemerintah kelurahan juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak pembangunan guna memastikan kelancaran proses pembangunan hingga tahap penyelesaian. Lurah Umanen berharap setelah selesai dibangun, KOPES dapat dikelola secara profesional dan transparan agar mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan ekonomi warga. Dengan capaian progres yang sudah mencapai 76%, pembangunan KOPES di Kelurahan Umanen diharapkan segera rampung dan dapat dioperasikan demi mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. RRI Atambua, Kristendi Mau melaporkan.
0: Usaha retail minimarket pengelolaan BUMDES Desa Kabuna memberikan omset pendapatan di atas 60 juta rupiah per bulan.
6: Badan usaha milik Desa BUMDES Lentera Kabuna Kabupaten Belu dengan usaha retail mulai operasional pada Maret 2006. Sektor usaha retail minimarket Freshmart tersebut memberikan sumbangsi besar pendapatan asli desa PADES Desa Kabuna Belu. Pendapatan di atas 2.500.000 rupiah per hari, rata-rata omset per bulan 60 juta rupiah. Bendahara BUMDES Lentera Kabuna Maya Barito kepada RRI mengungkapkan Freshmart Lentera Kabuna menyiapkan berbagai kebutuhan pokok yang bisa di belanjakan masyarakat, harga jual pun cukup kompetitif.
7: Kalau kita paling ininya itu 2 juta, paling banyaknya itu 25 bisa per hari, 2,5. Ada juga orang luar yang lewat sini. Kita di sini aquanya, biasa aqua yang 600 mil itu harganya 3,5 saja. Biasanya di kios kiri kanan di sekitar sini itu 5.000, tapi kita jualnya cuma 3,5. Pembangunan usaha sini kan khususnya kita kan setiap tahun kan penyetoran PADES, jadi dengan ini bisa membantu masyarakat juga karena di sini barang-barang murah dijangkau oleh masyarakat.
6: Minimarket Freshmart Desa Kabuna tepat di depan kampus keperawatan Akper Universitas Timur Atambua dibuka pukul 6.30 pagi dan tutup pukul 21.30 WITA. Berbagai macam bahan kebutuhan pokok tersedia. Letaknya pun cukup strategis. Ruas jalan lintas perbatasan memberikan kemudahan berbelanja selain masyarakat umum dari negara Timur Leste mampir berbelanja. Harga terbilang cukup kompetitif, bahkan terdapat barang dijual di bawah harga kios pengecer, semisal aqua botol sedang harga Rp5.000 per botol, minimarket Kabuna Mart dijual Rp3.500 per botol.
0: Pemostingan APBDES di TTU tersisa 7 desa dan akan rampung pada minggu pertama bulan Mei.
8: Persoalan 13 desa di Kabupaten Timur Tengah Tereng sempat belum memposting RAPBDES 2026 dan menghambat penyaluran ADD akhirnya terus berkurang menyisahkan 7 desa. Tetapi desa yang tersisa juga sedang dalam upaya pemostingan supaya semuanya harus rampung agar penghasilan tetap kepala desa dan perangkat tidak boleh ada lagi kendala maupun program di desa tidak terhambat. Hal ini disampaikan oleh Kadis PMD Plasius Sijumeko melalui Nufrianti Teva selaku Kabid Keuangan dan Aset Desa. Nufrianti menyebut bahwa per tanggal 4 Mei 2006 dari 13 desa yang belum menetapkan APBDES dan mengunggahnya ke aplikasi OSPAN, di mana saat ini tersisa 7 desa. Bahkan para kepala desa dari desa-desa itu juga sudah melakukan klarifikasi sebanyak 1 kali hingga 2 kali ke PMD, sehingga dalam minggu pertama bulan Mei semua desa dimaksud diupayakan supaya bisa melakukan pemostingan APBDES mereka.
9: Mungkin yang tadi disampaikan 13 desa yang belum, itu mungkin itu saya jelaskan bahwa itu kondisi data kondisi minggu lalu. Kalau sampai dengan kemarin tanggal 4 Mei 2026, progresnya masih tersisa 7 desa yang belum lakukan posting APBDES tahun 2026. Tetapi saya sedikit menjelaskan untuk mekanisme sampai dengan posting APBDES ini dimulai dari ada tahapan di desa, kemudian di kecamatan, adalah di kabupaten itu. Sebelum posting itu, desa wajib melakukan klarifikasi atau review terhadap APBDES, sehingga terhadap 7 desa yang sampai hari ini belum melakukan posting APBDES, APBDES ini pada prinsipnya itu mereka sudah melakukan kualifikasi 1 sampai dengan 2 kali. Jadi minggu ini diusahakan untuk bisa desa terhadap 7 desa ini sudah bisa melakukan posting APBDES. Kami selalu berusaha, baik kami di bidang, Bapak PLT, surat penegasan sudah kami sampaikan ke desa yang belum melakukan posting APBDES. Kemudian kemarin sudah ada yang datang untuk melakukan posting, hari ini masih tersisa 7, tetapi kami mendapatkan informasi dari 7 desa itu bahwa hari ini dan besok mereka akan datang untuk bisa posting karena sudah melalui tahap klarifikasi 1 dan 2 kali. Sehingga tinggal datang untuk kita lihat lagi dan selanjutnya sudah bisa posting APBDES. Untuk desa yang belum melakukan posting ini ada desa Loerang, Keun, dan Siang Timur, NKPP, Melelo, Maulisi, dan Sone.
8: Sementara PLT Dinas PMD TTU Blasius Kolomeko menyampaikan bahwa saat ini beberapa desa belum memposting APBDES dan pihaknya terus menghubungi via telepon supaya dipercepat prosesnya. Sehingga saat ini TTU telah menduduki posisi ketiga di NTT terkait penyerapan dana desa maupun ADD. Kabupaten TTU saat ini terdapat 111 desa yang telah mencairkan dana desa, sedangkan penyerapan ADD saat ini terdapat 115 desa. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
0: Kita beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri dikabarkan, terkait dengan rute penerbangan langsung dari Kota Baru menuju Jakarta, diperkirakan segera beroperasi secara resmi mulai Juni mendatang. Pelaksanaan tugas Duta Besar Malaysia, Farzami Sarkawi, mengumumkan rencana tersebut saat berada di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Kehadiran jalur transportasi udara terbaru ini diharapkan mampu mempererat konektivitas antar wilayah bagi warga pada kedua negara tetangga. Malaysia memproyeksikan target volume perdagangan bilateral mencapai angka 30 miliar dolar melalui berbagai inisiatif kolaborasi strategis berkelanjutan. Ia pun melaporkan rencana kunjungan otoritas wilayah Kelantan dalam rangkaian penguatan diplomasi olahraga pada minggu mendatang, di mana momentum lari alumni pun Putrajaya Jakarta menjadi wadah bagi ribuan peserta untuk merayakan persaudaraan serumpun melalui kegiatan olahraga bersama. Ia pun memproyeksikan perluasan kerjasama bisnis intensitas demi meningkatkan kesejahteraan finansial bagi kedua negara. Stabilitas hubungan diplomatik tercermin melalui partisipasi aktif para pelari dalam agenda olahraga tersebut. Berita selengkapnya bisa diakses di portalnya rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pihak Avian Burns apresiasi pemerintah daerah Kabupaten Belu karena bisa kolaborasi dalam mengadakan kegiatan positif di Kabupaten Belu. Pelayanan publik jadi fokus utama Bupati Belu instruksikan OPD lakukan inovasi. Saya Henika Esnube mewakili tim redaksi bertugas mengucapkan terima kasih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.go.id. Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

Atom Buah Sore Ini. Nikmati suasana sore bersama Atom Buah Sore Ini, produksi RRI Atom Buah, dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atom Buah Sore Ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atom Buah, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, baik, untuk Anda semuanya pendengar informasi lain yang masih kami hadirkan untuk Anda, di mana Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Titu Biato Yosef Friend Oeminu SSTP memastikan bahwa pelaksanaan ujian akhir sekolah tingkat SMP berjalan normal tanpa kendala berarti. Hal tersebut disampaikan saat ditemunya RRI di kemarin, di mana ia telah melakukan pemantauan langsung ke sejumlah sekolah di Desa Punu, Kecamatan Bibuke Arleu dan Insana Barat pada hari ketiga maupun hari keempat terkait jalannya ujian akhir sekolah dan semuanya berjalan dengan baik. Terkait soal ujian sampai tempat waktu, pengawasan silang hadir, listrik dan jaringan aman dan para peserta ujian juga tertib. Di mana ditambahkan bahwa pengeluhan yang didapatkan di SMP Negeri 1 Bibuke Arleu terkait sarana gedung sekolah mereka yang mana sudah rusak ya, sehingga Dinas Pendidikan TTU akan rehabilitasi sekolah tersebut. Selaku Kadis Pendidikan, ia menjanjikan agar SMP Negeri 1 Bibuke Arleu diperbaiki pada tahun 2027 melalui program revitalisasi. Pengeluhan lain yang ditemukan Kadis Pendidikan adalah pendistribusian tenaga guru, terutama tenaga pendidik dari P3K paruh waktu, sehingga pihaknya akan melakukan retribusi P3K lama ke sekolah-sekolah swasta supaya tidak menumpuk tenaga guru di sekolah negeri dan akan dilakukan pada tahun ajaran baru tahun 2026-2027.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Piala Dunia telah tiba. Kami, Satgas Pamtas RI RDTR, dari garis depan penjaga kedaulatan bangsa, turut menjambut genggam gembita pesta bola sejagat Piala Dunia 2026.
1: Mari saksikan perjuangan bintang-bintang dunia memperebutkan trofi emas Piala Dunia. Pastikan Anda tidak ketinggalan momen bersejarah ini.
2: Tonton tayangan visualnya di TVRI dan dengarkan gempita sorak-sorainya di RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Selamat menyaksikan Piala Dunia 2026. Garuda di dadaku, Indonesia hatiku.

0: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Komunikasi dan Digital terkait penataan organisasi di lingkungan unit pelaksana teknis, masyarakat perlu dilibatkan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal di atas, perlu dilakukan konsultasi publik atas rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis bidang monitor spektrum frekuensi radio dan infrastruktur digital dan rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang kriteria klasifikasi unit pelaksana teknis bidang monitor spektrum frekuensi radio dan infrastruktur digital. Unit pelaksana teknis bidang monitor spektrum frekuensi radio dan infrastruktur digital merupakan unit pelaksana teknis Kemkomdigi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kemkomdigi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1, selamat malam. Berjumpa lagi bersama tim Atambua Malam. Ada saya Yanti Kima yang menemani Anda semuanya di malam hari ini. Selamat malam. Selamat melanjutkan aktivitas di malam hari ini dan mengawali kebersamaan kita. Kami akan hadirkan mini drama dengan judul Bukan Salah Takdir, produksi RRI Ambon.
2: Ya, itu kan bukan lagi hal-hal yang istilahnya tersembunyi sih, tapi dia sudah menjadi persoalan sosial yang dampaknya akan pada berpengaruh pada ekonomi, mental, terus juga berdampak dalam istilahnya kriminalitas lah yang berkaitan dengan hukum. Jadi yang perlu kita garis bawahi itu bahwa diperlukan kerjasama sih dari berbagai pihak, baik pemerintah, keluarga, sekolah maupun masyarakat untuk mencegah semakin
3: Ayah, jadi gimana ini?
4: Ayah juga gak ada ide, Bu.
3: Beras habis. Susu Adi juga sudah habis. Kontrakan belum kita lunasi. Sementara tabungan kita juga sudah habis, Ayah. Cincin kawin juga sudah kita jual.
4: Maafkan Ayah ya, Bu. Ayah belum bisa membuat ekonomi kita lebih baik.

0: Diam ya, Dek ya. Kayaknya Adi lapar ya.
1: Masih ada bubur sisa gak, Bu?
0: Sudah habis pagi tadi.
1: Bagaimana kalau kita nyolong di minimarket depan?
0: Ayah?
1: Tidak ada jalan lain lagi, Bu. Kalau gak mencuri, kita mau makan apa? Ayah ini belum dapat pekerjaan.
0: Tapi ayah yakin.
1: Untuk kali ini saja, Bu. Hanya ini yang bisa kita lakukan untuk bertahan.

0: berarti ibu dengar aba-aba dari ayah ya. Kalau ayah bilang A, berarti ambil. Kalau ayah bilang S, berarti ibu stop dulu. Kode S, kalau ayah lihat situasi lagi kurang bagus atau ada orang lewat. Nanti ayah bertugas untuk menutupi tubuh ibu dari CCTV sama lalu lalang orang-orang.
1: Ya, ibu mengerti ayah.
0: Semua barang disimpan di baju ibu yang paling dalam.
1: Baik, baik ya.
0: Ingat, kita hanya ambil susu dan beras 5 kiloan aja. Nanti kita titip Adi di tetangga. Kita hanya beraksi setengah jam.
1: Baik, oke ayah.

0: Ibu takut ya.
1: Santai, Bu.
0: Tapi tangan ibu gemetaran.
1: Gak apa-apa. Ayo, mulai. Mumpung sudah di rak susu.
0: Baik, baik.
1: Bu, sekarang kita ke rak beras. Ayo. Bu, ada yang datang, Bu.
2: Maling.
1: Bu, lari, Bu.
0: Iya. Ayo, kita lari, ayo.
1: Mana orangnya? Ayo, Bu, cek, Bu.
0: Ibu capek, ayah. Ibu capek.

0: Wah, malingnya kita tabrak.
1: Ayah, ayah tolong.
2: Maaf bu, ayah harus membuat ibu ikut melakukan ini.
3: Cepat lari bu, sebelum.
4: Mereka tuh sampai takut kan dengan resiko hukum gitu karena judi online.
1: Ayah, ayah, ayah, tolong, tolong suamiku meninggal, tolong, tolong suamiku, tolong.
0: Hah, gak usah ditolongin.
1: Orang-orang kayak begini tidak usah perlu dikasihani.
5: Betul, ayo cepat bawa dia ke kantor polisi, ayo.
6: Ya.
1: Tapi suamiku meninggal. Tolong dibawa dulu ke rumah sakit, tolong.
0: Alah,
3: alah.
1: Tolong, tolong suamiku, tolong.

Kadang kita punya alasan untuk membuat kesalahan, meski sadar konsekuensinya. Demikian mini drama Bukan Salah Tagir. Pemeran dalam sandiwara ini, Yuval sebagai ayah, Eka Koli sebagai ibu, Rafli berperan sebagai karyawan, teknisi Exwit, dan saya Jun Hehakaya. Sampai jumpa.

91,5 Pro 1 Attambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Attambua.

0: Pendengar Pro 1 RRI Attambua, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami di malam hari ini. Sekarang pukul 19.32 menit dan malam hari ini kita akan bersama ya dengan founder komunitas Belajar of Tilun dari Kabupaten Timur Tengah Selatan terkait dengan kegiatan mereka ya, bagaimana visi mereka, program sampai tantangan yang mereka hadapi seperti apa begitu ya. Dan kesempatan kali ini kita akan berbincang bersama foundernya, founder komunitas Belajar of Tilun ini ya, sebuah komunitas yang fokusnya itu pada pengembangan kapasitas masyarakat melalui metode belajar yang relevan dengan lingkungan sekitar begitu ya. Kita sudah bersama dengan Kakak Neno Anderia Saluk yang sudah bersama kita di ujung telepon. Selamat malam Kakak Neno. Iya, disapa ya, Kakak Neno ya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Selamat malam Kak.
0: Iya, selamat malam Kakak Neno. Apa kabar hari ini?
1: Iya, kabarnya baik Kak.
0: Kabar baik. Bagaimana ya, dengan anggota komunitasnya juga? Apakah semuanya baik-baik saja begitu?
1: Iya Kak, kalau kita di sini untuk saat ini semua baik-baik saja. Kak.
0: Semua baik-baik. Semoga ya, baik terus begitu ya.
1: Amin.
0: Amin. Baik. Kakak Neno, ini kita mau bicara tentang komunitas Belajar of Tilun yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan ya.
1: Iya, Kak.
0: Mungkin bisa diceritakan seperti apa sih awal mula berdirinya komunitas ini?
1: Iya.
0: Ini pendirinya sendiri adalah Kakak Neno begitu ya?
1: Iya, benar. Iya,
0: baik, Kak.
1: Iya, Kak. Jadi sebenarnya awalnya adalah Saya karena juga berasal dari kampung dengan berbagai pengalaman yang saya rasakan sebagai orang kampung yang kemudian bersekolah di kota, saya juga merasa terpanggil untuk kembali ke kampung untuk melakukan sesuatu. Jadi awal mulanya adalah mau membuka semacam taman bacaan gitu Kak. Tapi seiring perkembangannya waktu ya, yang kita lakukan adalah kita mengembangkan semacam pendidikan alternatif. Itu dengan metode pendekatannya pendidikan kontekstual. Jadi anak-anak ini belajar terkait dengan apa yang mereka alami dalam kehidupan mereka sehari-hari. Budaya, makan, pakaian dan sebagainya gitu.
0: Baik. Kalau ini di berdirinya di TTS ya, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kalau boleh tahu tepatnya di mana, di Kota Soenya kah atau di mana nih?
1: Ya Kak, kalau komunitas Belajar of Tilun ini lokasinya di Desa Webo, Kecamatan Kuan Fatu.
0: Baik, sejak kapan berdirinya?
1: Berdirinya dari sejak Juli 2020. Jadi hingga saat ini sudah berjalan 6 tahun.
0: Baik. Kalau untuk anggota komunitasnya sendiri berasal dari mana saja?
1: Iya Kak. Jadi ini sebenarnya kita terbuka untuk siapa saja yang mau belajar gitu Kak.
0: Iya.
1: Jadi kita memang sedikit berbeda dengan sekolah formal. Kalau sekolah formal itu anak-anak harus mendaftar dulu. Kalau kita terbuka untuk siapa saja yang mau belajar.
0: Berarti
1: kita terbuka untuk kok. Iya Kak.
0: Berarti untuk
1: kita terbuka untuk orang-orang di desa Ebo, dan juga orang-orang di desa tetangga gitu Kak.
0: Tapi sejauh ini umum ya, tidak ada batasan usia begitu. Siapa
1: iya,
0: saja yang
1: benar,
0: belajar.
1: Iya, benar.
0: Baik, ini namanya.
1: Tapi memang sejauh ini yang paling banyak yang belajar itu adalah anak-anak Kak,
0: dengan anak-anak
1: pemuda.
0: Baik. Nah, ini namanya Of Tilun begitu.
1: Iya Kak.
0: Apa ada makna tersendiri begitu dari nama ini, mungkin ada atau ada filosofi yang terkandung di dalamnya begitu?
1: Iya Kak, jadi sebenarnya nama Of Tilun ini adalah semboyan dari kampung Desa Ebo ini ya. Jadi sebenarnya Of Tilun itu sebenarnya bahasa kiasan, kalau misalnya diartikan dalam bahasa Indonesia itu artinya mengayomi dan mengumpulkan orang-orang yang ada di sini untuk melakukan sebuah gerakan menuju sebuah tujuan lah gitu.
0: Baik. Ini sudah cukup lama ya, sejak tahun 2020 berarti sudah hampir 6 tahun berjalan.
1: Iya, hampir 6 tahun.
0: Baik. Nah, sejauh ini program-program apa saja yang sudah dijalankan oleh komunitas ini?
1: Iya, Kak. Sejauh ini yang kita lakukan adalah lebih banyak di program pendidikan. Selain pendidikan kontekstual yang saya jelaskan tadi, kita juga membantu beberapa anak yang secara ekonomi tidak mampu kuliah. Kita juga membantu menakar yang kuliah, atau kita mencari donatur yang bisa membantu mereka untuk mereka kuliah. Selain itu juga kita mengajak beberapa anak muda untuk kembali bertani, dan itu bisa membantu perekonomian mereka gitu.
0: Baik, ini sudah berapa banyak anak muda begitu yang mereka terbantu begitu dengan donatur-donatur yang ada?
1: Sejauh ini kita sudah ada 6 orang. Enam orang yang kita bantu untuk kuliah. Tahun ini juga kita sedang mempersiapkan 3 orang untuk kuliah lagi.
0: Baik, semuanya dari donatur begitu?
1: Ada 2 orang yang tahun lalu baru kita berhasil dapat KIP kuliah. Kalau yang lain itu donatur, Kak.
0: Baik. Ini donaturnya berasal dari mana saja? Dari mungkin dari donatur lokal ya di TTS, atau mungkin ada dari daerah lain begitu?
1: Iya, donaturnya dari daerah lain, Kak. Dari Jakarta, ada yang dari Surabaya, Kak.
0: Baik, jadi komunitas ini menjadi

0: sekali ada anak-anak begitu yang mereka ikut dibandingkan dengan orang dewasa begitu.
1: Iya kak, kita sudah satu tahun terakhir ini kita sudah ada gerakan semacam sekolah orang tua. Kita fokus kepada orang tua, mereka belajar bagaimana cara mendidik anak itu. Karena kita melihat cara kita mendidik anak di komunitas ini memang sedikit berbeda dengan orang tua. Jadi kita ingin ada kesamaan pemahaman terkait dengan pendidikan anak. Termasuk ada kelas juga untuk orang tua bisa belajar bagaimana mengolah pangan lokal yang bisa dimanfaatkan baik untuk anak-anak konsumsi sebelum ke sekolah maupun di rumah lah gitu.
0: Baik, yang memberikan pemahaman itu, yang memberikan sosialisasi itu?
1: Yang berikut sosial itu dari kami sendiri juga kami mendatangkan teman-teman yang punya kompetensi di bidang itu kak. Bisa melalui Zoom, ada yang juga bisa kita lakukan pertemuan langsung gitu kak, offline.
0: Baik, luar biasa ya semangatnya ini bersama teman-teman ya, kakak Neno bersama teman-temannya di komunitas. Nah ini tadi disampaikan bahwa banyak anak-anak yang ikut begitu ya, dibandingkan dengan orang dewasa begitu, walaupun memang programnya ada begitu. Nah ini bagaimana cara komunitas mengajak masyarakat supaya mereka terlibat aktif, bukan hanya anak-anak mereka saja, tetapi orang tua juga mereka mau aktif begitu dalam kegiatan belajar ini, seperti yang tadi sudah disampaikan.
1: Iya kak, sebenarnya ini juga gampang-gampang sulit ya kak. Nah tapi yang kami lihat adalah anak-anak ini jadi pintu besarnya kami untuk itu juga masuk ke orang tua. Nah, kami melihat juga sebenarnya sudah ada kesadaran dari orang tua untuk menyekolahkan anak. Nah kesadaran itu yang kami manfaatkan untuk kami masuk ke orang tua. Kami juga menjelaskan bahwa menyekolahkan anak bukan hanya kita siap secara ekonomi, tapi kita juga harus mendidik mereka bertanggung jawab sebagai orang tua. Bagaimana mengasuh mereka, bersama mereka untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Jadi orang tua yang ada di sini juga mereka senang, mereka tertarik dengan program sekolah orang tua ini. Mereka ingin belajar juga bagaimana mengasuh anak, bagaimana menyiapkan makan untuk anak, dan bagaimana menyiapkan masa depan untuk anak.
0: Berarti komunitas ini juga memanfaatkan potensi lokal begitu untuk bahan pembelajaran begitu.
1: Iya benar kak. Jadi salah satu contohnya adalah anak-anak kami ini sudah sangat terampil membuat tempe dari kacang-kacang lokal. Jadi anak-anak yang kami didik ini mereka sudah buat tempe dan sudah jualan di desa sendiri, di kampung sendiri. Jadi baik ini salah satu contoh bagaimana kita memanfaatkan potensi yang kita punya untuk anak-anak bisa belajar gitu.
0: Baik, sejauh ini nih Kak Neno ya, hampir 6 tahun berjalan, tantangan apa saja yang paling sering dihadapi ketika melakukan pendampingan pembelajaran di masyarakat?
1: Sebenarnya paling sulit itu adalah bagaimana membangun mindset orang tua bahwa apa yang kita lakukan ini punya tujuan, punya manfaat yang baik untuk masa depan anak-anak gitu, termasuk masa depan kampung kita sendiri. Karena banyak orang tua di sini yang pendidikannya masih sebatas SD, SMP. Jadi untuk kita menjelaskan ini memang butuh waktu yang tidak sedikit gitu kan. Jadi kalau sampai masuk ke tahun ke-6 ini baru kita perlahan berhasil masuk, kita bikin kelas orang tua, baik kami itu adalah sebuah prestasi. Karena untuk membuat orang tua percaya kepada kita, mau tertarik untuk bagaimana sama-sama kita membangun pendidikan ini jadi yang baik, itu tidak gampang.
0: Baik, nah ini juga menjadi salah satu usaha harus ekstra keras begitu ya, istilahnya bagaimana membangun kepercayaan begitu ya para orang tua terhadap komunitas ini begitu ya, sudah mempercayakan anak-anak mereka untuk dididik, dikasih belajar begitu. Nah ini bagaimana nih membangun komunitas, membangun kepercayaan para orang tua ini untuk anak-anak mereka supaya bisa dididik

0: komunitas ini?
1: Iya, sebenarnya salah satunya adalah mereka juga melihat perubahan di anak-anak mereka sendiri. Hmm. Bahkan ada beberapa orang tua juga mengaku ketika kita melakukan pertemuan dengan orang tua, hmm. ada orang tua yang bersaksi bahwa mereka melihat ada perubahan dari anak-anak mereka gitu, hmm. baik dari segi mental maupun pengetahuan. Begitupun kita mendapat pengakuan juga dari sekolah formal bahwa tanpa kehadiran kami, mungkin anak-anak yang mereka didik ini tidak sebagus sekarang gitu. Hmm. Jadi mereka juga mengakui bahwa kehadiran kami itu menolong mereka, sehingga ada anak-anak yang sebenarnya mereka tidak mampu tangani di sekolah, baik dari segi pengetahuan dan karakter, ternyata di off di Lun mereka bisa belajar dengan baik dan itu sangat terlihat di sekolah. Hmm. Kemudian orang tua juga ada beberapa orang tua yang percaya kepada kami juga bahwa kami ini sedang mentransfer hal-hal baik, sehingga kepercayaan yang sudah dari awal kami coba tanamkan itu terus bertumbuh gitu ya Kak. Karena sampai sekarang sejak kita mulai juga, kita tidak pernah berjalan mundur, tapi kita selalu berjalan maju.
0: Harus maju.
1: Di sisi lain juga ya, kita punya relasi dengan teman-teman yang ada di tempat lain, yang punya hati untuk bisa membantu anak-anak di sini. Jadi anak-anak yang kita lihat punya kemampuan, punya potensi, kita bisa bantu dengan beasiswa untuk mereka bisa berkuliah. Jadi kepercayaan itu semakin hari ini semakin bertambah.
0: Baik, berarti sudah ada perubahan nyata yang sudah dirasakan oleh masyarakat begitu ya, akan hadirnya komunitas ini. Baik. Nah, ini yang menjadi tantangan juga nih Kak Neno, bagaimana supaya komunitas ini menjaga keberlanjutan program supaya tetap berjalan, bukan hanya 6 tahun, 10 tahun, bahkan selamanya begitu.
1: Iya Kak. Jadi ini saya mau cerita bahwa kami ini juga seperti yang tadi saya bilang bahwa kita disupport oleh teman-teman baik beasiswa dan termasuk kami disupport untuk jika kita membutuhkan guru gitu Kak, fasilitator istilah kami di sini gitu. Karena awalnya saya kembali juga saya sendiri ya Kak gitu. Nah, sekarang ini saya mencoba untuk melibatkan anak-anak dari sini yang baru selesai kuliah. Mereka mengajar sekolah formal tapi masih ada waktu di sore hari. Saya melibatkan mereka, mengajar mereka untuk bagaimana kita sama-sama membangun komunitas ini gitu Kak. Jadi bagi saya ini salah satu strategi jangka panjang bagaimana komunitas ini akan terus berjalan, walaupun kemudian saya juga tidak ada di situ lagi gitu Kak. Jadi saya ingin anak-anak yang kami didik juga nanti, anak-anak yang sudah mendapatkan beasiswa ini, mereka punya komitmen untuk kembali ke Webo untuk mengabdi optimum dan terus melanjutkan program dan gerakan yang kita sudah lakukan ini.
0: Baik, Kak Neno. Melihat berbagai macam program yang dijalankan begitu ya, kerjasama dibangun dengan berbagai pihak ya, seperti yang sudah disampaikan tadi. Nah, apakah di sini juga ada dukungan dari pemerintah begitu untuk komunitas ini?
1: Sejauh ini Kak, kami belum pernah mendapat dukungan dari pemerintah. Kami hanya di satu tahun kemarin ada aspirasi dari masyarakat ke kami, kalau memang memungkinkan kami membuka PAUD untuk anak-anak. Jadi setelah menjaring aspirasi itu, tahun lalu kami mencoba rintis PAUD dengan pendekatan yang sama seperti pendekatan yang kami lakukan sebelumnya. Dan baru kemarin kami mencoba mengajukan permohonan izin, tapi belum, sampai sekarang belum belum ada kabar lanjutan gitu Kak. Jadi mungkin ke depan kalau sudah ada izin, ya mungkin kita akan mendapat support dari pemerintah. Tapi sejauh ini belum, sejauh 6 tahun ini belum pernah.
0: Baik, semoga ada kabar baiknya nanti ya Kak Neno.
1: Iya Kak.
0: Baik. Nah, ini kalau untuk komunitas ini juga mengangkat nilai budaya begitu dan kearifan lokal untuk proses belajar mengajar.
1: Iya Kak.
0: Oke. Baik. Kak Neno, sebenarnya masih ingin berbincang lebih jauh lagi tentang komunitas ini, mungkin di lain waktu. Tapi karena memang keterbatasan waktu begitu ya.
1: Iya kak.
0: Dari Kak Nino sendiri, apa harapan Kak Nino terhadap generasi muda yang ada di desa?
1: Iya kak.
0: Cara umumnya kalau di selatan begitu.
1: Iya kak. Kalau dari saya ya, pengetahuan itu ada di kampung. Jadi kita orang-orang kampung itu punya pengetahuan lokal yang semestinya pengetahuan itu jangan mati, tapi terus kita gali, kita kembangkan dan perlu kita pertahankan. Karena pengetahuan itu yang membuat orang tua kita, nenek moyang kita bertahan dan kita ada sampai saat ini.
0: Baik.
1: Itu saja, Kak.
0: Kemudian pesan apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat ya, supaya mereka mau terus semangat untuk belajar ya, berkembang bersama lingkungan sekitar, kemudian mau mendukung anak-anak mereka untuk belajar?
1: Pesan saya, pendidikan yang relevan saat ini adalah pendidikan kontekstual. Pendidikan yang bagaimana mengenal jati diri, dari mana kita berasal. Jadi jika ada pendidikan kontekstual yang kita, dibangun oleh seseorang dimanapun itu, bagi saya masyarakat itu perlu mendukung, karena itu pendidikan yang sangat relevan dan kita butuhkan saat ini.
0: Baik Kak Nino, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan begitu ya. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa memberikan motivasi bagi kita semua untuk bisa terus belajar begitu ya, bisa terus peduli dengan lingkungan sekitar seperti yang sudah Kak Nino bersama dengan anggotanya begitu ya, teman-temannya di komunitas Belajar of Tilun ini, supaya bersama-sama membangun masyarakat yang lebih mandiri, lebih berdaya seperti itu.
1: Terima kasih Kak.
0: Baik, terima kasih sekali lagi. Selamat malam Kak Nino, salam juga ya untuk teman-teman juga adik-adik di komunitas of Tilun.
1: Ya, selamat malam Kak.
0: Selamat malam. Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, demikian perbincangan kita bersama dengan Kakak Nino Andrea Saluk, founder komunitas Belajar of Tilun yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan, yang sudah berbagi ceritanya, yang sudah menginspirasi kita begitu ya, tentang bagaimana mengembangkan kapasitas masyarakat melalui pembelajaran yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Semoga ini juga bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita untuk sama-sama membangun masyarakat yang bisa lebih mandiri, juga lebih berdaya seperti itu. Baik, terima kasih untuk kebersamaan Anda di malam hari ini. Tetap bersama kami pendengar, karena di pukul 20 nanti kita akan ikuti warta berita dari program 3 Radio Republik Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
0: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
3: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level 17.550 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
3: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5,61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar 16.500 rupiah per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
2: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak penganggur, kita intervensi bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik, sehingga rupiah akan menguat. Okay. Kita akan masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
4: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara. Itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi. Walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya di kuartal pertama cukup tinggi ya, sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40.000 ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
5: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira...
7: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Voldunetzing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta-merta.
6: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta-merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta-merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
7: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
8: Seperti yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh gak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
7: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saya sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Kami informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan tapi pembuatan kiswah termasuk juga melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan Museum Arsitektur Dua Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antaranya ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta Sumur Jamjan. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh miniatur replika Masjidil Haram di ruang penerima tamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswah terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswah Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi tim media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, media center haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatu Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makarot untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219 terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389. Disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
12: Alhamdulillah, saya sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, terima kasih banget.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah di Soekarno-Hatta ini, yaitu sebanyak 24.037 jiwa, dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah tahun haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan Haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisfu Fitri Sirait melaporkan. Allahumma labbaik
13: labbaik la syarika lak labbaik. Langkah kaki jemaah haji di asrama haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution, seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat-saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT Asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan Asrama Haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal Asrama Haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap tetes air mata, keberangkatan, dan doa yang dipanjatkan dari tahun ke tahun. Di sini, kesibukan tak mengenal waktu mengikuti ritme kedatangan kloter yang tak menentu. Pedagang koperasi Asrama Haji Medan, Rahmaini, mengatakan mereka menyediakan segalanya, mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga gamis-gamis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari Tanah Suci.
14: Alhamdulillah, lancar. Tapi karena ini dengan 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya nggak seperti tahun lalu juga.
15: Kenapa jemaahnya?
14: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Dan sampai di jalan, malam habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu apa untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki, kan ada bar.
15: Lagi?
14: Gamis kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar nggak ada lagi. Tapi juga ada nih dia kan, oleh-oleh. Oleh-oleh haji, seperti kurma, coklat, kacang-kacangan, almond, kuskasi, juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak, misalkan tidak mau repot, boleh berbelanja di sini, kita sediakan.
13: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang kuat. M. Rahmanto sedang sibuk dengan jemarinya yang lincah, memperkuat tas-tas jemaah haji agar tahan selama perjalanan panjang ke Mekah. Ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
16: Jadi terkait tentang tas kita, cemana bang?
17: Ya ini, kalau menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambah ini supaya lebih kuat lagi.
16: Lebih kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya cemana bang? Berapa harganya untuk memperkuatnya bang?
17: 20 ya.
16: semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya, Bang? Banyak, Bang?
17: Terhitung.
16: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya, Bang?
17: Ya, gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran
18: nggak pas.
17: Paskanlah bentuknya.
16: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa, Bang?
17: Nih, 5.000 aja.
19: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Nopi mengatakan musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
20: Ya, perlengkapan haji, bajunya, telekungnya, jilbab, ya, olulingnya juga. Ya, kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga lengkap, Bang. Kadang ada, kadang tidak.
16: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
20: Ya, selesai mereka inilah dari proses jemaah. Jadi waktu orang mereka tuh makan, sambil jalan kan.
16: Orang kakak ini buka asal dari jam berapa ke berapa?
20: Dari subuh sampai mereka tidur.
16: Setidaknya lumayan lah, Kak, gitu ya penjualannya.
19: Asrama Haji Medan memang tempat transit keberangkatan ibadah haji. Namun di tempat ini ada banyak harapan yang hidup bersamaan. Harapan para jemaah untuk menjadi haji yang mabrur. Dan harapan para pedagang kecil yang menggantungkan rezeki dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja, menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Nobi, dan Rahmanto, musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. Dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay dan Nispu Fitri, Pro 3 RRI, terus mudara untuk

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana memanggil I-League selaku operator kompetisi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 rampung dihelat. Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final Championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan I-League sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau Championship ini sebelum juga I-League selesai. Yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di Championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang tidak diinginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur Championship berjalan dengan lancar.
0: Sementara itu, pelatih tim Garuda Yaksa FC Widodo Cahyono Putra mengaku senang dan bangga mampu membawa timnya menjadi juara Championship sekaligus promosi ke divisi utama atau Super League untuk pertama kalinya. Namun lebih dari itu, Widodo menyatakan kemenangan yang diraih timnya menjadi kemenangan bersama untuk semua tim, terutama yang berhasil promosi ke Super League.
2: Sangat gembira ya bagi kami, tapi ini kita juga sama untuk PSS juga, kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan. Ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
0: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya setelah mengalahkan PSS Sleman di partai final akhir pekan lalu melalui adu penalti. Selain Garuda Yaksa dan PSS Sleman, Adi Yaksa FC sebagai tim peringkat ketiga juga ikut promosi ke Super League. Championship musim 2025-2026 juga tercatat sebagai musim perdana penggunaan video asisten referee atau VAR yang diimplementasikan di 273 pertandingan. Dari Jakarta, Mira Pungsinoli, Pro 3 RRI, terus

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
2: Lima Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
3: Koma 5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
4: Piala Dunia telah tiba. Kami, Satgas Pamtas RI RDTR, dari garis depan penjaga kedaulatan bangsa, turut menjambut genggam gembita pesta bola sejagat Piala Dunia 2026.
5: Mari saksikan perjuangan bintang-bintang dunia memperebutkan trofi emas Piala Dunia. Pastikan Anda tidak ketinggalan momen bersejarah ini.
6: Tonton tayangan visualnya di TVRI dan dengarkan gembita sorak-sorainya di RRI. Kali di udara, tetap di udara.
4: Selamat menyaksikan Piala Dunia 2026. Garuda di dadaku, Indonesia hatiku.

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Skolastika Peong, penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu. Senang sekali hari ini boleh kembali menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian, pendengar setia Radio RRI Atampu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar untuk kita semua hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat, kuat, dan tentunya kita semua dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin Bapak Ibu. Di hari ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur untuk kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami yang kami rasakan hari lepas hari, bahkan sampai pada saat hari ini. Tuhan begitu baik, masih menjaga kami, memelihara kami, masih Oh Tuhan menyertai kehidupan kami sampai pada saat ini. Bapa yang baik, di hari ini kami mempersiapkan seluruh kehidupan kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kami agar kami tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi kami juga boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Sekali lagi, shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, di hari ini saya akan membawa renungan firman Tuhan dengan tema melibatkan Tuhan. Sekali lagi, tema renungan saya pada hari ini yaitu melibatkan Tuhan. Bicara soal melibatkan Tuhan, pasti kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dalam setiap kehidupan kita, kita berusaha untuk melibatkan Tuhan. Melibatkan Tuhan itu memang sangat penting, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Tuhan itu punya peran penting dalam kehidupan kita, atau kita bisa berkata bahwa Tuhan yang pegang kendali seluruh kehidupan kita. Tuhan pemilik kehidupan kita. Dia yang punya langit dan bumi, bahkan seluruh yang ada, ya, semua yang ada, bahkan kehidupan kita, nafas kita pun, semua yang kita punya adalah milik Tuhan. Sebab itu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan di dalam segala hal. Menyadari bahwa kita adalah manusia yang rentan sekali dengan kejatuhan, rentan sekali dengan kelemahan, kita bisa lemah, kita bisa jatuh, ya, maka kita perlu melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita melibatkan Tuhan, maka kita sedang percaya akan kekuatan dan kuasanya Tuhan. Amin. Kita sedang percaya bahwa Dia sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan buah anggurnya." Wow, betapa dahsyatnya firman Tuhan hari ini yang datang kepada kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang melibatkan Tuhan, hal yang pertama yang akan dia lakukan adalah dia akan terus percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi, ya, dalam kehidupannya. Seperti ayat 5 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu." Kita percaya kepada Tuhan bukan hanya sekedar perkataan kita saja, tetapi bahkan hati kita juga harus percaya kepada Tuhan. Ketika kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita sedang menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa Dia sanggup untuk melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang tahu yang terbaik, yang kita perlukan, yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Percaya

Pada Tuhan, artinya kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan. Bahkan dalam terjemahan lain dikatakan, percayakanlah dirimu. Ya, kita harus mempercayakan diri kita kepada pribadi yang tepat, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita hanya percaya kepada Tuhan. Jangan pakai pengertian kita, jangan pakai pikirannya kita, sebab pikiran kita kadang-kadang bisa menyesatkan kita. Tetapi yang Tuhan mau di hari ini kita lakukan adalah, mari kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kadang-kadang kita berkata di mulut kita bahwa kita percaya kepada Tuhan, tapi hati kita tidak percaya. Masih ada kebimbangan, masih ada keraguan, masih ada kekhawatiran, masih ada kecemasan. Tuhan mau kita percaya dengan segenap hati kita atau seluruh hati kita. Segenap kehidupan kita, kita harus percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak akan hidup dalam kekhawatiran lagi. Dia tidak akan hidup dalam kecemasan lagi. Ya, kenapa? Karena dia tahu Tuhan yang pegang kendali seluruh kehidupannya. Orang yang percaya kepada Tuhan tahu bahwa Tuhanlah yang memegang seluruh kehidupannya. Jangan kita memakai kekuatan kita sendiri, sebab kita terbatas. Tetapi mari kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita dengan apa? Satu, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, ketika kita mengatakan saya mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan saya, maka yang kedua yang harus saya lakukan adalah saya akan mengakui Tuhan atau mengingat Tuhan. Ayat 6 dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Dalam terjemahan BMK dikatakan, ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kamu lakukan. Kalau kita berkata bahwa saya mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka diingatan kita harus ada Tuhan. Jangan kita sudah berjalan jauh baru kita ingat, oh iya ya, saya harus tanya Tuhan dulu. Oh iya ya, saya lupa berdoa. Oh iya, saya lupa bertanya sama Tuhan. Berarti kita tidak mau melibatkan Tuhan. Orang yang melibatkan Tuhan, dia akan ingat Tuhan dalam segala hal. Dia mau melakukan segala sesuatu, dia akan ingat Tuhan. Dia mau bekerja, dia ingat Tuhan. Mulai dari dia bangun tidur, mulai dari dia buka mata, dia akan ingat pribadi yang menolong kehidupannya, yaitu Tuhan. Kalau kita berkata bahwa saya percaya kepada Tuhan, saya mau melibatkan Tuhan, maka dalam ingatan kita taruhlah Tuhan. Taruhlah Tuhan yang terutama dalam kehidupan kita. Taruhlah Tuhan sebagai tempat yang terutama dalam hati kita, dalam pandangan kita. Ya, ingat akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita ingat Tuhan dalam kehidupan kita, kita mau melakukan dosa pun kita sudah takut. Aduh, takut. Jangan. Ini menyakiti hati Tuhan. Ini berdosa di hadapan Tuhan. Ya. Orang yang selalu mengingat Tuhan dalam kehidupannya, ya, dia tidak akan gampang jatuh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia tidak akan gampang melakukan dosa. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang menyakiti hati sesama dan hati Tuhan. Dia akan benar-benar menjaga dirinya. Kenapa? Karena dalam ingatannya hanya Tuhan. Hanya Tuhan dan perintah-perintah-Nya. Hanya Tuhan dan setiap perkataan-perkataan firman yang diingat. Inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kalau kita mau melibatkan Tuhan, maka kita harus sudah siap mengingat Tuhan dalam segala hal. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ayat 6 dalam versi BMK dikatakan, ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kamu lakukan, maka ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Kalau kita mau mendapatkan hidup yang baik, kalau kita mau melihat hari-hari hidup yang baik, kalau kita mau melihat keluarga kita dalam keadaan baik, kalau kita mau lihat rumah tangga kita diberkati Tuhan, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan keharmonisan, kalau kita mau lihat hidup kita aman dalam perlindungan Tuhan, maka taruh dalam ingatan kita adalah Tuhan. Tuhan yang terutama, Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan harus dalam posisi yang paling tinggi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita ingat Tuhan, maka Dia akan menunjukkan kepada kita bagaimana untuk memperoleh kehidupan yang baik. Amin. Jadi Tuhan itu sumber segala-galanya. Ketika kita ingat Tuhan, Dia akan menunjukkan jalan mana yang harus kita lalui. Ya, Dia akan menunjukkan bahwa ini tidak benar, tapi ini yang benar. Dia akan membuka kepada kita hal-hal yang luar biasa.
Mari kita belajar untuk ingat Tuhan dalam segala hal. Jangan seperti lagu sekuler, aku mau makan, ku ingat kamu, aku mau tidur, ku ingat kamu. Jangan, ingat Tuhan. Kalau orang dunia saja bisa bernyanyi lagu seperti itu, maka kita juga anak Tuhan seperti itu. Mau makan, ku ingat Tuhan, mau minum, ku ingat Tuhan. Bahkan dalam segala hal yang kita lakukan, kita ingat Tuhan. Supaya kita bertindak hati-hati, kita ditunjukkan kepada Tuhan jalan mana yang harus kita lalui, dan kita akan menerima hal-hal yang baik daripada Tuhan. Yang ketiga, kalau kita berkata bahwa saya mau melibatkan Tuhan, maka kita sudah siap ikut aturannya Tuhan. Kita sudah siap untuk ikut perintah-perintah Tuhan. Ayat yang ketujuh dikatakan, janganlah menganggap dirimu lebih pandai daripada yang sebenarnya. Taatilah Tuhan dan jauhilah yang jahat. Ini perintah Tuhan. Kalau kita mau melibatkan Tuhan, berarti kita sudah siap untuk melakukan perintah Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Jangan menganggap dirimu sendiri bijak, atau jangan jadi orang sombong, jangan jadi orang sok pintar, ya. Tetapi rendahkanlah dirimu, rendahkanlah hatimu kepada Tuhan. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ini adalah aturan daripada Tuhan. Engkau harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Engkau harus hidup takut akan Tuhan, dan engkau harus menjauhi segala kejahatan. Inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tiga hal yang perlu kita lakukan dalam melibatkan Tuhan, yaitu kita harus percaya kepada Tuhan, yaitu kita harus ingat Tuhan dalam segala hal, yaitu kita harus siap melakukan perintah Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Ya, harus takut akan Tuhan dan menjauhi segala kejahatan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika tiga hal ini kita lakukan, ayat 10 dikatakan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Betapa luar biasanya berkat Tuhan yang akan mengalir dalam kehidupan kita ketika kita hidup melibatkan Tuhan. Bukan saja berkat jasmani, tapi berkat rohani. Bukan saja berkat rohani, tapi berkat jasmani. Tuhan tidak akan membiarkan kita hidup dalam kelaparan ketika kita hidup takut akan Tuhan. Tetapi Dia akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Dia akan menyediakan berkat dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka penyertaan dan penyediaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita. Mari belajar untuk melibatkan Tuhan dalam segala hal. Mari belajar mengandalkan Tuhan. Percaya, Dia Tuhan yang tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan di hari ini, mengingatkan setiap kami bahwa kami harus melibatkan Tuhan dalam segala hal. Kami harus percaya kepada Tuhan, kami harus ingat akan Tuhan, dan kami harus siap melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Biarlah Tuhan menolong setiap kami. Hamba berdoa hari ini untuk mereka yang sedang mendengarkan siaran radio mimbar agama Kristen pada hari ini. Mereka yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Mereka yang mengalami pergumulan, kiranya Tuhan boleh memberikan kepada mereka jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur bila firman Tuhan ini tidak saja berlalu begitu saja, tapi kami boleh mendengar dan melakukan firman ini di dalam kehidupan kami. Kuatkan setiap kami dan mampukan kami, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: la sangonia.
1: Atom 2 malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atom 2 malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atom 2 malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atom 2, kanal informasi dan inspirasi. ...91,5 Pro 1 Atom 2. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atom 2.
2: Pemuda pemuda Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah. Kami hanya satu. Hei pemuda-pemudi, hei seluruh rakyat Indonesia, mari kita berjalan terus dengan alat, antara lain alat persatuan Indonesia. Satu bahasa, satu darah air, satu bangsa Indonesia. Bersama-sama kita melanjutkan revolusi ini. Bersama-sama.

pendengar Pro 1 RRI atau buah di mana saja berada, berbagai informasi tentang kebudayaan adat istiadat akan kami hadirkan untuk Anda lewat info budaya ya. Pendengar, kali ini kita akan mengenal Mangokal Holi, yaitu tradisi Batak memindahkan tulang leluhur sebagai penghormatan. Dalam tradisi masyarakat Batak, ada sebuah ritual adat yang syarat makna penghormatan terhadap leluhur yang dikenal dengan Mangokal Holi. Tradisi ini adalah prosesi menggali kembali tulang belulang anggota keluarga yang sudah lama dimakamkan, dikubur begitu, untuk dipindahkan ke makam keluarga begitu ya. Dan menurut penjelasan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 2, ritual ini menjadi salah satu cara masyarakat Batak untuk menjaga hubungan spiritual dengan leluhur mereka, sekaligus untuk memperkuat identitas keluarga dan marga seperti itu. Dan Mangokal Holi ini adalah ritual ya, seperti yang tadi sudah disampaikan, untuk menggali kembali tulang belulang dari makam anggota keluarga, kemudian dipindahkan, disemayamkan di makam keluarga seperti itu. Dan sebelum mereka melakukan ritual ini, keluarga besar biasanya terlebih dahulu mereka melakukan berbagai rangkaian adat. Salah satunya adalah di tahap awal adalah mereka meminta izin dan restu kepada pihak hula-hula, yaitu keluarga dari garis ibu yang memiliki posisi penting dalam struktur adat Batak. Selain hula-hula, pihak keluarga juga mengundang bonaniari, tulang, juga kerabat lainnya untuk bisa hadir dalam proses adat tersebut. Dan tahap berikutnya yaitu Martonggo Raja, yaitu musyawarah keluarga untuk membahas tentang persiapan ritual begitu. Dan Martonggo Raja ini dilakukan satu hari sebelum pelaksanaan Mangokal Holi untuk membahas penentuan hari baiknya, kemudian berapa biayanya, kemudian tata cara pelaksanaannya seperti apa, kemudian pihak mana saja yang akan diundang begitu. Dan puncak ritual ini adalah penggalian makam leluhur yang mereka lakukan itu secara bergantian oleh anggota keluarga sesuai dengan urutan adatnya begitu. Jadi setiap anggota keluarga yang hadir dikasih kesempatan untuk menggali makam secara bergantian. Dan penggalian ini biasanya diawali oleh pihak bonani ari, kemudian dilanjutkan oleh tulang, dan selanjutnya oleh pihak para anak atau keturunan laki-laki begitu ya. Dan bonani ari mereka akan melakukan penggalian, diawali dengan penggalian dengan 3 kali ayunan cangkul, kemudian disusul dengan tulang, pihak paranak dengan ayunan yang sama begitu. Nah, setelah semua tulangnya itu ditemukan, tulang tersebut dibersihkan, kemudian dipindahkan ke tambak keluarga begitu ya. Dan tulang ini dibersihkan dari tanah, kemudian mereka bungkus dengan kain yang warnanya putih. Dan dalam beberapa praktek adat begitu, tulang ini juga mereka biasanya dilumuri dengan kunyit sebagai simbol kesucian dan penghormatan. Jadi kunyit ini fungsinya adalah untuk mengawetkan warna tulang belulang sekaligus sebagai pelambang kesucian dan penghormatan seperti itu. Nah, ini adalah sedikit tentang upacara Mangokal Holi, tradisi Batak memindahkan tulang leluhur sebagai penghormatan.

0: semoga karya ini bisa mewakili seluruh kecintaan kita terhadap Indonesia. Berdoa mulai. Indonesia
1: Mare! Seiring perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi, membuat permainan tradisional berangsur-angsur mulai ditinggalkan, bahkan terlupakan. Teknologi yang semakin canggih membuat banyak orang memilih memainkan gadgetnya. Congklak merupakan salah satu dari 2.600 permainan tradisional yang ada di Indonesia dan menjadi warisan budaya. Permainan ini memiliki banyak nama. Di Jawa dikenal dengan sebutan dakon, di Sumatera dikenal dengan sebutan congkak, sedangkan di Lampung permainan ini populer dengan nama dentuman lamban. Sementara di kawasan Sulawesi, permainan ini dikenal dengan istilah manggaleceng. Sementara dalam bahasa Arab, congklak disebut mancala. Dalam bahasa Inggris, mancala memiliki makna untuk bergerak. Dikutip dari laman indonesia.go.id, permainan congklak telah lama berkembang di Asia, khususnya di kawasan Melayu. Menurut sejarah, congklak pertama kali masuk dan berkembang di Indonesia dibawa oleh bangsa Arab yang datang untuk berdagang dan berdakwah. Arkeologi dan beberapa ahli percaya bahwa congklak berasal dari Timur Tengah lalu menyebar ke Afrika. Kemudian, congklak berkembang di Asia oleh pedagang Arab. Banyak ahli yang menduga bahwa permainan congklak mungkin merupakan papan permainan tertua yang ada di dunia. Permainan congklak diperkirakan telah ada sejak 7.000 hingga 5.000 sebelum Masehi. Permainan tradisional satu ini memiliki banyak manfaat. Berdasarkan hasil sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang psikolog independen asal Inggris, yaitu Dr. Linda Papadopoulos, menyebutkan bahwa permainan tradisional sangat penting untuk anak. Menurutnya, permainan-permainan tersebut sangat penting untuk perkembangan fisik dan mental.
2: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
3: Gencana.
4: Excuse me.
5: Thank you.
4: Kumaon.
2: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
6: Tabe.
7: Matur nuwun.
8: Dagawel.
9: Rancak bana.
2: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga.
1: Pendengar Perahu Satu, di Kepulauan Riau ada tradisi perahu jong, permainan tradisional yang masih eksis sampai dengan saat ini. Warga mereka akan saling beradu cepat ya, di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi, ternyata masih ada permainan tradisional yang tetap bertahan sampai dengan saat ini ya. Salah satunya adalah balap perahu jong yang dimainkan oleh para nelayan Melayu di pesisir Kepri begitu ya, di Kepulauan Riau. Dan pendengar, sejarahnya permainan perahu jong ini sudah dilakukan sejak masa kerajaan Johor Pahang Riau Lingga masih berjaya. Permainan ini digunakan sebagai hiburan untuk para nelayan yang tidak bisa melaut karena cuaca buruk. Mereka akan saling beradu cepat perahu jong, dan perahu ini terbuat dari kayu pulau atau metangoh yang ringan dan mudah untuk dibentuk. Ukurannya sendiri bervariasi, ada yang panjangnya 50 cm sampai 2 meter. Sedangkan untuk tinggi layarnya sendiri itu disesuaikan dengan panjang kapal jong. Kapal dengan panjang 1,5 meter, layarnya bisa setinggi 2 meter seperti itu. Dan perahu jong ini bergerak dengan tenaga angin. Jadi tidak setiap waktu bisa dimainkan, tergantung dengan musim dan kecepatan angin yang bertiup. Di zaman sekarang, perahu balap jong ini sudah menjelma menjadi atraksi budaya dan festival yang menarik untuk dikunjungi wisatawan. Dan tahun ini, balap perahu jong ini digelar di Pantai Lagoy Bintan Utara, dan sudah dilakukan di awal bulan April lalu. Dan ini bukan pertama kali balap perahu jong ini digelar. Penyelenggaraan ini sudah dimulai sejak tahun 2024 dan banyak sekali diminati oleh para wisatawan dan komunitas-komunitas penggemar perahu ini. Dan tahun ini sendiri hadir 526 peserta yang mewakili 31 komunitas perahu jong. Mereka tidak hanya datang dari Pulau Bintan saja, tetapi ada dari Pulau Karimun, Batam, bahkan ada juga dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura seperti itu ya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial

Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, beka bulu adalah salah satu kain tradisional dalam budaya Karo. Kain tersebut dikenakan oleh laki-laki yang memiliki fungsi adat yang kuat, terutama dalam upacara pernikahan, kematian, ritual penghormatan terhadap leluhur, serta pesta kerja tahun. Di tengah zaman modern, beka bulu ini tetap menjadi simbol kebangsaan bagi laki-laki Karo. Kain tradisional ini bukan hanya sekedar pakaian, melainkan penanda identitas, status sosial, kedewasaan, tanggung jawab lelaki dalam adat, dan keterikatan adat juga marga. Ini yang disampaikan oleh budayawan Karo sekaligus akademisi Unimed, Dr. Pulumun Ginting. Dan ia mengatakan motif garis dan susunan warnanya mencerminkan falsafah hidup orang Karo, yaitu kesederhanaan, ketegasan, dan keterikatan dengan marga juga adat. Dan ia mengatakan bahwa beka bulu ini adalah bukti bahwa budaya Karo tidak hanya tentang tradisi visual saja, tetapi ada filosofi yang mengakar dalam kehidupan sehari-hari, begitu ya. Dan kain ini menjadi simbol kebanggaan dan warisan budaya yang harus terus dijaga di tengah arus perubahan zaman. Pendengar Pro 1 RRI Atambua, terima kasih untuk kebersamaan Anda di informasi tentang kebudayaan, adat istiadat, tradisi ya. Masih banyak adat istiadat, tradisi dari Indonesia yang beraneka ragam yang akan kami sampaikan nanti di lain waktu, begitu ya. Tetap bersama kami nanti di pukul 22, kami akan menemani Anda semuanya di Ruang Rindu.

0: sesungguhnya.
1: Atom 2 malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atom 2 malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atom 2 malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1.

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu. Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu. Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu. Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Oke, teman berdua, katanya nih.
0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu.

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, dari Nur Afni Oktavia Senandung Doa mengawali kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk edisi hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026. Ada Sayanti yang menemani Anda semuanya di Ruang Rindu malam ini. Yuk, yang mau gabung silahkan di 0812-460-1020 bisa langsung telepon lewat WhatsApp, pesan suara juga boleh ya. Tapi saya bacakan dulu lagu-lagu yang bisa Anda request di malam hari ini. Lagunya apa saja yang bisa menemani aktivitas Anda di malam hari ini, yang mungkin masih ada di tempat kerja ya, yang kebagian jaga malam, atau yang lagi dinas malam, yang lagi dalam perjalanan juga. Ya, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tempat tujuan. Ada berapa? 12 lagu. Ada Katon Bagaskara, Selembut Awan. Ada Ruth Sahanaya, Harus Kumiliki. Kemudian ada Nugi, Pelukis Malam. Ada Serina, Ku Di Sini. Ada Rio Febrian, Tiada Kata Berpisah. Sophia Lajuba, Tiada Kata. Ada Josh Groban, I Believe. Ada Natalia Imbruglia, Torn. Kemudian ada Ronan Keating, This I Promise You. Ada Sheryl Crow, Good Is Good. Kemudian ada Linkin Park, Somewhere I Belong. Kemudian ada Christina Teria, A Thousand Years ya. Untuk Anda semuanya silahkan yang mau gabung di 0812-460-1020. Ya, saya tunggu partisipasi Anda semuanya di Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Baik, saya terima satu penelpon, orang pertama yang bergabung di Ruang Rindu. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Oh, Yanti masuk malam.
1: Iya.
2: Kasian banget.
1: Iya, harus ya.
2: Gak apa-apa, dilatih ya. Tanya kakak Teresia juga dilatih, gak apa-apa. Nomor satu apa tadi?
1: Nomor satu Katon Bagaskara, Selembut Awan.
2: Terus nomor dua?
1: Nomor dua ada Ruth Sahanaya, Harus Kumiliki.
2: Ah, sudah itu aja. Mantap.
1: Yang nomor dua ya?
2: Ya, nomor dua aja.
1: Oke, baik. Ditunggu lagunya. Silahkan ya, tidak lebih dari 5 orang ya.
2: Iya, betul.
1: Karena waktunya ini mepet sekali. Betul.
2: Tapi nanda ini nanti musik jazznya yang bagus ya.
1: Bagaimana?
2: Musik jazznya yang bagus-bagus yang ditemani sampai jam 12 ya.
1: Oke.
2: Okay. Ini mantap sekali. Oke, sekejap buat kalian dia aja. Kurang hati-hati ya.
1: Baik.
2: Rumah ya.
1: Oke. Okay. Terima kasih. Baik, Mas Edi. Terima kasih sudah bergabung. Iya, selamat malam.
2: Satu yang lain satu rata aja ya, waktunya enggak
1: ini. Iya. Baik.
2: Malamnya kurang hati-hati, oke.
1: Oke, baik. Mas Edi, terima kasih sudah bergabung malam ini. Lagunya nomor 2 ya. Di belakangnya Mas Edi, silakan yang mau gabung. Iya, lagunya apa saja? Saya bacakan lagi ya. Ada Katon Bagaskara, Selembut Awan. Yang nomor 2 nya sudah di request sama Mas Edi. Ruth Sahanaya, Harus Kumiliki. Kemudian ada Nugi, Pelukis Malam. Serina, Ku Di Sini, Tidak Kemana-mana ya. Rio Febrian, Tiada Kata Berpisah. Ada Sophia Lajuba, Tiada Kata. Ada Josh Groban, I Believe. Ada Natalia Imbruglia, Torn. Kemudian ada Ronan Keating, This I Promise You. Ada Sheryl Crow, Good Is Good. Ada Linkin Park, Somewhere I Belong. Christina Perry, A Thousand Years ya. Yang mau gabung silakan di 0812-4601-0202. Kalau tidak bisa lewat telepon, silakan pesan suara juga boleh. Saya bisa terima malam ini. Yang mau gabung, ayo dong. Sudah pukul 22 lebih 17 menit nih. Kita hanya sampai di jam 11 malam ya. Baik, satu penelpon, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Kak.
1: Selamat
3: Yanti.
1: Malam juga Kakak Bella.
3: Baru dengar Kak Yanti
1: suara. Eh, Kak
3: Yanti.
1: Iya. Selamat berjumpa kembali dengan saya.
3: Kak Yanti, apa kabar?
1: Kabar baik.
3: Sehat selalu.
1: Amin. Kak Bella juga semoga sehat selalu.
3: Itu yang saya yang terbaik buat selalu juga.
1: Syukurlah, alhamdulillah.
3: Saya Yanti.
1: Iya.
3: Lagunya Aku di Sini.
1: Aku di sini. Kalau tidak di sini berarti di sana.
3: Di sana.
1: Pokoknya hanya itu sa. Kalau soalnya di sini di sana. Tidak kemana-mana.
3: Salam-salamnya buat Kakak Yanti bersama All Crew yang bertugas malam. Selamat bertugas, salam sehat semuanya. Buat semua pendengar yang sudah gabung maupun yang belum gabung, yang lagi pantau Radio FM 2 di acaranya Ruang Rindu, semuanya selamat malam. Salam sehat semuanya. Salam beristirahat. Tuhan Yesus menyertai buat Kakak Yanti. Terima kasih,
1: pulang
3: hati-hati.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam juga. Salam untuk keluarganya juga ya Kakak Bella. Semoga semuanya sehat, aktivitasnya lancar ya, panjang umur. Apalagi, pokoknya doa yang baik-baik sah begitu ya, untuk semuanya. Bukan hanya untuk Kak Bella saja, tapi untuk semua pendengar RRI atau buah di mana saja berada yang selalu pantau siaran kami ya sampai dengan saat ini. Baik, selamat malam lagi untuk yang lagi jaga malam, yang lagi piket malam, semangat terus bersama Pro 1 RRI Atambua. Baik, saya terima lagi. Selamat malam Ruang Rindu. Iya, selamat malam juga. Dengan siapakah ini?
4: Dengan Yeri di ND.
1: Aduh Kakak Yeri, apa kabar?
4: Ibu Tuhan, kabar baik. Saya penelpon ketiga Kak.
1: Iya, betul sekali.
4: Oke, mau minta lagu Christina Perry.
1: Langsung ya, lagunya itu Christina Perry. Baik, saya siapkan spesial untuk Kakak Yeri saja. Baik, silakan
4: salamnya
1: Kak.
4: Salamnya pertama-tama buat Kak Yanti bersama operator yang lagi bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat sampai di penghujung acara nanti.
1: Oke. Betul ya.
4: Lalu untuk Mas Edi yang penelpon pertama tadi, selamat malam. Terus untuk Bapak Tendi Alor, Kakak Yuven, ada Mama Ina di Niki-Niki, ada ini siapa? Ada Marina di Atambua, teman-teman dari ND, ada Bunda Ima, ada Fitri, ada Om Papi, ada Marcel, untuk Putra Tengah di Fak-Fak, Bang Hadi di Nias, Bung Nasrun di Sulawesi Tengah, ada Om Jakobus, Felix Sena di Kefemenanu, ada Marni juga, untuk siapa lagi aku agak lupa ini. Untuk Om Anus di Atambua juga selamat malam. Singkatnya saja semua pendengar setia radio Pro 1 Atambua di mana saja pun Anda berada yang lagi pantau di acara Ruang Rindu, dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat dan selamat menikmati lagu-lagu Ruang Rindu malam hari ini. Buat Kak Yanti, thank you.
1: Baik, terima kasih juga Kakak Yeri. Sehat selalu juga ya. Semuanya lancar jaya. Di belakangnya Kakak Yeri, selamat malam Ruang Rindu.
5: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Iya, selamat malam juga Bunda Ima yang punya Momere ini.
5: Iya, ada Arda Kak.
1: Yanti di sini Bunda.
5: Oh Yanti.
1: Iya.
5: Aduh, selamat malam saya.
1: Selamat malam juga. Kabar baik kah hari ini?
5: Puji Tuhan baik dan syukurlah. Cuaca juga sangat mendukung malam ya. Ini.
1: Baiklah kalau begitu. Intinya adalah sehat. Yang penting sehat ya.
5: Sehat benar.
1: Harus sehat.
5: Ya, semoga sebaliknya ya. Ada Yanti juga selalu ya. Dalam keadaan yang sehat dan tetap amin. Semangat.
1: Iya. Aktivitas hari ini lancar kah?
5: Puji Tuhan lancar.
1: Semuanya lancar jaya.
5: Semuanya lancar karena berkat Tuhan.
1: Amin.
5: Semua melancarkan.
1: Ya, oke. Baik, silakan Bunda Ima.
5: Lagu apa yang disiapkan malam ini?
1: Lagunya ini hanya 12, sudah Bunda Ima orang keempat ini. Ada Katon Bagaskara, Selembut Awan, kemudian ada Nugi, Pelukis Malam, ada Rio Febrian, Tiada Kata Berpisah, ada Sophia Lajuba, Tiada Kata, Josh Groban, I Believe, ada Natalia Imbruglia Thorn, kemudian ada Ronan Keating, This I Promise You, ada Sheryl Crow, Good Is Good, ada Linkin Park, Somewhere I Belong.
5: Tiada Kata.
1: Tiada Kata dari miliknya Rio Febrian ya. Nomor 5.
5: Iya. Oh, bunda-bunda kira pemiliknya dari Ade Yanti. Oke, salam-salamnya.
1: Iya, boleh.
5: Siapa-siapa yang sudah gabung? Sorry,
1: yang
5: ya.
1: Sudah gabung ada Mas Edi, Kakak Bella, Kakak Yeri di ND.
5: Wih, ada Yeri.
1: Iya.
5: Oke.
1: Orang jauh.
5: Berarti bunda penelpon keempat.
1: Keempat.
5: Iya. Salamnya pertama ya tentunya buat Ade Yanti bersama operatornya. Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Tuhan memberkati bersama kru-kru yang ada di RRI Atambua semuanya tanpa terkecuali. Selamat malam dan selamat beristirahat bersama keluarga. Teman-teman yang ada di Atambua, ada Paman Boksi yang mewakili. Ada Bunda Desi di Kepa mewakili semua. Terus ada Ade Yeri, selamat malam Ade Yeri. Semoga sehat selalu bersama teman-teman yang ada di Ende. Ada siapa tadi? Ade Bella ya?
1: Iya, Kakak Bella.
5: Iya, salam kenal. Terus ada dari Bang Palu, Bang Nasrun, Putra Tenga di Fak-Fak. Ada Bunda Wigati, Oma Deva, dan
1: baik,
5: semua-semuanya ya tanpa okay. terkecuali yang sudah gabung, yang sudah menyapa. Selamat malam dan terima kasih atas sapaannya. Semoga Tuhan memberkati kita semua.
1: Amin.
5: Buat Ade Yanti, terima kasih atas waktunya. Bunda kembalikan di studio.
1: Baik,
5: dengan
1: terima kasih. Selamat malam.
5: Terima kasih juga saya.
1: Sehat selalu, bahagia selalu, supaya bisa tetap
5: amin,
1: gabung
5: amin.
1: Di Pro Satu RRI Atambua. Baik, okay. Bunda Ima, saya akhiri ya, Bunda Ima ya. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request. Karena sudah 4 penelpon ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

saya Dian DB Putra, pemimpin redaksi Harian Pos Kupang, penggemar dan penulis sepak bola. Piala Dunia sudah di depan mata. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di televisi Republik Indonesia dan dengarkan siaran langsungnya di Radio Republik Indonesia.

0: Pak. Nggak mau berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 91,5 Pro 1 Atambua.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, tidak terasa kebersamaan kita di Ruang Rindu sudah sampai di penghujung waktu ya. Sehingga saya harus mengakhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk edisi hari ini. Ada dari Katon Bagaskara, selembut awan saya hadirkan untuk Anda. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung. Sampai jumpa di Ruang Rindu edisi selanjutnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Jika kekayaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeff Hargis, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau sesukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

Jazz Music Pro 1.

Pendengar RRI, kita sering merasa sulit memaafkan orang yang telah menyebabkan kita menderita. Memang, itu bukan perkara yang mudah. Tetapi sesungguhnya memaafkan bukanlah untuk kepentingan mereka yang bersalah kepada kita, melainkan untuk kebaikan diri kita sendiri. Merasa marah, benci, atau sakit hati setelah seseorang menyakiti kita pada sebuah peristiwa tertentu, berarti kita mengizinkan orang tersebut menyakiti kita terus-menerus. Mengapa kita mengizinkan orang tersebut menikmati kesenangan terus-menerus, meski mengetahui bahwa hidup kitalah yang terus menderita akibat perlakuannya? Mengapa tidak sebaliknya kita menunjukkan bahwa kita telah move on dalam hidup dengan baik? Dengan begitu kita telah menghentikan rasa senang mereka terhadap penderitaan kita. Bukankah itu pilihan yang lebih baik? Kata maaf tidak akan membuat yang terlambat jadi tepat waktu. Kata maaf juga tidak akan membuat yang terlanjur tersakiti jadi sembuh sedia kala. Kata maaf apalagi juga tidak bisa mengembalikan yang telah pergi. Menghapus salah menjadi benar, yang rusak seketika menjadi baik, tidak bisa. Tapi kata maaf yang tulus dan ikhlas melampaui ukuran itu semua, melewati ukuran dunia. Kata maaf bisa menyiram hati menjadi lebih cemerlang, bening, damai. Dan itulah hakikat memaafkan. Memaafkan itu membebaskan diri dari jeruji besi keterpurukan.

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Yenti Kima dan seluruh tim mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar program satu dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Atambua, radio publik milik bangsa. Dipancar luaskan melalui 91,5 MHz, kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti di edisi hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Dari Jalan Altari, saya Arda Faik dan kerabat kerja tim Atambua pagi ini bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini, setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi, semangat pagi pendengar Pro 1 RRI Tambo di mana saja Anda berada ya. Pendengar, bangun pagi adalah cara terbaik untuk tetap bersemangat dan selalu positif sepanjang hari ini. Ayo bangun dan lakukan sesuatu hal, jadikan hari ini luar biasa ya. Semangat bangun pagi untuk kita semuanya. Semalam itu kita diguyur hujan ya. Mudah-mudahan hujan berkah dan juga memberikan semangat motivasi untuk kita semuanya menjalani hari yang baru ini, Rabu 13 Mei 2026. Kami tim Tambuah pagi ini ada saya Arda Faiksi yang menemani Anda semuanya, memberikan semangat dan motivasi untuk Anda semua bangun pagi dan memulai aktivitas di hari baru. Mudah-mudahan pagi ini sudah banyak yang mendengarkan siaran kita. Itu tandanya banyak yang sudah bangun pagi ya. Yang belum bangun pagi, ayo bangun-bangun. Walaupun suhunya terasa lebih dingin di pagi ini, tapi saya yakin dan percaya setiap orang pasti punya rencana di pagi hari dan kegiatan di pagi ketika bangun. Nah, untuk itu jangan pernah lelah untuk melakukan hal-hal baik, hal-hal positif yang bisa memotivasi diri Anda dan juga keluarga Anda untuk menjalani hari baru ini. Lagu-lagu rohani Hindu ya akan kami hadirkan untuk Anda semuanya di pagi hari ini. Karena hari Rabu, nanti juga akan hadir renungan mutiara pagi agama Hindu untuk kita semuanya.

Jangan hanya mengucap syukur ketika merasa berbahagia, seolah kebahagiaan itu adalah hadiah dari surga. Karena bahagia itu merupakan sikap hati yang akan tercipta manakala kita memilih untuk selalu bersyukur dan bersukacita.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.
1: Pendengar Pro 1, ketika bangun pagi ini teruslah melangkah dalam hidup ya. Semua yang kita butuhkan akan datang kepada kita pada waktu yang tepat. Jadi percayalah pada diri sendiri dan terus bekerja keras dan berjuang di hari ini. Pendengar, hari kita ini tergantung bagaimana ya kita memulainya. Jadi mulailah pagi dengan pikiran yang indah ya, dan pikiran hari produktif yang akan kita miliki. Jadi jangan berpikir yang buruk-buruk, jangan berpikir yang negatif, pikiran yang positif saja ya, bahwa yakin dan percaya apa yang kita lakukan hari ini berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang baik sesuai yang kita harapkan. Pendengar, saatnya kita akan dengarkan bersama renungan Mutiara Pagi Agama Hindu, Bakti Anak Terhadap Orang Tua bersama Ketut Sukaryati, S.Pd., Penyuluh Agama Hindu Kemenak Belu.

Salam jumpa kembali bersama saya di sini dalam acara Renungan Agama Hindu. Sebelumnya saya ucapkan salam pangandali umat. Om Swastiastu, Om Abhiginam Astu, Namasidam, Om Sirirastu, Tan Astu, Yanama Swaha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada, Renungan Agama Hindu pada hari ini saya akan mengangkat tentang bakti anak terhadap orang tua. Umat Sedharma yang berbahagia, kita semua sadar karena dalam ajaran agama kita tidak luput dari peran orang tua. Yang merupakan pemberian dasar jiwa keagamaan itu adalah orang tua. Orang tua selain bertugas mendidik dan mengasuh kita dari waktu kecil sampai sekarang, dengan demikian sebenarnya tugas orang tua sangatlah berat. Oleh karena itu, kita sebagai anak, kita sudah harus berbakti, harus menghormati orang tua sebagai imbalan dari apa yang telah mereka berikan, apa yang telah orang tua lakukan kepada kita. Jadi apabila kita selalu menghormati orang tua, maka kita akan selalu mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Begitu juga sebaliknya, apabila kita berdosa, melawan dan durhaka terhadap orang tua, maka yang kita peroleh adalah sebuah kesengsaraan seumur hidup yang kita peroleh ya. Jadi hal ini tersirat dan tersurat dalam ajaran agama Hindu bahwa anak harus selalu menghormati orang tua. Agama adalah merupakan suatu kepercayaan, suatu keyakinan. Maka dengan itu agama pula kita akan merasa mempunyai suatu pegangan iman yang menobatkan kita pada satu pegangan, yaitu Tuhan. Selain itu agama juga menyangkut kehidupan batin manusia. Oleh karena itu, kesadaran agama dan pengalaman agama seseorang lebih menggambarkan sisi batin dalam kehidupan yang ada kaitannya dengan sesuatu yang sakral di dunia gaib. Jadi dengan adanya hal tersebut, maka muncullah adanya sikap-sikap keagamaan. Sikap keagamaan merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorong untuk melakukan sesuatu atau berperilaku. Jadi sesuai dengan keetaannya dalam beragama, sikap keagamaan tersebut muncul karena adanya suatu kepercayaan, suatu keyakinan atau suatu agama. Maka dalam hal ini kita sebagai umat Hindu percaya dengan adanya Tuhan, karena Tuhanlah yang menyebabkan kita ada di muka bumi ini. Percaya adanya Atman, karena kehidupan ini ada karena adanya Atman. Jadi jiwa tanpa adanya Atman, maka kita tidak akan bisa hidup. Selanjutnya kita percaya dengan adanya karma pala, karena setiap perbuatan yang kita lakukan pasti akan ada suatu karma. Apabila kita berbuat baik, maka hasilnya akan baik pula, dan apabila kita bersikap buruk atau berjalan tidak sesuai dengan ajaran agama, maka kita hasilnya juga akan buruk. Kita juga percaya dengan adanya punarbawa atau reinkarnasi, kelahiran kembali yang menyebabkan adanya kelahiran yang berulang-ulang. Jadi adanya keterikatan seseorang akan sifat keakuannya, maka akan menyebabkan adanya punarbawa. Jadi dengan adanya keserakahan, kemarahan, kejahatan, seharusnya kita lenyapkan hal-hal yang dapat menjerumuskan kita ke jurang yang hal yang tidak baik. Karena kita juga percaya dengan adanya moksa. Moksa itu bahwa kita hidup di dunia ini berusaha untuk selalu melakukan perbuatan yang mulia guna mencapai kebahagiaan yang abadi. Kalau di dalam ajaran agama itu ada aguron-guron, sila krama, yaitu karena kita dari masih di dalam kandungan, kita sudah
melakukan pelaksanaan upacara aguron-guron. Kita yang masih di dalam kandungan sudah diupacari agar kita selalu berbuat yang baik. Jadi dalam ajaran aguron-guron ini mengandung nilai ajaran catur guru bakti, yaitu menuntut umat Hindu di dalam proses berguru menjadi seorang yang berguna serta memiliki budi pekerti yang luhur. Di samping itu, agar anak menjadi seorang anak yang suputra. Jadi, sebagai generasi yang bertanggung jawab nantinya kepada orang tua, keluarga, masyarakat, begitu juga di dalam bangsa dan negara, di dalam ajaran catur guru bakti ini memiliki bagian-bagian yang sangat penting yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu guru rupake. Kita wajib hormat atau bakti kepada orang tua, karena di mana guru rupake adalah merupakan orang tua dan para leluhur yang telah memberikan tuntunan dan juga bimbingan kepada anak-anak secara terus-menerus melalui generasi ke generasi. Oleh sebab itu, anak yang sangat berhutang budi kepada orang tua karena beliau telah memberikan jalan kepada anak-anaknya baik secara lahir melalui reinkarnasi menjadi manusia yang baik. Dengan demikian, anak harus bisa berbakti kepada orang tua. Dengan jalan berbakti kepadanya, astongkare, kita akan selalu berjalan di jalan yang benar tanpa menemui suatu kesulitan yang dihadapi. Jadi orang tua selalu mendoakan anaknya agar selalu menjadi anak yang suputra. Umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada, menurut ajaran agama Hindu, manusia tidak dapat hidup sendiri. Mereka saling memerlukan, saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, mereka hidup selalu berkelompok, bermasyarakat. Mereka juga saling ketergantungan. Bagaimanapun keadaannya, meskipun dia kaya raya, tidak kekurangan apapun, maka dia juga tidak bisa hidup sendiri. Maka dari itulah kita harus selalu menekankan hidup toleransi, tolong menolong. Dengan demikian, hidup manusia lebih bahagia, lebih damai dan harmonis. Sebaliknya, bila mereka tidak saling tolong menolong, mereka akan hidup merasa lebih menderita. Meskipun harta berlimpah, namun dia juga akan merasa kesulitan dan tidak merasakan suatu kebahagiaan. Karena ciri khas hidup manusia adalah saling tolong menolong. Jadi ketergantungan satu dengan yang lain. Karena adanya sikap ini, maka apabila kita mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu dan bapak, dengan demikian maka akan adanya rasa suatu kasih sayang timbal balik. Maka kita akan tidak merasakan suatu hal yang kesulitan banget. Jadi apabila kita mendapatkan bantuan dari orang lain, maka kewajiban kita adalah membalas budi, membalas kebaikan orang. Itulah merupakan perbuatan yang baik, yang terpuji, yang di dalam ajaran agama Hindu kita ajarkan yang disebut dengan Trirana. Jadi tiga hutang yang harus kita wajib bayar, yaitu yang pertama yaitu Dewarana, yaitu hutang yang harus dibayar kepada Ide Sang Hyang Widi atau Tuhan manifestasi sebagai Ide Sang Hyang Widi yang bersifat maha pemurah dan juga maha penyayang. Nah yang kedua yaitu Resirana, yaitu berupa ilmu pengetahuan kepada para resi, yaitu guru. Karena ilmu pengetahuan juga adalah merupakan sangat penting dalam kehidupan kita. Karena kalau tanpa ilmu pengetahuan

keluarga itu biasanya kita ajarkan yang pertama ada tiga hal. Ya, ada tiga hal. Yang pertama adalah kita ajar soal akhlak. Akidah. Kita ajarkan tentang siapa Tuhannya, terus di mana tempat ibadahnya, kitab sucinya, terus mungkin kisah-kisah para rasul atau nabi yang bisa jadi teladan. Itu hal pertama yang harus diajarkan ke anak. Kemudian yang kedua baru akhlak. Jadi sudah akidah, dia sudah tahu Tuhannya siapa, tempat ibadahnya di mana, rukun iman, rukun Islam, terus selanjutnya akhlak. Nah, akhlak ini salah satu contohnya adalah dengan kita toleransi dengan misalnya di dalam keluarga. Oh, ayah saya sepertinya lagi dalam keadaan sibuk atau lagi keadaan tidak bisa diganggu. Berarti saya sebagai anak harus seperti apa? Gitu. Atau kita mengajarkan tentang kasih sayang dengan kasih contoh. Oh, saya ini ayah dan ibu saya sayang sekali dengan kedua nenek dan kakek saya, contoh. Nah, itu berarti saya juga harus seperti itu.

0: Terus ajarkan juga, misalnya ada nih satu hal yang bikin saya sedikit melihat ini penting untuk diajarkan. Ketika kita pergi ke acara, ada tuh kalau anak lewat di depan orang langsung melongo saja, pasti ada orang yang bilang, "Sakop anaknya tidak sopan." Nah, tapi ketika kalau orang tuanya ajarkan, bilang tidak perlu ajarkan, kasih contoh. Ketika lewat orang, permisi. Anak itu kan bahasanya dia tuh suka mencontoh. Oh, sapu orang tua peniru, sapu orang tua begini, berarti saya harus bagaimana? Nah, jadi itu salah satu keluarga.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.
1: Pendengar RRI Tambua, kami ucapkan untuk Anda ya, selamat bekerja di hari ini, hari yang baru, Rabu 13 Mei 2026 ya. Lakukan yang terbaik di hari ini, percayalah hasilnya pun akan baik. Untuk itu mendengar kami akhiri Mutiara Pagi untuk hari ini, karena sesaat lagi di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami akan sampaikan untuk Anda warta berita daerah Belu produksi RRI Atambua.
2: Moderasi beragama menurut saya itu adalah cara beragama yang adil, adil terus tidak ekstrim, terus saling menghargai atau toleransi ya. Di sini bukan berarti kita mencampur adukan cara beribadah kita, tapi tetap kita baik dengan yang berbeda dengan kita gitu. Jadi fikihnya tetap utama nih. Fikihnya adalah akidah kami ini. Tapi kami tidak mendiskriminasikan yang lain gitu. Itu bunyinya lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagikulah agamaku gitu. Jadi kita apalagi kita berada di NTT ini ya, apalagi di Kabupaten Belu, kita memiliki perbedaan suku, bahasa, terus agama, apalagi di NTT. Sampai ada bahasa yang menyatakan kalau NTT itu adalah Nusa toleransi tertinggi. Jadi memang di sini banyaknya agama ya, sama tetangga aja di situ kita harus terapkan tuh toleransi. Bagaimana pada saat kita puasa, mereka juga pasti akan oh iya di sebelah ada puasa, kita harus bagaimana, mereka tidak akan makan di depan kita, itu salah satu toleransi. Ada juga yang paling seru nih Kak, pada saat kalau misalnya ada acara, itu paling toleransi saya lihat di sana. Kalau untuk harapan saya ya tetap jaga kerukunan, saling toleransi, biar NTT ini tetap menjaga apa ya, memegang predikat Nusa toleransi tertentu.

0: kamu punya mama nih setiap kali kita datang nih tidak ada di rumah terus. Mama pulang tolong ke stan dulu ya. Bilang tolong bayar itu uang koperasi dulu, oke?
1: Jadilah nasabah yang baik dan bertanggung jawab. Bila ada halangan tertentu yang dihadapi dan belum mampu untuk mengembalikan pinjaman uang, lebih baik berkata jujur daripada berbohong.

Terima kasih, baru saja Anda dengarkan Mutiara Pagi. Dengarkan terus siraman rohani setiap hari jam 5 hingga 6 pagi. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara Pagi.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Tambua dengan Warta Berita.

0: analisa itu rasionya 0,51 sekian, jadi itu pasti rugi. Sehingga rencana awal kios kecil kami kemudian merubah menjadi minimarket yang sering.
1: Sepanjang lokasi kurang lebih 100 meter ini untuk terkait dengan masyarakat.
2: Warta Berita Rabu 13 Mei 2026 selengkapnya bersama saya Ardia Fahid. Kami mulai dengan berita yang pertama. Bumdes Lentera Kabuna, usaha retail minimarket maju berkembang omset per bulan 60 juta rupiah.
3: Pengelolaan badan usaha milik desa Bumdes, desa Kabuna, Kabupaten Belu memberikan dampak positif, meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga melalui Bumdes membuka lapangan kerja. Terdapat 3 kegiatan usaha dalam pengelolaan Bumdes desa Kabuna, sektor retail, usaha minimarket Resmar, pertanian, budidaya hortikultura, dan penjualan pakan. Direktur Bumdes desa Kabuna, Fred Bele, kepada RRI saat ditemui Senin 11 Mei 2026 menjelaskan Bumdes desa Kabuna penyertaan modal anggaran dana desa ADD tahun 2025 yakni sebesar Rp280 juta, rupiah, 20% dana desa untuk pengelolaan Bumdes. Pada awalnya direncanakan budidaya pertanaman hortikultura, hitung-hitungan rasio keuntungan kecil dianggap merugi. Pada akhirnya fokus usaha perdagangan dengan buka minimarket Freshmart Bumdes Lentera Kabuna.
0: Semua pengadaan fisik di desa itu disuplai oleh Bumdes Lentera Kabuna. Nah, tahun lalu kita mendapatkan tambahan modal 280 juta, penyertaan modal 20% dari dana desa. Nah, itu kami alokasikan untuk sebenarnya hortikultura awalnya. Karena itu sinkron dengan permintaan program dari Kementerian Pertanian. Tetapi setelah kami analisa, itu rasionya 0,51 sekian, jadi itu masih rugi. Sehingga rencana awal kios kecil kami kemudian merubah menjadi minimarket yang sedikit lebih modern konsepnya, lebih terbuka karena kita berseberangan langsung dengan kampus Universitas Timur, ada pusat mahasiswa di sana, kita juga dekat puskesmas, ada SD juga, dan juga jalur utama Timur Leste.
3: Ia menyebut membuka minimarket peluang usaha menjanjikan dekat Universitas Timur, Tembua, puskesmas, sekolah, dan jalur utama Timur Leste, pengunjung mencari kebutuhan tersedia. Hal ini menurutnya salah satu potensi desa yang harus dikelola secara baik untuk pendapatan ekonomi.
0: Jadi ini adalah salah satu potensi desa yang perusahaan ditangkap, dan harga sedikit jadi kompetitif. Betul. Karena Bumdes itu punya fungsi dua. Fungsi pertama fungsi sosial. Fungsi sosialnya nomor satu. Kenapa? Dengan fungsi sosial kami Bumdes bertanggung jawab mengantarkan semua kebutuhan masyarakat sedekat mungkin dengan masyarakat dengan harga yang lebih ekonomis. Setelah itu baru fungsi komersial nomor dua. Kenapa? Supaya bisnisnya tetap berputar, minimal bisa beroperasi.
3: Ia mengungkapkan secara regulasi Bumdes memiliki dua fungsi. Fungsi sosial menjadi nomor satu. Bumdes bertanggung jawab menghantarkan semua kebutuhan sedekat mungkin dengan masyarakat, harga lebih ekonomis. Selanjutnya fungsi komersial, bisnis tetap bisa beroperasi.
2: Pemerintah Kabupaten TTU melalui Dinas Lingkungan Hidup resmi memagari ex-TPA Tublopo dengan kayu gamal supaya tidak boleh ada lagi masyarakat yang membuang sampah pada lokasi tersebut.
4: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara melalui Dinas Lingkungan Hidup resmi memagari lokasi bekas tempat pembuangan akhir di Tublopo dengan kayu gamal sepanjang 100 meter. Langkah ini diambil setelah TPA Tublopo ditutup sejak April 2026 dan aktivitas pembuangan dialihkan ke TPA Kenep kilometer 9. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Petrus Manbait saat diwawancarai rri.co.id di lokasi tersebut. Menurut Petrus bahwa pemasangan pagar yang dilakukan pihaknya diikuti puluhan PNS, P3K dan tenaga PJLP atau kontrak daerah sebagai bentuk komitmen untuk menjaga kelestarian ex-TPA liar itu. Jadi pemagaran ini sebagai bentuk menjaga lingkungan maupun jalan umum ke arah Tublopo hingga ke Morisu dan sebaliknya ke kota Kefnano, sehingga pembuangan sampah harus di TPA Kenep dan tidak boleh ada warga yang membuang sampah lagi di Tublopo.
5: Melaksanakan pembersihan TPA Tublopo.
1: dalam hal ini kita tutup untuk tidak dilakukan pembuangan lagi di tempat ini. Kita akan pindah ke lokasi baru di Kenet untuk kita punya tempat pembuangan. Karena itu kita pagar keliling sepanjang lokasi kurang lebih 100 meter ini untuk tidak ada warga masyarakat lagi yang buang sampah di sini. Baik, terkait dengan masyarakat yang di sekitar ini, kita akan membuka kerjasama dengan camat selaku kepala wilayah dan kepala desa untuk melakukan pengawasan, terutama yang tetangga di sekitar lokasi ini, untuk mereka juga menjadi pengawas bila ada yang pun bisa menyampaikan kepada kita. Selain itu juga, ini kita sementara ini tuh kita akan berdiskusi lebih lanjut untuk bagaimana mempertegas edaran dari Pak Bupati terkait dengan penanganan sampah di wilayah itu. Sebelum kita tertibkan ini juga sudah ada edaran dari Pak Bupati terkait dengan penertiban sampah dalam kota, termasuk pembuangan yang diarahkan ke Kejaya. Ya, hari ini kita tidak seluruh, ini seluruh pegawai yang ada, baik PNS, P3K dan juga PJLT sebagian yang datang untuk kita coba pagar manual pakai kayu, karena kalau pagar yang lebih kelasnya lebih di atas itu ya, sementara kita efisiensi ini membatasi semua penganggaran, sehingga untuk penertiban kita pagar pakai kayu yang ada. Kalau kedapatan ya kita ada aturannya itu perda tentang penanganan sampah, itu kita pasti kita tindak secara hukum. Kita lihat ketentuan yang ada dan kita koordinasi untuk penertiban.
4: Sementara Ferdinandus Avenpa selaku warga Tublopo menyampaikan bahwa ia dan keluarganya akan membantu mengawasi oknum-oknum yang selama ini sengaja membuang sampah di lokasi tersebut. Berdasarkan pengamatannya, selama ini setiap malam banyak mobil pribadi, mobil pickup, dan truk para pengusaha besar dalam kota Kelmenau yang membuang sampah di Tublopo. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
2: Pendengar, berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah NTT bagian timur dan juga Alor. Kupang diperkirakan cuaca hari ini berawan, suhu berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan dari 63 hingga 92%. Kabupaten Timur Tengah Utara diperkirakan cuaca hari ini terjadi hujan ringan, suhu berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan dari 78 hingga 98%. Kabupaten Timur Tengah Selatan diperkirakan cuaca hari ini terjadi hujan ringan, suhu berkisar antara 22 hingga 28 derajat Celcius, kelembapan dari 74 hingga 98%. Kabupaten Belu diperkirakan cuaca hari ini berawan, suhu berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan dari 73 hingga 91%. Kabupaten Alor diperkirakan cuaca hari ini terjadi hujan ringan, suhu berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan dari 75 hingga 99%. Kabupaten Malaka diperkirakan cuaca hari ini terjadi hujan ringan, suhu berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan 82 hingga 97%. Kota Kupang diperkirakan cuaca hari ini berawan, suhu berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan dari 59 hingga 86%. Demikian informasi perkiraan cuaca yang kami sampaikan untuk Anda, dikutip dari situs bmkg.go.id. Berita selanjutnya, Bupati Belu minta seluruh jajaran antisipasi dampak El Nino atau Godzilla dengan perkuat koordinasi dan pencegahan.
5: Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang paling rentan mengalami kekeringan akibat dampak fenomena El Nino Godzilla yang terus terjadi saat ini. Kondisi tersebut diperkirakan memicu musim kemarau lebih panjang dengan tingkat kekeringan yang tinggi di sejumlah daerah. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG mencatat sekitar 7% zona musim di Indonesia telah memasuki fase kemarau. Situasi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah Utara, terutama di wilayah rawan kekeringan seperti di Kabupaten Belu. Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Belu Willy Broduslai menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah hingga tingkat desa segera melakukan langkah antisipasi terhadap dampak El Nino Godzilla yang diprediksi berpotensi memicu kemarau panjang serta cuaca ekstrim. Bupati menegaskan upaya pencegahan harus dilakukan sejak dini melalui koordinasi dan kolaborasi lintas sektor guna meminimalisir dampak terhadap masyarakat, terutama ketersediaan air bersih dan sektor pertanian. Ia mengatakan pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan perlu melakukan identifikasi terhadap embung, sumber mata air, serta cadangan air yang ada di wilayah masing-masing agar dapat dimanfaatkan secara maksimal selama musim kemarau berlangsung. Selain itu, Bupati juga meminta seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan, termasuk memastikan distribusi air bersih bagi masyarakat.
6: Kita sudah masuk di musim kemarau. Tugas Dinas Pertanian sangat berat. Dinas Pertanian sangat berat karena apa? Menurut BMKG, kita akan menghadapi El Nino Godzilla. El Nino Godzilla yaitu satu fenomena yang mana kekeringannya akan lebih parah dari tahun sebelumnya. Saya menghimbau kita semua yang ada bersama-sama mensiasati keadaan, bersama-sama mengidentifikasi embung, sumber mata air, dan lain sebagainya agar kita bisa survive di saat kekeringan El Nino Godzilla ini.
5: Bupati Wililai berharap seluruh elemen masyarakat turut berperan aktif menjaga sumber-sumber air dan menggunakan air secara bijak selama musim kemarau. Diakuinya kesiapsiagaan sejak dini menjadi kunci untuk mengurangi risiko krisis air dan dampak lain yang ditimbulkan akibat perubahan cuaca ekstrim. Pemerintah Kabupaten Belu juga akan terus berkoordinasi dengan BMKG serta instansi terkait lainnya guna memantau perkembangan cuaca dan mengambil langkah cepat apabila terjadi kondisi kekeringan. Eraria Tambua, Febi Liolede melaporkan.
2: Pemostingan APBDES di TTU tersisa 7 desa dan akan rampung pada minggu pertama bulan Mei. Reporter Steph Kosat kembali menurunkan laporannya.
4: Persoalan 13 desa di Kabupaten Timur Tengah Utara yang sempat belum memposting RAPBDES 2026 dan menghambat penyaluran ADD akhirnya terus berkurang menyisahkan 7 desa. Tetapi desa yang tersisa juga sedang dalam upaya pemostingan supaya semuanya harus rampung agar penghasilan tetap kepala desa dan perangkat tidak boleh ada lagi kendala maupun program di desa tidak terhambat. Hal ini disampaikan oleh Kadis PMD Plasius Sijumeko melalui Nufrianti Teva selaku Kabid Keuangan dan Aset Desa. Nufrianti menyebut bahwa pertanggal 4 Mei 2006 dari 13 desa yang belum menetapkan APBDES dan mengunggahnya ke aplikasi OSPAN, di mana saat ini tersisa 7 desa. Bahkan para kepala desa dari desa-desa itu juga sudah melakukan klarifikasi sebanyak 1 kali hingga 2 kali ke PMD, sehingga dalam minggu pertama bulan Mei semua desa dimaksud diupayakan supaya bisa melakukan pemostingan APBDES mereka.
7: Mungkin yang tadi disampaikan 13 desa yang belum, itu mungkin itu saya jelaskan bahwa itu kondisi data kondisi minggu lalu. Kalau sampai dengan kemarin tanggal 4 Mei 2026, progresnya masih tersisa 7 desa yang belum melakukan posting APBDES 2026. Tetapi saya sedikit menjelaskan untuk mekanisme sampai dengan posting APBDES ini dimulai dari ada tahapan di desa, kemudian di kecamatan, adalah di kabupaten itu sebelum posting itu, desa wajib melakukan klarifikasi atau review terhadap APBDES. Sehingga terhadap 7 desa yang sampai hari ini belum melakukan posting APBDES ini, pada prinsipnya itu mereka sudah melakukan klarifikasi 1 sampai dengan 2 kali. Jadi minggu ini diusahakan untuk bisa desa-desa 7 desa ini sudah bisa melakukan posting APBDES. Kami selalu berusaha, baik kami di bidang, Bapak PLT, surat penegasan sudah kami sampaikan ke desa yang belum melakukan posting APBDES. Kemudian kemarin sudah ada yang datang porsi. Hari ini masih terus menuju, tetapi kami mendapatkan informasi dari 7 desa itu bahwa hari ini dan besok mereka akan datang untuk bisa porsi karena sudah melalui tahap klarifikasi 1 dan 2 kali. Sehingga tinggal datang untuk kita lihat lagi dan selanjutnya sudah bisa posting APBDS. Untuk desa yang belum melakukan posting ini ada desa Loerang, Keun, Nantian Timur, NKKB, Melero, Maurusu, dan Sone.
4: Sementara PLT Dinas PMDTU, Blasius Koloneko, menyampaikan bahwa saat ini beberapa desa belum memposting APBDES dan pihaknya terus menghubungi via telepon supaya dipercepat prosesnya. Sehingga saat ini TTU telah menduduki posisi ketiga di NTT terkait penyerapan dana desa maupun ADD. Kabupaten TTU saat ini terdapat 111 desa yang telah mencairkan dana desa, sedangkan penyerapan ADD saat ini terdapat 115 desa. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
2: SD Santa Angela Atambua kembali menggelar turnamen futsal Saint Angela Cup 2 tahun 2026. Egi Arojo melaporkan.
8: SD Santa Angela kembali menggelar turnamen futsal Saint Angela Sport Competition Cup 2 di tahun 2026 dengan tema Tunjukkan Sportivitas, Eratkan Solidaritas. Kepala SD Santa Angela Atambua Suster Benedikta Antonia CDOSU ketika ditemui RRI menjelaskan bahwa turnamen SASC Cup kedua tahun ini akan berlangsung sejak 11 hingga 18 Mei 2026 mendatang. Lebih lanjut dirinya menyampaikan bahwa kegiatan turnamen futsal yang diadakan tahun ini merupakan bagian dari program sekolah dalam mendukung pengembangan potensi peserta didik di bidang olahraga. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga disebut menjadi ajang kompetisi olahraga antar sekolah dasar dan menjadi wadah pembinaan karakter, pengembangan bakat dan penguatan persaudaraan di kalangan peserta didik.
9: Harapan yang tadi kita bicara soal sportivitas dari karena ini anak SD ya, menang bukan menjadi nomor satu tetapi pembinaan yang menjadi nomor satu. Dan hal ini anak-anak diharapkan mereka itu bermain jujur, bisa saling menghargai sama pemain maupun lawan.
10: Suster, ini kan tahun kedua. Apakah ini akan menjadi event setiap tahun?
9: Ya, memang rencana kita untuk kegiatan ini akan diadakan setiap tahun dan dilakukan setelah ujian.
8: Di akhir wawancara, Suster Benedikta Antonia Sede menuturkan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek akademik semata, tetapi juga harus memberikan ruang bagi siswa untuk berkembang secara mental, sosial, dan fisik. Sebelum menutup penyampaiannya, Suster Antonia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan turnamen Futsal Saint Angela Sport Competition Cup 2 di tahun 2026.
2: Lurah Umanen Kabupaten Belu menilai program MBG membantu pemenuhan kebutuhan anak dan secara ekonomis penghematan uang jajan.
11: Lurah Umanen menilai program makan bergizi gratis memberikan dampak positif bagi anak-anak di wilayahnya, khususnya dalam membantu pemenuhan gizi harian sekaligus mengurangi beban pengeluaran keluarga. Kepada RRI, Wilhelm Suri menyampaikan kehadiran program MBG sangat dirasakan manfaat oleh para siswa, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Program ini dinilai mampu memastikan anak-anak tetap mendapatkan asupan makanan bergizi selama menjalani aktivitas belajar di sekolah. Ia menjelaskan sebelumnya banyak anak yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan atau hanya mengandalkan uang jajan yang terbatas. Namun dengan adanya MBG, kebutuhan makan siang anak-anak kini lebih terjamin dan terkontrol dari segi gizi.
12: Kemarin baru satu lokasi, itu tepatnya di SDW Ketim. Itu dengan ini, dia pun jumlah penerima manfaat sebanyak 417, yang di dalam situ ada terbagi dalam dua kategori atau dua kelompok, itu ada porsi besar dan porsi sedang. Di mana porsi besar sendiri itu sebanyak 190 orang penerima manfaat, kalau porsi kecil sebanyak 221 orang penerima manfaat.
11: Selain aspek kesehatan, program ini juga berdampak pada penghematan pengeluaran harian, yang menambahkan orang tua kini tidak perlu lagi memberikan uang jajan dalam jumlah besar kepada anak-anak, karena sebagian kebutuhan makan sudah dipenuhi melalui program tersebut. Lebih lanjut, ia menilai bahwa program MBG juga berkontribusi dalam meningkatkan konsentrasi dan semangat belajar anak. Dengan kondisi perut yang kenyang dan asupan gizi yang cukup, anak-anak menjadi lebih fokus saat mengikuti pelajaran di kelas.
12: Sangat membantu di kelurahan Umanen, khususnya itu di SDWK Timun, karena kebiasaan yang anak sekolah dulunya mereka datang harus bawa uang jajan untuk beli nasi, beli ini. Tapi sekarang dengan adanya MBG itu tidak lagi mereka bawa uang jajan untuk beli jajan berupa nasi atau berupa kue-kue ya. Tapi paling kurang tetap dikasih, orang tua itu pasti kasih uang jajan untuk mereka beli permen, kalau pulang mungkin haus mau beli es apa. Jadi harapan saya selama di Umanen ini kalau bisa ada peningkatan. Peningkatan maksudnya dalam hal ini mungkin semua sekolah yang ada di Kelurahan Umanen itu bisa dijangkau oleh MBG.
11: Ia mengatakan pihak kelurahan juga terus mendukung pelaksanaan program ini agar berjalan optimal, termasuk dalam melakukan koordinasi bersama pihak sekolah dan instansi terkait guna memastikan distribusi makanan berjalan lancar dan tepat sasaran. Ia berharap program MBG dapat terus berlanjut dan diperluas cakupannya sehingga semakin banyak anak yang merasakan manfaatnya, khususnya di wilayah perbatasan yang masih menghadapi berbagai keterbatasan. Dari Atamboa, Kristen Dimau melaporkan.
2: Beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri diberitakan, penolakan terhadap proposal perdamaian yang diajukan Iran menunjukkan tingkat ketidakpercayaan Amerika Serikat masih sangat tinggi. Ini diperburuk dengan tekanan militer serta rivalitas politik yang terus berlangsung di antara kedua negara. Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada atau UGM, Nur Rahmat Yuliantoro, mengatakan Washington memang terus berupaya menekan Teheran. Namun Iran juga tidak mau menyerah begitu saja. Menurut Rahmat, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memandang Iran sebagai ancaman strategis di kawasan Timur Tengah. Di sisi lain, Iran merasa selama bertahun-tahun berada dalam tekanan politik, ekonomi, dan militer dari Washington. Meski begitu, Rahmat menilai adanya situasi di tengah ketegangan tersebut. Menurutnya, baik Amerika Serikat maupun Iran sama-sama berusaha menghindari perang terbuka, meskipun keduanya mengambil posisi yang frontal. Rahmat mengatakan peran negara, mediator, dan organisasi internasional akan menjadi sangat krusial untuk meredam eskalasi konflik. Upaya menjamin perdamaian di kawasan dinilai semakin sulit tanpa keterlibatan pihak ketiga. Rahmat menambahkan, baik Trump maupun rezim Iran sama-sama mempertahankan posisi keras masing-masing. Presiden Amerika Serikat menggunakan pendekatan maksimum pressure, sementara Iran merasa kehormatan dan kedaulatan negaranya tidak dapat diganggu-gugat. Trump sebelumnya menolak usulan Iran menanggapi proposal perdamaian yang diajukan Washington. Penolakan tersebut jelas membuat prospektif perdamaian di kawasan tersebut semakin tidak jelas. Harga energi global pun ikut melonjak akibat blokade Selat Hormuz, jalur perdagangan minyak terbesar di dunia. Berita ini selengkapnya dapat Anda akses di rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Bumdes Lentera Kabuna Usaha Retail Minimarket Maju Berkembang, omset per bulan Rp60 juta. Pemerintah Kabupaten TTU melalui Dinas Lingkungan Hidup resmi memagari XTPA Tublopo dengan kayu gamal supaya tidak boleh ada lagi masyarakat yang membuang sampah pada lokasi tersebut. Saya Arda Faik mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

saya Bincang Dede Putra, pemimpin redaksi Harian Pos Kupang, penggemar dan penulis sepak bola. Piala Dunia sudah di depan mata. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di Televisi Republik Indonesia dan dengarkan siaran langsungnya di Radio Republik Indonesia.

Meraih sepatu emas atau golden boot dalam Piala Dunia FIFA dari masa ke masa menjadi simbol supremasi individu. Penghargaan ini diberikan kepada pencetak gol terbanyak sebagai bentuk pengakuan performa terbaik sepanjang turnamen berlangsung. Melansir FIFA.com, penghargaan ini mulai dikenal resmi sejak 1982 dengan nama Golden Shoe sebelum berubah. Namun, media internasional mencatat pencetak gol terbanyak sejak 1930 tetap diakui sebagai bagian sejarah penghargaan bergengsi tersebut. Pada edisi pertama 1930, Guillermo Stabio mencetak 8 gol dan menjadi peraih awal penghargaan ini. Rekor luar biasa kemudian dicatat Jas Fontaine dengan 13 gol pada edisi 1958 menurut data FIFA. Memasuki era modern, nama besar seperti Gerd Müller dan Gary Lineker mendominasi daftar tersebut. Media luar menyebut dominasi penyerang Eropa pada periode ini menunjukkan kekuatan taktik dan efisiensi permainan di level tertinggi. Era 1990 hingga 2000 menghadirkan persaingan ketat dengan munculnya Davor Šuker dan Ronaldo. Ronaldo mencetak 8 gol pada 2002 dan membawa Brasil meraih gelar juara dunia. Pada dekade berikutnya, Miroslav Klose dan Thomas Muller kembali menegaskan dominasi Eropa di turnamen. BBC dan Reuters menilai konsistensi performa menjadi kunci utama pemain dalam meraih sepatu emas di panggung terbesar dunia. Sementara edisi terbaru menghadirkan Harry Kane dan Kylian Mbappe sebagai peraih penghargaan bergengsi tersebut. Mbappe mencetak 8 gol termasuk hat-trick pada final Piala Dunia 2022 yang menjadi catatan sejarah penting. Secara keseluruhan, peraih sepatu emas mencerminkan evolusi kualitas penyerang dari generasi ke generasi dalam sejarah sepak bola. FIFA menegaskan setiap nama dalam daftar tersebut bukan hanya pencetak gol, tetapi ikon yang membentuk sejarah turnamen dunia. Menatap Piala Dunia FIFA 2026, persaingan meraih sepatu emas dipastikan semakin ketat. Pertanyaannya, siapakah yang mampu tampil konsisten, tajam, dan menentukan hingga akhir turnamen menjadi pencetak gol terbanyak dunia? Mau tahu jawabannya? Ikuti dan saksikan laga sepak bola Piala Dunia FIFA 2026.

pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini. Diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Atambua pagi ini kembali menyapa dengan informasi untuk Anda. Pendengar Pro 1 RRI Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu Ina Padu Iho SPD menyampaikan moderasi beragama dinilai sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tengah masyarakat yang memiliki keberagaman suku, budaya, dan agama seperti di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Ketika berdialog bersama RRI kemarin Selasa 12 Mei 2026, Ina Padu Iho menyampaikan toleransi dapat diterapkan melalui hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari seperti menghormati umat lain yang sedang menjalankan ibadah puasa maupun menyediakan makanan khusus bagi tamu muslim saat menghadiri acara keluarga. Yang menambahkan suasana toleransi di NTT khususnya Kabupaten Belu sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehingga tercipta rasa aman dan nyaman dalam pergaulan antar umat beragama. Selain itu, menurutnya moderasi beragama juga dinilai mampu memperkuat persatuan dan menjaga keharmonisan sosial di tengah keberagaman masyarakat yang ada di wilayah perbatasan tersebut. Ya, jadi pendengar, moderasi beragama penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini ditekankan oleh Penyuluh Agama Islam Kemenag Belu, Ina Padu Iho, SPD. Informasi ini untuk selengkapnya Anda bisa akses di situs rri.co.id.

0: Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.
1: Woi, pada semua pada nih oh. Enak eh, yang air melimpah nih. Baik Su, tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi ya.
2: Oh Su, pasti, itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpah, panen juga melimpah nah.

saya, Adrianus Seplaka, salah satu pencinta olahraga sepak bola. Ada getaran yang berbeda saat peluit pertama dibunyikan. Bukan sekedar tentang siapa yang mencetak gol, tapi tentang kebersamaan kita dari Sabang sampai Merauke, merasakan degup jantung yang sama di setiap menit jalannya pertandingan. Kami mengajak seluruh masyarakat Belu menjadi saksi sejarah. Jangan lewatkan setiap drama, tangis, dan tawa Piala Dunia tahun ini. Saksikan kemeriahan visualnya di TVRI dan dengarkan ulasan tajam serta atmosfer emosionalnya hanya di RRI. Selamat menyaksikan Piala Dunia 2026. Satukan semangat, suarakan kemenangan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dalam sepak bola modern, pemain terus mengalami perubahan. Jika dulu mencetak gol identik dengan penyerang, kini pemain bertahan pun mampu menjadi penentu kemenangan. Nomor punggung 4 yang lekat dengan posisi bek tengah atau gelandang bertahan, kini tidak hanya bertugas menjadi lini belakang. Mereka mulai aktif membantu serangan, memanfaatkan bola mati, hingga melepaskan tembakan jarak jauh yang mematikan. Fenomena ini terlihat jelas di ajang Piala Dunia FIFA. Tercatat, puluhan pemain bernomor punggung 4 pernah mencetak gol, bahkan di laga-laga penting. Nama-nama seperti Ivan Perisic, Franz Beckenbauer, hingga Tim Khalil membuktikan bahwa nomor 4 bisa tampil sebagai pembeda di lapangan. Tak hanya itu, sejumlah gol penting juga lahir dari pemain bernomor 4 di partai final, menjadikan mereka bagian penting dalam sejarah sepak bola dunia. Semua ini menunjukkan bahwa sepak bola kini mengedepankan permainan kolektif. Setiap pemain, dari lini belakang hingga depan, memiliki peluang yang sama untuk mencetak gol. Lalu, akankah nomor punggung 4 kembali bersinar di Piala Dunia FIFA 2026? Kita nantikan bersama ya.
1: Anda sedang mengikuti Trivia Pildun RRI, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.

Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini, setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar informasi dari Timor Tengah Utara, pendengar, perkara kejahatan seksual terhadap 5 orang anak oleh terdakwa YN berusia 62 tahun di Kecamatan Kota Kefamananu kembali digelar pada Pengadilan Negeri Kefamananu pada Selasa kemarin 12 Mei 2026. Dalam agenda sidang tuntutan, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa YN dengan tuntutan 19 tahun penjara. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum para korban, yakni Victor Emmanuel Manbait SA dan rekan melalui siaran persnya yang diterima RRI.co.id Selasa kemarin. Menurut Victor, terdakwa dituntut 19 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan pidana sebagaimana dalam pasal ya yang disebutkan. Sementara itu, jaksa penuntut umum JPU Kejari TTU Aditya W. Wiratama SH dalam tuntutannya menyatakan tidak ada alasan bagi terdakwa untuk tidak dipidana karena perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak di bawah umur sejumlah korban lebih dari satu dan menimbulkan trauma psikis mendalam bagi korban. Selain tuntutan pidana, jaksa penuntut umum Aditya juga dalam tuntutan mengatakan dalam proses persidangan para korban telah diberitahukan haknya untuk mengajukan restitusi, di mana para korban telah mengajukan permohonan restitusi melalui surat permohonan restitusi dari Lembaga Advokasi Anti Kekerasan Masyarakat Sipil Lakmas Cendana Wangi NTT tertanggal 30 April 2026 perihal restitusi anak korban kejahatan tindak pidana kesusilaan maksud kami, dan berdasarkan pengajuan restitusi dari para korban tersebut, penuntut umum tidak memiliki kapasitas, keahlian maupun kewenangan untuk melakukan perhitungan restitusi secara mandiri. Pendengar, demikian informasi ini kami sampaikan untuk Anda, di mana JPU tuntut 19 tahun penjara pelaku pemerkosa 5 anak di TTO. Selengkapnya bisa akses di situs rri.co.id.

0: Waktunya Kentongan.
1: Salam tangguh. Kita hidup di atas lempeng yang terus bergerak, di mana bumi bisa bergejolak kapan saja tanpa peringatan sedikit pun. Seringkali bukan besarnya guncangan yang menjadi ancaman utama, melainkan kepanikan dan ketidaktahuan kita dalam merespon situasi darurat. Satu detik kita merasa aman, detik berikutnya segalanya bisa berubah. Dalam situasi genting, waktu adalah aset yang paling berharga. Jangan biarkan ketidaktahuan menjadi ancaman bagi diri dan keluarga. Hanya butuh hitungan detik untuk menyelamatkan nyawa, asalkan Anda tahu persis apa yang harus dilakukan saat lantai mulai bergoyang dan ruang mulai berguncang. Gempa tidak bisa diprediksi, tapi kita bisa bersiap. Drop, cover, hold on sekarang juga. Jangan panik, tetap tenang, tetap selamat.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Anda sedang mengikuti program Atambua Menyapa di Atambua pagi ini.
1: Yang pertama, secara RT/RW, tata ruang wilayah, TPA Tipulopo itu bukan TPA, sehingga harus dipindah. Itu alasan mendasarnya. Oh ya, betul. Pasti akan ada revitalisasi. Kemarin kita sudah bersihkan sampahnya, walaupun yang namanya sampah itu tidak mungkin bersih total, tetapi kedepannya kita akan melakukan revitalisasi dengan melakukan kembali penanaman pada areal tersebut. Seperti itu, kita masih siapkan anakannya, sehingga kita bisa melakukan revitalisasi di lokasi itu. Sejak pertengahan April itu, kita sudah tutup, hanya belum pernyataan resmi karena kita tutup sambil mempersiapkan apa lokasi TPA yang baru, sehingga kita belum buat pernyataan resmi. Tapi secara pertengahan April itu kita sudah tutup, tidak ada pembuangan lagi sampah di sana. Kalaupun ada yang masih buang sampah di sana, itu ada orang-orang luar, orang-orang di TTU yang tidak melalui lingkungan hidup, mereka sendiri buang ke sana. Kalau dinas lingkungan hidup sendiri tidak melakukan pembuangan di sana lagi. Kalau tidak ada halangan, tahun depan di TPA yang baru PNF itu sudah ada prasarana, sehingga kalau prasarana yang sudah siap, sampah-sampah sisa di TPA tutup itu akan kita bawa ke KNF untuk didaur ulang, seperti itu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Proera ini adalah seorang putra asli, kalau sekarang Bowiku, dan dia dikenal pada zaman kerajaan Rabasa, itu wilayah Bowiku sampai Wehali. Dan beliau adalah sebagai salah satu meo atau panglima perang, pemberani atau pahlawan, yang sekaligus beliau adalah termasuk Naimbot, raja bangsawan besar Mahmeta, Proerai. Kemudian mengapa saya kamu harus membangun monumen saat saya memimpin sebagai bupati kepala daerah Kabupaten Melaka? Saya terinspirasi dengan bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya, dan beliau adalah sebagai putra kebanggaan Kabupaten Melaka, khususnya di Tefatik Broi. Nah, sehingga kemudian saya terinspirasi untuk bersama keluarga, bukan saya membangun, tapi bersama keluarga yang turunan langsung dari almarhum, untuk membangun sebuah monumen agar bisa mengenang beliau sepanjang hidup kita. Apa yang membuat beliau harus dikenang sebagai pahlawan di wilayah Melaka? Ya, berdasarkan latar belakang sejarah, orang Melaka itu sesungguhnya adalah orang yang menjunjung tinggi adat istiadat sebagai teseladi, hak neter malu, hak tayak malu. Tetapi kemudian datang seorang putra pemberani, putra bangsawan yang berani, sehingga yang sepanjang yang saya baca, saya dengar cerita bahwa beliau itu dikenang sebagai pahlawan wilayah Kabupaten Melaka, bahkan sampai dulu Bilu, sampai dengan Timor Leste, sampai seluruh daratan timur pun mengenang beliau sebagai pahlawan. Nah, Proera ini adalah seorang

0: www.rri.co.id.
1: Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya, kunjungi rri.co.id.

suaranya raja ya, angin ya, bawa daku terbang, bawa jiwaku terbang melayang. Oke, melayang-layang boleh ya, tapi ingat jangan hanya terbang melayang tanpa apapun ya, tapi terbang melayang dengan suatu pekerjaan ataupun suatu impian ya. Jadi melayang tinggi dengan usaha yang keras ya, sehingga apapun yang kita inginkan bisa tercapai. Oke, pendengar Radio Tambua, dari sejumlah informasi kami hadirkan untuk Anda ya, namun kita akan dengarkan ya informasi sentral dari Pro 3 RRI yang terangkum dalam warta berita di pukul 8 waktu Indonesia Tengah sesaat lagi. Tetap bersama kami di Atambua pagi ini, karena usai warta berita sentral, Anda kembali menyapa Anda di Atambua pagi ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol, langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil, ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
0: Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online. Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos untuk judi online bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol.
3: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan, penyalahgunaan bantuan sosial bansos untuk masyarakat yang dipergunakan untuk judi online atau judol akan diberikan sanksi tegas. Hal ini disampaikan